0: Macam mana ke tinjau nana? Bedah berundian maya tu.
1: Bedah berundian. Bedah
0: berundian. Nanti aku berundian lagi.
1: Tang baku lah sih. Saya guna. Siti tay ke patut di perjalanan ke. Nya atur ya ke bunyi kurang seragam antara siti-siti perintah menua siti-sitinya. Kelebih lagi kena namanya nyeliah ke sebuah Sabtu. Laban tu penusah global lalu nanti diperhati ke kita dia tu di Malaysia dia tu ya bukan berpuan dari pengawak kita ya ke Nunu tak hari menua bukai.
0: Ya, nang hari menua bukai. Tanya mah tak jawabannya hari menua bukai Ken. Nang patut mega kita pan tahu ngurang ke pengawak ke haba ke betunu tai ke bekenya mah tai ke uliah ngasuh gaya hari tu majak balat lagi bersebun.
1: Ya meh banti kita berarti ke Sarito mega sekedar sekolah bab lilih di Seriaman di Serian.
0: Ya.
1: Bisik tadi ditutup ne ya.
0: Ya. Ya meh tadi nyiko tu jaga pengerai.
1: Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Okey, dua pagi wai kita pagi tu Ken bawa pergerak pagi. Dah ya baka selama mah bisi topik ke dekat di baik ngagai apa dinga ke benua mendiang ke dua pagi wai penyadi pagi tu bekawul ngau sidak ke benua Deribo.
1: Oh.
0: Benua Deribo ikannya di penumpang.
1: Ya, yeah, cerita kita topik kita pagi tu santai jala si.
0: Ya. Yeah.
1: Tang pelabaku bayuh orang ya ke bisik sawit lalu kebuah ke Deribo. Nama hal tidak Emil ya. Namanya cerita bangsa orang ya ke Deriba atau ke Semina duduk bas biak aja jadi penumpang. Lepas main duduk dalam kereta aja. Depan kereta.
0: Depan kereta.
1: Lepas kenapa? Bisi orang tu ya bangsa. Ya nak harap kurang sih. Ya kini kita pada control freak kurang.
0: Ya.
1: Orang begitu. Ya nak harap kurang buka mic kereta mesti ke ya gami guys tiriangnya.
0: Ya, mai lebih lagi entah baka orangnya nasi gig ya orang kendang ya irau ke pelikun kereta ya.
1: Tapi sih ke bangsa orang tu asal ya tamak depan kereta aja. Nanti 5 minit sudah ninggal yang guru. Mai, maka tamak lebih tindo atau tamak lebih kereta.
0: Oh, nya orang ke pelabah aku banyak kan. Pelabah aku orang ke selalu ya nyadi orang ke indo nya pelabah kan eh.
1: Ya orang laki tu sih.
0: Bisa?
1: Ya siap mai bantal lagi.
0: Oh, ni lumayan apa pun kena.
1: Mai panggal lagi dalam kereta. Bisa sedia panggal dalam kereta aja nak. Bisa ke nak lagi puak. Bisa dalam kereta.
0: Nama nak mai tilam
1: standby. Standby. Tilam apa bisa? Dia tu bisa tilam jual orang nak.
0: Ke belakangnya lah. Awalnya mah lama jadi tiak ke penyamai sih kesiko ke sebenar ya nanti ke mai utai ke bakal depadah nanya tadi tanya mah topik tu pagi tu kita rindu lagi Deribo tau ke duduk nyadi penumpang lebuh maya bisi mindah
1: ada ke kebuah ya bagak lagi ke yeah. Dua isi macai okey
0: yeah.
1: Ni bagi dengan kita nya
0: mayo tu dah terpedal ko
1: udah bisi sih
0: udah bisi tanang gua dulu
1: lagi itu macam ya.
0: Ya, buat dua pagi wai.
1: Lepas tu lagi lagu Ari Maya Sulu udah berubah tang sebenarnya tu menua ilak kukia. Buat dua pagi wai.

0: nak tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Okey semina, uling ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta termegak, uling berang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta, tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan, dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: So, 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.

0: Minit Pagi, gimula dengan kami pagi hari 3.2 pagi. Kita bercerita pasal kita ya ke depan kereta tu. Sekali ke kita ya driba atau ke jadi penumpang.
1: Mm-mm.
0: Nuan DC.
1: Nanti aku bisik maya kat jadi driba, bisik maya kat jadi penumpang.
0: Oh, ni timut lah.
1: Ni timut. Nanti abang aku ke aku. Anda yang kurang bukai. Laban nanti bakal berjalan jauh bekanya. Alu jauh mah aku ke belakang. Hanya aku mungkin nanti nuan pelabur aku segi jadi driba belama pelabur aku ni.
0: Aku nak namu lah. Nama kebuah aku rindu lagi driba. Nak aku nak harap kurang tang nyengkanya udah minat ku dah. Minat ku jadi driba. Bukan cita-cita minat dah. Cita-cita lain. Minat ku driba. So, asal duduk al kereta nanti uliah lah. Aku segi ke driba.
1: Laban ke hilang.
0: Jarang ke. Jadi namun cik ku driba bisi city feel dah mesti. Namanya mood ku nya nemu pulai mana nanti ku berasai namanya nantulan tang hati kini di kutri bayar oleh terpulai kemut ku ngagai ngagai namanya mana baru lah.
1: Nasi amat ke nanti leban aku ngasai ke aku umpo ke leban suan jadi penumpang ku punya kena tadi
0: awal kita bisi driba
1: kami bisi driba suan jadi penumpang tu lebuah ke jadi driba tadi rindu mendang bisi maya tu rindu ke jadi orang ke hamai kereta teken leban siti ge nuan abakah aku tadi healing boleh healing lah ku tadi ku aku menghilim ke nama pada maya kita pada rindu rindang dah rindang
0: layan dan perasaan
1: lain perasaan lagi nanti no jadi penumpang tu lain lalu healing kebuka ya lalu lalu ke bulan udah
0: lalu ke bulan
1: ya pelabur aku pula meninggal pan komen kita pagi tu mayu mega ke mayu lagi jadi penumpang pelabur aku uji medak ne
0: mayu ke bulan
1: mayu ke bulan maka Jessica itu untuk pagi tu kan madah ke nanti ya nyamai lagi duduk jadi penumpang pula aku tadi boleh agak relax serta sekejap tindu agak ke ya nanti bisi mindah jauh maka buruk tulang ke driba ke ya kan
0: mana alasannya.
1: Ya terus terang.
0: Terus terang.
1: Orang ke terus terang. Nyamai ke udah. Dah nemu dah.
0: Nyamai ke udah.
1: Nyamai ke udah. Lepas nanti aku nanya lagi nuan driba.
0: Tak.
1: Aku jadi aku kat belakang kok. Aku duduk belakang.
0: Jadi penumpang ya.
1: Aku kan di belakang. Aku duduk belakang kok. Hanya tanya ke tak? Kena ke? Hanya dulu berkelakar dulu. Siapa ke kak driba?
0: Ni maya berjalan.
1: Tak nemu. Oh, tu hari Serina Senai madah ke ya sigi rindu lagi nyadi penumpang terhormat. Okay. Laban dan nemu hanya di supir ke ngeranda orang ke driba ngamit dengan tu nyak bisik pemanah ya ke laban ya nyadi penumpang terhormat bunyi ke ya.
0: Oh, dengan bisik jawatan lah.
1: Yang bisik jawatan.
0: Oh, so dalam kereta jadi penumpang terhormat.
1: Tak ya, nyadi radio ke bunyi ke no.
0: Radio nak betul lihat.
1: Radio nak betul lihat. Pelabur aku lah merindang. Merindang orang ke driba nyak banyak bisik pemanah ya ke kan.
0: Oh, sikit bisik orang yang ke namanya nang tanggung pengawak ya sih. Jawatan yang dalam kereta. Ya, ya mesti ke tentu ke orang yang ke deribanya nak ngantuk.
1: Tahu.
0: Cara ya yang randau orangnya.
1: Nuan mudah lagi ninga orang berandau sekali ke nuan layan lagu kan.
0: Nanti si orang aku rindu ke ku ninga yang berjaku al randau. Nanti ada orang yang segi mesti ke mesti lagu baru dengan tua sih. Kira lagu nama tebak nanti, ke dalamnya.
1: Nanti aku milih ke kan?
0: Milih ne?
1: Milih. Nak buat siti pendirian punya korang.
0: Nitih lah.
1: Nitih gaya.
0: Nanti topik orangnya ke kita cerita.
1: Nanti topik orangnya
0: masuk channel.
1: Masuknya okey lah. Okey lah kau yang main meh. Nanti topiknya tadi ya kebuka aku kebuka udahnya. Aku penyungan tua udah.
0: Pasangnya lagu ne.
1: Apa saja lagu.
0: Okay, Ryan Daniela, peringat kita itu madah ke laban ke selalu mabuak nanti duduk dalam kereta ku suah jadi penumpang ku ya bisik ke pasal harap ketuk asal tamak depan kereta ya lalu namanya mabuak kereta
1: mabuak kereta
0: mabuak kereta tu kaya beka mabuak ke ngirup anunya dia segi saya ku
1: ya. Nuan kemai orang ke mabuak berketuk pan suah ngetuk pelabak ku
0: ya. Lalu orang tu mabuk depan bas, depan perahu. Dan mula-mula kebuah, jadi dikala kenyang ke sih?
1: Aku nak daiga.
0: Nak
1: ni. Dan tang kalau mai orang ke mabuk kereta tu, nak sikit pedesa. Ngon-ngon nuan pan nak mabuk apa? Ah, nya mabuk apa medaya. Lawan tu nuan medaya mabuk tadi dah. Nuan kenika ndah mana-mana nuan kenika dribot tadi. Nya mah nya pula nuan mabuknya di medaya tadi. Oh, tu hari jenis gelemai tu, Ken. Madah ke sikit sampai jadi penumpang belama tu. Okay, laban tiap kali mindah kini-kini. Sikit ngena sidak Grab, Maxim, ngau numpang kereta menyadi ya ke. Bedau bisi rezeki meh guleh ke kaki empat.
0: Isi anda bisi bedau?
1: Oh jenis listen dah bisa berdau kan nanya. Okay, tu hari Karam Berhati Karen. Ah, nama ya mana nanti aku lagi duduk ngotin duk tak matanya selalu ngotin duk dalam kereta duduk ajak meh. Ah, pedak tu berapa ikut dah baca aku tadi nak ada sikut mana aku terima kan
0: semua geng penumpang bagang. Okay, geng-geng driver, geng penumpang, komen bagi tu Facebook lagi kami dua isi macam ya. Nama kebuah kita duduk bersepia driver atau ke nama kebuah kita depan kereta mesti kan jadi driver.
1: Tak pernah tanya ke Facebook YFM dah tu lagi bisi awak kami dua macam komen hari kita. Lagu ke sekali tu
0: Bawat Merina Kitai Meet Kelicit bak 2 pagi
1: YFM. Bye.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Bendung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkapasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begul.

0: Lagi tu kami dua isi kak kita ngadu confession lah nasi. Sekali kak kita ada geng orang ke driba atau ke duduk jadi penumpang je. Lebih maya depan kereta.
1: Ya, tak jam hari tu kini kita benua driba benua benda yang ke YFM ke depan kereta tak tahu meh. Kena tak ke komen kita bawah Facebook kami YFM Iban. Kita suhagi jadi orang ke depan terkali ke kita empu. Magister yang kereta.
0: Jadi biasanya Joseph patut peninggal kita itu madah ke ya nanti jadi penumpang. Siti utai ke nyelai menawak kuku ya. Nanti jadi penumpang yang selalu kenekan brake. Lebih lagi nanti maya duduk ada mua. Kesal belama lah orang ke driba.
1: Sige amal bisik. Aku kalau kenyak meh suah ke berkenyak ke nanti orangnya kelebih lagi nanti orangnya baru-baru nemu driba. Sige sampai ke ngau ya sama.
0: Tahu orang berketuk ya nak boleh jadi instructor namanya ambil lisen. Cuma lagi. Siku ngindia minyak, siku nekan brek lagi. Nak punya lain punya. Test JPJ, nak pergi siap dia je keritanya.
1: Nyapa ramah ke bulan
0: eh. Oh, nyapa ramah ke bulan. Namunnya instrukturnya nekan brek. Ya ke test yang tadi nekan minyak. Nak punya lain lah kerita tu eh.
1: Nak kini-kini punya. Lagi tu hari mek cagat tu. Ken, selamat pagi ke ya. Madah ke, mana lagi nanti kita duduk jadi penumpang. Hari ke jadi driver ke ya. Buah pihak lah banti kita jadi penumpang kita free boleh duduk relax boleh texting message boleh bertelepon dalam kereta rundi yang pan boleh melayang terbai ke bulan
0: santai kawan
1: jadi daripada tanggungjawab segi berat serta mencabar kok ya madah
0: dan orang penumpang pun berat mereka tanggungjawab biasa tidak ya kelimpah hari ke bulan tidak ya nulung muka namanya tudung air tudung utul
1: selamat
0: sudah ya nulung
1: mayuh lagi pengawal
0: mayuh lagi pengawal jari ke kru, namanya bungkus rutinya
1: tapi sih gak ngagak diri nak nemu kuda
0: ya yuk ke nama buru kebenar
1: gak nulung kaban kasih ya ke waspia dah gak dribo ya gak muka tudung butul kenikanya
0: tang siti tanggung jawab ya ke pemandu murni menyi korang no. Sih orang yang ke jadi penumpang tu tidak ya mesti orang yang ke siro laban ya nolong nyuap namanya nyape driba dia mesti kalah nak nyape driba dia nak
1: itu seorang perangkap tu ya nanti nuan pun berkenyak pelabak aku laban tiap ikut kita itu tadi bisik punya aku nuan bisik tangguh pengawal rimpo tak jawab dalam kereta ngan nyade ke tu ngelak ke sikuk makai benarnya sepi ya sikuk yang tadi gini aja pada sikuknya makai kunyak-kunyak adanya tindu kenapa kenya ujung-ujung belayak lagi
0: oh sikuk kau jatuh kena kunyap na.
1: Ya, ya aja kena kena perut ya aja ingat
0: DC, ya.
1: Disi ya. Eh kedribonya dah ke pengawal segitu berat. Nah, berarti ke jalan kena nyamai berarti ke jalan nanti berjalan jauh hanya tadi. Rundi hanya boleh kebuka ya nanti tanya kena ke nanti kelalu jauh sama berjalan tadi nanti ada ada orang ke sepiaknya tadi meri bantuan bantuan nama aku nanti
0: bantuan nama bantuan pernafasan
1: lalu bantuan nama pengawal katanya mama ke muka butuh kenikah nyari nama
0: nyari ke kerubuang
1: kerubuk roti aku mana-mana pengawal yang dia penumpang kebenar
0: ok kita bisa Dato' Elis Jawan juga bagi tu selamat pagi Dato'
1: selamat pagi
0: jadi mari selamat pagi dengan belas rakam Indo Dayak Sarawak dengan belah pendengar Bukai kita kaya shout out dengan guys Suzana Koh dengan Angeline Uchi Masing laban hari pukul 5 pagi tu dah belabuh mesej dah pun benar hari pukul 5 tadi ya madah ke diri siku orang ke landi driba terus mengat rekod kebersih bak jalan luan koyasi yang ke ketegal ya rindu agi duduk sepiak driba jadi navigator nada lisien kebuah rindu jadi navigator ngambil oleh benda alam sekitar rampak menua cukup mana ke ya serta ngerara bala driba ke ngelampat jalan tu polis trafik nak betul ya tu si datang ya namanya area dalam kereta aja area namanya kuasa
1: ya, kuasa ya.
0: Dalam kereta Ya luar ceritanya.
1: Nyu ke kosa lagi.
0: Ke kosa lagi.
1: Entenya luarnya, nyalainnya cerita. Okay, tu hari Terence Maulana selamat pagi ke pada nanti bayo ke ya kagi driver. Labanya milih siapa ke jadi driver ko ya. Nanti ya jadi penumpang. Kadang nanti orang bukai driver ngai tinduk mata laban driver tu lagi berguna ke orang ke jadi orang ke depannya tadi engau ya berandau ke bandar ya. Ya milih orang ke engau ya tadi kan. Tang suah ya ke diri aja driver. Nanti bakal bintulu kuci yang bintulu kini berjalan jauh mak ya tu tadi. Suah ge driver ke diri laban ke kenikah laban bising kerja pengawak atau ke bising batang pengawak sikit batang pengawak jadi driver
0: sikit dah pengawak
1: sikit dah pengawak jadi driver
0: kenikah boleh ada kenggai ke jenis
1: enggak nyadi ke jadi penumpang jadi driver jadi penumpang
0: nah bising namanya kelindan ya tadi dia ke kerja ya duduk aja sih kelindan luri orangnya ke gaul driver lurinya kerja ya duduk aja jadi navigator.
1: Jadi navigator. Nak nangkap kata kerana mudah.
0: Nak nangkap sih?
1: Mudah nak nangkap.
0: Okeylah. Okey, okay, nangkap semangat dulu tuan.
1: Nangkap semangat.
0: Dengan ke lagu Rhythm Maxwell. Lagu kata beri nama Sukati Kuampo.
1: Sukati aku nah.
0: Sukati kat terima ke kat jadi kelindan ke. Okay. Terus mulai kami pada 2 pagi.
1: Gerak pagi.

0: Penyaga bola kita nun dia ke benua posing maut bersenyap-senyap ke kendera bebelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Tuan.
2: Dito tu ngetu nyamai kalau mi dito. Dito tu napau kalau mi.
1: Oh, dito ya?
2: Au,
1: dito tu pada nyamai nak.
2: Ngetu.
1: Barang tu ah, ngetu dito.
2: Eh, tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napau aja nya, ukainya muka sejam. Tuan dito. Elak deh aram.
2: Au, aram.
3: 5 minit udahnya.
2: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
2: Nyir, benar nyir.
1: Motor aku.
2: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku berdoa biar udah gatal pati.
3: Ah, tak apa nak lama kita gatu. Pak Siti-Siti Ndur, Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri, tak kalah nanti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan Anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban, RTM Kucing.
2: Tuan-tuan, bekeni tu pula itu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu Arab, aku ke kunti ku tiga lagi.
4: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu, dunia kebaru. Dari segi orang kang akal kita, ngenak social media. Okay, kita

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi itu. Pagi bercerita pasal posisi. Posisi ni.
2: Posisi banyak kan dia dari bawah tak ke orang ke depan kereta aja.
1: Ya.
2: Harapkan nak datang ke bulan meh. Pagi itu.
1: Kita bisik peningan kita itu Babeh Tasha.
2: Oh.
1: Selamat pagi Babeh. Yang mana ke aku tu dah lejuk jadi deriba aku ya. Dia tu udah tuai malas aku ke deriba leban ke mudah dengan tua. Jadi penumpang je lah dia tu.
2: Jadi penumpang
1: aku main handphone boleh tindur bayang dengan tua.
2: Yang nyamai.
1: Baiklah balan nak lah deriba nak.
2: Datang sikit aman dah ke Ken. Nanti beki, nanti baka aku berhati kena bala bala dah menyadik ku meh. Leban ke bala anak dah nemu deriba dah bisa lesen. Ya tu tadi nyamai lagi nyadi penumpang. Area ke deriba.
1: How?
2: Kena kini lah fasanya dekat datang ke kita ni. Kalau aku nuang pan bedau dengan saya kena saya ko.
1: Bedau. Maya sidak lagi min. Kita yang main sidak ya. Kita dah tuai lagi. Sidak ya kena.
2: Harap-harap kena main.
1: Mundang kita.
2: Okay, tu hari kawan kita pagi tu Ken Patricia misi tu Ken misi yang ada dua-dua kok. Kalau ban udah terlebak deriba lain asai tinya di penumpang ke ya Patricia tu sikok agi Agustin amadah ke diri rindu agi nyadi driba labanda percaya ke orang bukai bukan wan.
1: Aku percaya kurang. Tak tahu punya hobi ke hobi. Mana hobi? Ya, okey, cerita hobi.
2: Hobi ha, dia.
1: Hobi.
2: Ke laban takut. Baka kaban ku tu. Takut laban no confident pada orang driba.
1: Bisik lah Mimi hati. Bisik lah.
2: Laban ke kakinya automatic macam di tanya ni.
1: Automatic kan ini break. Nanti orang main.
2: Bisa bukannya ne?
1: Bisa.
2: Okay. Tu gue yang agak kebuka itu Ken. Peringat kita buat Facebook YFM ke bising. Nak tak ke komen sedap ya. Bakari. Ni tadi. Johnny J. Nanti ya rindu lagi dribble. Okay. Nama kebuah. Ukai aku nak harap kurang dribble. Nanti aku duduk sepiak. Tak berasa takut serta nangis. Amunnya ke kabar kita tadi. Sama.
1: Oh.
2: Nama tahu bekerja ni?
1: Nermu nama.
2: Takut ngau nangis.
1: Lepas narap kurang keteribahan.
2: Anyok, maka benar ya.
1: Kini lagi, nanti orang hidup.
2: Aku kalau jadi penumpang agak orang kebaru teriba, saya kena nemu yang siapa orangnya. Yang main kereta lubah, lubahnya saya aku kau main kereta.
1: Indu ke lelaki?
2: Indu, nemung lah lah. Nanti ini ingat tu.
1: Aku, nak, aku madah orang hidup tu nak lagi teriba. Tang, nemu saya dah ya, kak nak kajuk dah.
2: Kajuk. Ya.
1: Kak kajuk.
2: Nanti ngetu tengetu nyiat kan.
1: Ya. Ya. Lagi nanti ya mai anunya lah, manual, kereta manualnya. Auto nya mai. Dia mai kereta manual ke auto sih?
2: Aku dua-dua boleh.
1: Dua-dua boleh. Wow.
2: Semua segi manual baik dah dia tu leban ke keretanya nguji mai autonya nyamai ge auto. Yang kena auto.
1: Special edition lah tu kira ya.
2: Belajar semua kena manual ke. Nyamai bang kena.
1: Special edition lah tu.
2: Special edition. Ya,
1: leban dia tu mayo gi tebal lagi orang kena ambil lesen itu semua kena auto nak. Nak mayo hai ke nemu mai manual, kita manual.
2: Rindu diri ke mai manual ke benar. Tang te mai jam. Nada jaku rindu.
1: Okey, tu sekudah lagi pantak cak peninggal kita tu hari semanggang menjual bertamu pergi tu ke ya. Nanti berkaya jadi penumpang saya ke deriba meh. Leban nangi ke deriba yang antua. Nanti lebuh jalan jauh lah. Semuanya jalannya meh yang dah tindua. Tang te ya deriba bala ke depan bayarnya nyobu guruh maka tindua. Ya, berjakuk kediri bakal kena betul aku ya. Ni kebuah ya. Kaget jadi penumpang di deriba.
2: Segi segi bukannya lain orang lain lain posisi lain tanggung pengawal ya dalam kereta. Nanti aku pun bukannya makan. Naban nyama nanti nadai orang aku berandau nanti mai aku driba aku nanti ada orang aku berandau. Dan segi ngigau utai ke ngasuh mata celak. Nanti nak mata kula kulap segi pedias ke driba mayanya. Siti lagi nanti bakal nuan aku driba. Okay, aku driba. Aku jadi penumpang. Nanti aku berjakut dengan orang. Orang ke driba nya. Aku pun nemu kedekah mana Mata aku jambat ke ngantuk. Leban nadai pengawal.
1: Nadai pengawal. Udah tahu guji, tahu mai ke periwak kali dalam keretanya.
2: Ya kelala.
1: Cuba nadai pengawal.
2: Ya berapi dulu.
1: Berapi dalamnya ada sih. Kami ke besi pengawal. Nadai ngantuk.
2: Walat.
1: Okay, ini kira mai kita hanya geng driba ke, geng penumpang ke begitu. Jaga pengikut dari info meh lupa yeah. Kita mai kereta nah.
2: Anak berbaik ke perangkat dapur apa ke pada kayaknya talenan tu berapa penemunya.
1: Okey, terima kasih ke semua komen kita peninggal dan berasai kita nyerah tai bab hujung segmen kita pagi tu ni sih.
2: Ya, datang lagi pukul 9 kita ada ke mendiang ke berita tahu terus hari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu bab 9.12 dekat Bugulai Gau pengelola program kami ke buka.
1: Ya, kita bisi MA pagi tu. Okay, medical assistant Kang Matthew Abu.
2: Ya, terus dengar kami YFM segala jalai 24 jam.
1: Lagu dari Veronica Natasha, Simpa Dak Bertampur.

0: YFM Sibu 87.6
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggap YFM.
2: Penyakit tengkulak tita kau sakit jantung semengkah hari penyakit di pemadu mayu mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyeriah ke penyakit tu, nyengkaum. Sesaya setiga kali seminggu,

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan hidup untuk diuji. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Selalu kita dengar ni, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu ujian atau cubaan. Mana boleh ya, kata kita beriman, maka Allah akan uji kita. Itu sebabnya kadang-kadang kita selalu dengar, orang baik, kenapa orang baik lagi banyak ujian? Kenapa orang baik banyak diuji? Dulu dia masa, maaf ya, masa dia nakal, masa belum hijrah lah ya, dia okey aja, sehat, lumayan. Tapi bila dia dah nak jadi baik, dia transform, ya, dia berhijrah, maka dia dapat ujian demi ujian. Ya, kenapa Allah uji? Nabi menjelaskan yang maksudnya, Allah bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. So rupanya Allah uji sebab dia sayang. Allah nak dengar kita merintih, memohon, meminta, ya, dan berdoa. Allah suka sangat kita berdoa. Itu satu sebab kenapa Allah uji kita hidup untuk diuji ni. Yang keduanya, mana mungkin kita nak dapat kekuatan kalau kita tak diuji? Kanak-kanak pun ada ujian, ada exam, ya. Bila tak apa belajar bersilat, diuji, ya. Kita ambil taekwondo untuk dapat telinga putih, kuning, biru, coklat, hitam, ya. Ada ujian demi ujian untuk apa? Naik martabat. Jadi Allah beri kita ujian untuk menaikkan maqam diri kita. Nak beri kita kekuatan, dan of course, ya, Allah beri kita ujian untuk mencuci dosa-dosa kita. Tidak akan sia-sia seseorang hamba tu walaupun tertusuk duri kat kaki, kata Nabi, ya, tercucuk duri kat kaki kita, ya, kecuali ada dosa-dosa tertentu yang diampunkan, ya. Jadi Allah kafarahkan dosa kita dengan ujian demi ujian, ya. Dan satu lagi, rupanya Allah kata tu berikan kita ujian untuk tingkatkan kebijaksanaan kita. Ya, sebab pengalaman akan mendidik manusia menjadi bijaksana. Dan pengalaman inilah dengan ujian, dengan situasi, dengan kes, dengan isu, ya, dengan keadaan, ya, dengan trauma, dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi Allah nak berikan kebijaksanaan dengan ujian, ya. Dan juga Allah beri kita ujian untuk melihat adakah kita orang yang bersyukur. Ya, sebenarnya, so bila Tok Abah selalu cakap pada orang, Allah uji kita untuk mencantikkan hidup kita, orang pun buka mata lain macam terbeliak, kadang terlopong, dia kata macam giling kepala. Takkanlah Allah uji kita bagi kita mihnah ataupun benda yang negatif sebab nak lengkapkan hidup kita, nak cantikkan hidup kita. Kalau malam saja tak ada siang, seronok tak? Kalau siang saja tak ada malam, okey tak? Kalau hujan saja tak ada teduh, okey tak? Jadi ada malam, ada siang, ada hujan, ada reda, ada lelaki, ada perempuan, ada sakit, ada sihat. Jadi kalau kita diuji dengan sakit, dengan kesusahan, dia melengkapkan hidup kita. Ada gembira, ada sedih, ada ketawa, ada menangis, baru cantik hidup kita. Jadi Allah berikan kita ujian untuk melengkapkan, mencantikkan, menyempurnakan kehidupan kita kalau kita orang yang berfikir. Okey? Dan lagipun adik-adik, anak-anak, para pendengar yang Tuan Abah kasihi, kita ni kan hamba, dan hamba memang layak diuji, ya. Dan Allah bila nak bagi kebaikan pada hambanya, hambanya akan diuji. Dan Allah bila ambil sesuatu daripada hambanya, Allah takkan ambil sesuatu dari hambanya kecuali digantikan dengan yang, semua tahu, dengan yang lebih baik. Kita ni pun pinjaman dari Allah, ya. Jadi kita pun akan sedar dan insaf bila diuji. Dah terantuk, baru tengadah. So, jom adik-adik, anak-anak, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang sedar diri, cepat insaf, cepat bersyukur, agar Allah tak perlulah nak menguji kita, ya, ujian demi ujian. Bila tak sedar-sedar, artinya Allah akan terus uji untuk kita dapat kesedaran. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida Ul Islam. Spektra 912 Warnai Harimu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: Tebak-bak Nampak tak suara radio dipasang dekat tu? Radio apa didengar kau ya, Ji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

6 minit pagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Odah telah menghiburkan anda dengan sebuah lagu yang berjudul Gelanggang Rasa. Jadi arena gelanggang kita baru saja dibuka untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM. Baik, dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Ya, untuk hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026, bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Okey, dengarkan melalui Facebook kita, ya. Follow, like dan juga share page Sri Aman FM untuk Facebooknya, dan menerusi aplikasi RTM Click, portal radio RTM, radio online, dan dengarkan juga melalui TikTok Live, ya. Yeah. Atau di mana-mana juga kita orang dapat mendengar siaran Sri Aman FM pagi tu, khususnya untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Cari aja. Frekuensi tak sudah dipada. InsyaAllah kita orang akan dapat dengar sepanjang kita ke udara, ya. 3 jam untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu. Dan Amy akan terus menemani kita orang sampai ke penghujungnya. Sajian hiburan serta informasi akan kita muatkan, ya, untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan pagi tu semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, kembali bertenaga. Ada yang baru saja selesai bercuti, selesai juga off day-nya. Alhamdulillah, atau orang tidak merehatkan minda, healing masing-masing, ya. Tok, kita teruskan kerja kita, ya, seperti biasa di pejabat masing-masing, ya. Okey, seketika selepas satu pilihan kelak, kita akan kongsikan bersama ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong, ya, untuk hari itu yang berkuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Baik, ini persembahan daripada Hel Husaini dan Mimi Fly, baru daripada kedua-duanya, gabungan yang cukup mantap. Ini gabungan sulung, ya, pertama kali digandingkan menerusi lagu Garah. Okey, kita dengar bersama.

Okey, dari mana hendak ke mana? Sebelum hendak ke mana-mana, ke destinasi yang hendak anda tujui, elok rasanya kita tinjau dahulu lah keadaan cuaca bersama dengan pihak Jabatan Meteorologi Malaysia ya, yang berkongsi maklumat ini kepada semua pendengar di sekitar bahagian Seri Aman dan juga Betong untuk hari itu. Okey, Seri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian pada sebelah pagi itu diramalkan siap ada hujan, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam kelak diramalkan berlakunya tiada hujan ya. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan untuk keadaan angin pula, angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 sampai 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Cawangan Kuching yang menyediakan perkongsian informasi mengenai ramalan cuaca itu yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jadi maklumlah dengan apa yang dikongsikan bersama oleh pihak Met Malaysia berkenaan dengan keadaan cuaca kita ya di sekitar bahagian Seri Aman dan juga Betong. Baik, terbayang-bayang wajahmu untuk pilihan kita yang seterusnya, Noraliza Yusof ya. Jadi itu kiranya lagu yang boleh mengingatkan kita mengenai kenangan lalu ya. Mungkin ada kakak, pakcik, makcik. Okey, selamat pagi, selamat bersarapan, selamat bersama di Seri Aman FM. Terus mendengar kita di RTM, teman setia anda.

0: MHz.
1: Oh, adik kakak. Ju, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Ahmad FM 89.5 MHz asane. Aju buka radio kita dengar. Ju.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan yang jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: ביאמן FM.
1: Sri Ahmad 89.5 MHz.
0: Betong 99.5 MHz.
2: Adik kakak, kita teruskan dengan perkongsian maklumat semasa ya. Ini berkenaan dengan berkaitan dengan Jerebu juga ya. Iaitu sekolah bawah Selian PPD Serian Sri Aman dan Lubuk Antu ditutup sementara pada hari itu ya. Ini berikutan Jerebu ya, berlakunya Jerebu. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak, keputusan tersebut dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan indeks pencemar udara yang direkodkan setakat pukul 2 petang semalam. Ya. Yeah. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan dengan peruntukan seperti yang terkandung dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 tahun 2016. Itu garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana bertarikh 21 Julai 2016 ya. Manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana dibenarkan untuk melaksanakan bekerja dari rumah sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah. Bagi sekolah-sekolah yang terletak berhampiran daerah yang merekodkan bacaan IPU melebihi 150, guru besar dan pengetua boleh mempertimbangkan pelaksanaan PTPR dengan mengambil kira faktor kesihatan dan juga keselamatan murid ya. Okey, keselamatan para pelajar. Dan setakat pukul 2 petang kemarin, ketiga-tiga kawasan berkenaan mencatat bacaan IPU pada kategori tidak sihat. Walau bagaimanapun, pentaksiran kemasukan sekolah khusus, peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia dan ujian penilaian dual language program Sarawak tahun 6 akan diteruskan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Makluman dan arahan lanjut berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan peperiksaan tersebut boleh dirujuk melalui laman Facebook rasmi JPN Sarawak ya. Okey, itu mengenai sekolah bawah Selian PBD Serian Sri Aman dan Lubuk Antu ditutup sementara pada hari ini ya, pada hari itu berikutan akibat Jerebu ya, ditutup sementara tu. Sebagai makluman untuk semualah ya, jadi adik-adik kita dengan pelaksanaan apa tu PDPR ya. Dan jangan lupa adik-adik kakak ya. Kita akan menyiarkan rancangan Loyang Mena kita 10.30 pagi kelak ya. Lebih kurang setengah jam lebih lagi. Kalau macamnya kita nak teruskan hiburan ya, sampai kita selitkan dengan informasi terkini ya, dan juga informasi yang lain dalam pertemuan Spektra 9.12 Wanai Harimu di Sri Aman FM. Baik, rakan-rakan Facebook kita, teruskan dengan kiriman ataupun titipan ucapan serta komen kita orang di Facebook Sri Aman FM. Dan semua kita orang menghantar, pastikan anda like dan juga share, follow page Facebook Sri Aman FM ya. Setiap hari, setiap kali kita bersangan, kita orang boleh like, share, follow page Sri Aman FM tu, tanda sokongan padu kita orang lah ya, bersama Sri Aman FM. Dan seketika kelak 10 pagi kita akan ke National FM untuk mengikuti mengikuti perkembangan semasa dari luar negara dalam dunia 10 pagi, dan kita akan jumpa lagi selepas ya untuk jam yang kedua. Baik, ini persembahan daripada Biduan Wanita Negara kita, Siti Situ, Sana Sini, Seria Aman FM.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Okey, itu dia persembahan nyanyian daripada Sisi Iman dengan Cinta Seadanya. Jangan kita dengar lagunya tak lah. Selalunya ngembak lagu yang berentak rancak dengan lagu yang popularnya dulu. Masih dengan Mari, lagu Bebas. Okey, waktu kini itu 10:22 minit pagi. Jadi macam ni, untuk jam yang kedua masih lagi bersama di Sui Aman FM. Masih. Kita akan berakhir pada pukul 12 tengah hari kelak, ya. Sampai kita orang berserapan, ya, mula kerja masing-masing. Sikitlah kerja apapun, ya, tugasan yang kita orang mula, sikit ke banyak ke kerja juga, ya. Jadi pastikan kita orang rasa terhibur, ya. Terhibur dengan apa tugasan kita orang, terhibur juga dengan apa siaran kita itu, ya, segmen kita, sebab lebih kurang 8 minit hajat lagi kita akan teruskan dengan rancangan Loya Menu kita. Kenapa nak di Loya oleh ni tu Ano dengan Aziz. Jadi kita akan sama-sama dengar. Tapi sebelumnya, kita nak kongsikan juga berkenaan dengan latihan tembak, ya. Latihan menembak di adakan di Lapang Sasar, ya. Batalion 23 PGA Seri Aman yang telah bermula pada 12 Oktober yang lepas sehinggalah 23 Oktober 2026 kelak, ya. Jadi kepada semua orang awam, khususnya penduduk setempat, maklum dengan siaran apa kata orang tu, informasi mengenai latihan menembak tu, dan berhati-hatilah semasa melalui kawasan sekitar Lapang Sasar, dan juga aktiviti memburu serta mencari kawasan hutan dan adalah dilarang, ya, untuk berada di sekitar kawasan berdekatan Lapang Sasar. Jadi kini itu masih lagi diadakan, dilaksanakan latihan menembak, ya, di Lapang Sasar Batalion ke-23 PGA, sebenarnya akan berakhir pada 23 Oktober 2026, ya. Jadi masyarakat yang berada di sekitarnya, dan kepada semua, ya, mungkin ada yang si berapa jelas maklumat tu, tolong sampaikan pesanan, ya, kepada mereka yang berkenaan, ya, yang tinggal berdekatan, supaya si melalui kawasan sekitar Lapang Sasar hendaklah berhati-hati. Aktiviti apa kata orang tu, nak mula aktiviti memburu ataupun nak cari dak sayur di kawasan hutan ni ke apa, memboleh ibuh dulu, ya. Jadi kita orang dilarang untuk berada di sekitar kawasan berdekatan Lapang Sasar, ya. Okey, itu yang kita kongsikan bersama daripada pegawai pemerintah Batalion ke-23 Pasukan Gerakan AM Seri Aman, ya. Jadi itu yang kita mak, yang kita muatkan dalam pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu di Seri Aman FM, ya. Okey, untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Okey, seterusnya kita nak dengarkan bersama juga lagu daripada Dewa 19 dengan Dewi. Selepas ia, kita bersama dalam rancangan Loya Menu Kita.

0: Jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loyang Menuh Kita Tu setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Hai, paduhal 1 Oktober ya Tik, Hari Warga Emas Sarawak. Mun si di tangga kalender tu Tik eh, lalu lah ku si tahu bila harinya Tik ko, ya Allah.
2: Oh Zi, napa ditilit-tilit ya? Gagona jua.
1: Eh no, si to tetangga kalender tu Tik no. Si berasa kita tu dah masuk pertengahan bulan Oktober no. Paduhal Tik eh, 1 Oktober ya Tik. Paduhal sambutan Hari Warga Emas Sarawak 2026 no.
2: Oh, paduhal.
1: Oh.
2: Mun macam ya Zi, nak mengucap selamat Hari Warga Emas Sarawak untuk tahun tu Zi kepada semua warga emas di negeri Sarawak tu.
1: Oh, menai no. Hari tu adalah untuk kita mengenang semula insan-insan yang lebih banyak pengalamannya, yang berkorban untuk keluarga, berjuang dengan semangat yang cukup tinggi untuk membesarkan keluarga serta apa yang kita tangga kini tu lah. Dengan meletakkan Sarawak sebagai asas kesejahteraan yang kita nikmati dari dulu sampailah kini tu.
2: Benar-benar.
1: Macam kemajuan Sarawak kita kini tu no. Si ngiralah golongan muda atau yang lebih dewasa.
2: Memang benar ya Zi. Mun kita amati benar-benar besar peranan si Datuk sebenarnya Zi. Warga emas tu bermaksud individu yang berumur 60 tahun dan ke atas. Si Datuk memain peranan penting Zi dan terus relevan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.
1: Untuk makluman kita jua lah no. Kategori warga emas tu nonya macam tu.
2: Macam ni.
1: Kategori umur warga emas lazimnya dibahagikan kepada 3 peringkat utama. Ngikut apa nak dipadah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Berumur 60 hingga 69 tahun, si Datuk kategori young old kata orang, muda tua. Mana-mana warga emas berumur 70 hingga 79 tahun ya, si Datuk dikategorikan di pertengahan tua, mid old kata WHO tu. Sementara yang berumur 80 tahun dan ke atas, si Datuk adalah kategori sangat tua, old-old.
2: Nak nambah juga kami tu Zi. Untuk bahagian peranan si Datuk warga emas tu Zi. Peranan utama warga emas ya Zi, sebagai sumber ilmu, kemahiran dan pengalaman. Warga emas tu Zi menyimpan khazanah sebenarnya Zi. Khazanah pengetahuan, pengalaman hidup serta kemahiran tradisional yang boleh diturun kepada generasi muda.
1: Benar.
2: Selain ya Zi, si Datuk pembimbing dan penasihat keluarga, setidaknya menjadi tempat rujukan utama, memberi pandangan, nasihat serta mendidik anak, menantu atau cucu berkenaan dengan nilai moral, agama serta adat resam Zi. Lepas ya, setidaknya juga penyumbang ekonomi dan sosial. Rami warga emas yang masih sihat terus aktif bekerja Zi.
1: Benar.
2: Terlibat dalam aktiviti sukarelawan, komuniti atau pertubuhan bukan kerajaan atau NGO. Si Datuk juga Zi pemelihara keharmonian keluarga Zi. Kehadiran warga emas dalam sesebuah institusi keluarga mengukuhkan kasih sayang, ikatan kekeluargaan serta memastikan kesinambungan generasi. Pas ya last kali Zi, si Datuk sebagai ejen integrasi antara generasi melalui dasar seperti dasar warga emas negara, membantu menyatukan perbezaan pandangan antara golongan muda dan tua dalam arus pemodenan.
1: Benar no. Yalah no, kita nangga juga. Oh. Antara kelebihan yang disediakan kepada warga emas tu. Dari sudut kemudahan dengan bantuan utama di Malaysia. Ni ada tiga no. Yang pertama, bantuan warga emas, BWE. Bantuan kewangan tu sebanyak RM600 sebulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi bagi yang memenuhi syarat tajaklah. Manakala yang kedua, Pusat Aktiviti Warga Emas, PAWE. Itu adalah tempat sokongan sosial dan aktiviti komuniti di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Manakala bantuan yang ketiga, pelepasan cukai. Pelepasan cukai pendapatan tu untuk perbelanjaan perubatan ibu bapa melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN.
2: Ya, antara pelbagai kemudahan dinikmati Razio. Dak diskaun dan skim bantuan khas daripada kerajaan sebagai penghargaan atas sumbangan sidaknya. Ada tiga kemudahannya juga, Gizi. Pertama, kesihatan dan perubatan. Nak tu sidaknya diberi rawatan percuma. Rawatan asas dan ubat-ubatan di klinik kesihatan serta hospital kerajaan biasanya percuma atau diberi kadar diskaun yang sangat rendah.
1: Ya, sini nak boleh.
2: Lepas ya, Zee. Keduanya, Zee, untuk pengangkutan awam sidaknya diberi diskaun, Zee.
1: Ya, sini nak boleh ya.
2: Lepas ya, Zee, diskaun pasport pun untuk pembaharuan pasport antarabangsa. Lepas ya, tempat rekreasi ada juga potongannya, Zee. Harga tiket masuk ke tempat ya untuk tarikan awam dan lokasi rekreasi tertentu aja.
1: Ya, banyak juga duhal no. Antara kemudahan nak disedia pakai sidak warga emas tu no.
2: Ya,
1: beruntung warga emas rakyat Malaysia kita tu.
2: Yalah, alhamdulillah.
1: Apa-apapun, terima kasihlah kepada semua warga emas atas segala jasa, pengorbanan daknya, curahan kasih sayang, serta kebijaksanaan yang menjadi asas dan inspirasi dalam membentuk keluarga kita, masyarakat kita serta negara kita, Malaysia.
2: Benar ya, Zee. Semoga usia yang dikurniakan terus dipenuhi kesihatan,
1: amin,
2: ketenangan, kasih sayang serta penghormatan.
1: Betul.
2: Semoga setiap warga emas, insan yang kita kasihi, untuk terus menjadi tempat kita untuk mendapatkan nasihat.
1: Betul.
2: Mengenali akar budaya, memahami erti sebenar sebuah keluarga serta masyarakat yang bersatu. Betul, Sik Zee?
1: Betul, ya, no. Bah, apa-apapun, no.
3: Selamat Hari Warga Emas Sarawak 2026.

0: Hari tu teh hari Rabu nak dayang?
1: Oh, betul. Kena teh.
0: Minggu ke berapa tu? Oh.
1: Hai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rancangan loyang mendang kita ngisi Aman FM kita tu.
1: Benarkah?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kuih berapa ya, Teh?
0: 10.30 pagi.
1: Ah, pagi? Sama dengar lah kita rancangannya.
0: Loya benar kita. Bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat. Jam 10.30 pagi di Siaran Aman FM.

Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekilip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua.

Baik, masih lagi bersama dalam Spektra 9.12 Warna Ia Harimu. Waktu kini itu sudah 10.48 minit pagi, jam yang kedua ya. Baik, untuk bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak untuk hari itu 14 Oktober 2026 setakat pukul 10 pagi. Jadi Seri Aman masih lagi dalam paras tidak sihat ya, 138, dan Serian 151, dan Samarahan Kuching, Serike, Sibu, Bintulu, Samalaju, Mukah, Kapit, Miri dan Limbang dalam tahap sederhana ya. Perkongsian kita mengenai bacaan IPU Indeks Pencemar Udara di Sarawak setakat pukul 10 pagi tadi ya, untuk makluman semua. Jadi bila dah keadaan bercubur macam tu, macam biasa, bila perlu boleh keluarlah ya, menggunakan penutup mulut dan hidung ya. Keadaan cerbu yang apa kata orang tu, membahayakan kita cuma biar kita berada dalam rumah ya. Jadi jangan lupa minum air kosong ya, minum air kosong secukupnya. Jaga kesihatan masing-masing ya. Bila perlu kita orang boleh keluar untuk urusan yang penting, jangan lupa mbak ataupun pakailah mask ya, penutup mulut dan hidung ya, sebagai langkah perlindungan kita orang bila berada di luar ya. Okey, apa yang seterusnya? Amy nak bacakan apa komen dan titipan ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Saya ingat sikit saya situ Nananga apa komen kita orang di Facebook Siaman FM. Okey, Aimi bacakan satu persatu lah ha. Okey, Agnes Sina Robin pagi tu mengucapkan selamat pagi, semoga sihat walafiat, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas, nak kita siarkan lagu nyanyian dari Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, buat hiburan sendiri ya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Terima kasih Agnes Sina Robin ya. Okey, Sabi Baji mengucapkan good morning. Good morning ya. Okey, selamat pagi untuk Sabi. Asfian Mahyus, assalamualaikum. Salam pagi ceria, selamat pagi sahabat di Siaman FM. Di mana juga berada, ceria, bahagia pagi. Terima kasih, selamat bertugas. Robert Ganja Robert, selamat pagi, selamat bertugas pagi Rabu ini. Semoga ceria selalu. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Sri Aman FM. Semoga sihat selalu. Panas cuaca di Sepauh pagi ini. Ujoh Chaung mengucapkan selamat pagi. Terima kasih Ujo dan Belangkir Baja, selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Selamat bertugas daripada David Ikom ya, dari Saratok. Sentiasa selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Cuaca baik di Saratok. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah ya, keadaan cuaca di satu dalam keadaan bagus ya, memudahkan kerja-kerja kita orang lah ya, dipermudahkan ya. Rini Sabai, selamat pagi, selamat bertugas di Konti Menerusi Spektra 9.12 Seri Aman FM. Cuaca di Serikir cerah pagi tu, salam ceria buat semua. Bodimu yang mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Mendong cuaca kami di Engkelili sekarang katanya. Keadaan di Engkelili mendong ya.
Terima kasih Brody Muyang. Dan berikutnya Mary Nantar, rakan kita seterusnya. Hai, selamat pagi. Selamat bertugas, semoga sihat walafiat. Ceria-ceria selalu, panas cuaca di Kapit. Kita siarkan lagu nyanyian daripada Spoon, Rindu Serindunya. Buat hiburan semua rakan-rakan peminat setia Spring Aman FM. Rakan Facebook, WhatsApp, di mana juga berada. Terima kasih. Ramli Lee pun sama kita. Assalamualaikum. Selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama pendengar setia Suria Aman FM. Cuaca di Sibor, Sarawak, panas, bercerbu. Okey, Dayang juga mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria pagi Rabu, terima kasih. Okey, Pantak Cak, selamat pagi, selamat bertugas, selamat pagi warga Suria Aman, semoga ceria-ceria selalu. Pantak Cak tu nya dari Miri ya. Okey. Ujoh Cawang pun nya beri pesanan juga nak kita siarkan lagu nyanyian daripada Datuk Zainal Zain Kemelu di Marokasi. Untuk rakan-rakan Facebook dan juga TikTok, semoga terhibur. Cuaca panas di Sabah. Terima kasih. Okey. Rita Philip. Hai orang Siaman, salam dari saya di Kapit, ceria selalu. Orang Siaman, Rita Philip lunggah kita orang. Orang Semanggang dia tunggahnya. Satu Semanggang kenal kan ya. Okey, terima kasih banyak Rita Philip. Terima kasih juga kepada rakan-rakan Facebook kita yang lain. Jangan lupa like, share, follow IG. Follow juga Facebook Siaman FM ya. Setiap kali kita bersiaran tu. Baik, selesai untuk komen dan juga ucapan daripada semua rakan-rakan kita, rakan Facebook. Terima kasih atas perhatian anda semua. Teruskan bersama di Isteri Aman FM. Baik, Aish Farish. Ya, nama penyanyi. Lagunya selepas tu, Aku Rindu, Kamu Rindu. Baik, dengarkan bersama Suria Aman FM.

0: kita, Sviraman FM
1: 89.5 MHz. Yang mau ku tunggu. Terima kasih kerana mendengar Sviraman FM.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kepada para pesawat,

pelbagai genre ya. 11:16 minit pagi, masih lagi bersama dalam pertemuan Spektra 9:12 mewarnai harimu di Sri Aman FM. Amy masih lagi menemani kita orang untuk pertemuan tu sampai pukul 12:30 hari bermula 9 pagi tadi. Dan 11:45 kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6 pada hari itu. Ya, untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026 ya. Bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Okey. Apa yang kita kongsikan lagi untuk berkaitan dengan Hari Sukan Negara. Jadi temubual pun telah pun dipolah di Sri Aman FM bersama dengan pegawai yang terlibat ya. Jadi Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sri Aman, sebenarnya aktiviti telah bermula pada 1 Oktober yang lepas dan akan berakhir pada 18 Oktober 2026 ya. Jadi hari Sabtu tu ya, banyak aktiviti menarik yang akan dilaksanakan bertempat di stadium tertutup Kompleks Sukan Seri Aman ya, bermula 7 pagi. Antara aktivitinya macam-macam ya. Senam Aerobik Malaysia aktif, ada jog brisk walk madani ya. Dan juga aktiviti-aktiviti yang lain yang menyihatkan ya. Nak turut serta boleh. Jom sama-sama kita meriahkan Hari Sukan Negara tu untuk tahun 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Bersama-sama lah ya. Kita menjadi apa kata orang te, insan yang sihat ya. Sihat tubuh badan, cergas minda ya. Pada hari ya, dengan menyertai apa jua aktiviti program yang disediakan khusus kepada para pengunjung. Pakai pakaian sukan ya, pakaian persesuaian. Nah, masukkan tu ni mesti ada baju yang persesuaian ya, kasut sukan, bahasa kita lah, bahasa kasut sukan pakai. Biasanya baju t-shirt, mana yang suka pakai lengan panjang pakai aja ya. Jadi itu peluang kita bersama mak keluarga, kawan-kawan kita semua untuk menyertai kira macam aktiviti yang ada ya. mungkin sama waktu kita dalam rumah aja, jadi sikit salah kita keluar ke stadium tertutup ya, Kompleks Sukan Seri Aman, untuk sama untuk tamannya. Salah satu aktiviti yang boleh menyebabkan kita tu berpeluh seketika ya, setelah senam hobiknya brisk walk berjalan kaki, itu aktiviti berjalan kaki juga ya. Bagus ya. Okey, jangan lepaskan peluang lah untuk kemasan sebenarnya masa kita orang dengan aktiviti yang sangat berfaedah, yang bermanfaat untuk semua, untuk ahli keluarga, untuk teman-teman ya. Sertailah, jangan nak disertai, rugi singekot ya. Okey, kita berjumpa lagi. Ini persembahan daripada siapa? Banyak lagu tu sebenarnya. Saya nak apa memenuhi permintaan kita orang, kadang dapat wak. Kadang-kadang dapat juga. Yang ngikut ni lah ya. Macam ni apa kata orang, tip playlist yang kita sediakan untuk hari tu ya. Jadi cita rasa tu berbeza-beza. Golongan dewasanya, golongan belianya, anak-anak muda. Jadi untuk pilihan seterusnya, kita dengarkan lagu daripada Zaman Ni dengan Tambatan Hati. Sri Aman FM.

cukup sampai di situ aja pertemuan kita hari itu dalam Spektra 912 Warna Iharimu di Sri Aman FM. Dan selepas itu kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, Saran Dalam Bahasa Iban. Terima kasih semua. Jumpa lagi hari Sabtu dengan apa hari Minggu tu. Amy akan terus menemani kita orang. Ini dia Aina Abdul dengan Sadis. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan di

Selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari YFM kena 14/10/2026. Pemansang ngadaga pengerja pengawat tilan dia endang nyadi batang perkara besai ke diatur Perintah Sarawak. Atur tu dikenak ngadaga modal mensia ti ulia bersemekih buat pemansang pengawat ekonomi jemaah hilak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke jeman penempat pintar tau ke AI baka ke dia tu endang berguna ke orang tinggembuan penglandia enggau penau. Ia madah ke pelajar endang nyadi ke pemun kemansang ke penau. Nyengkau mengenak skim belajar endak berbayar Sarawak FTES dikenak merik pelajar tinggi ngagai anak Sarawak. Ia madah ke graduate bega patut ngembuan penau berunding ngenak pemintar penglandia berjaku, nyadi tuai, landia berturai pengawak serta bergempung engkau pangan diri. Yang maksud ke jaku tu bawa pengerami makan lemai, pengagati engkau anugerah Swinburne Sarawak di Kuching. Pengerami itu diguluk lebih kurang 220 ikut lumi, engkau 80 bengkah palan etik bergempung engkau universitinya. Berbak enggaknya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke SMD Semiconductor dekat ngagak sempekat pemerhati enggau sebengkah company Ari Menua China. Tujuh gempung tu ianya ngenak chip semiconductor ke digagak Sarawak dikenak ngagak mitakaran. Pemansang tu mandang ke chip ti digagak Sarawak uleng rembai ngagai peringkat antarabangsa. Yang madah ke Sarawak mega benua ngemansang

oleh negap ke menua Sarawak berpemansang industri semikonduktor tidak berguna ke pengerja pengawak Kelandia ngagak chip. Bisik 5 buah rumah panjai ke Diwan 82 itik pintu ruang bilik bersita Kaunsel Negeri Dun Ngemah disadang dekat Rima Kuasa Karan dari projek skim elektrifikasi menua pesisir RES tahun baru tu elak. Sapit Menteri Utiliti Engau Telecommunication Sarawak Dato' Ibrahim Baki padahal projek tu benuang diatur lalu disadang tembok dalam tempoh 3 bulan keterubah buat tahun 2027. Ia maksud ke penerang pasal perkara tu lebuh nyawa tanya kaban Kaunsel Negeri Adun Sitak Ngemah Anyi Jana berawam Dun Sarawak pagi tu tadi. Projek RES Last Mile buat Sitak Ngemah digagak kena ungkus 13.1 juta ringgit. Pansiak berkawal ngelanggur ke dekat ngagak projek kereta api Transborneo upis Menteri Pengangkut Malaysia sudah tembuk 7 hari bulan 8 tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut, Datuk Dr. Jerib Susil padahal ke penerang ti penudi pasal pansiak tu dekat dibantai ke ngagak komiti pengatur projeknya ngambil ke digagak ke pemutus. Ba'awam Dum Sarawak, ia madah ke perintah besai, dia tu benuang berarti ke hasil pansiaknya nyungkawam menua ke di tengah, ungkus gaya tanah serta cara ngagak projeknya. Berbak ngonya atur tender dikena ngagak klinik pengerai ke baru bak bakalan miri agi benuang dibuka. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal, Datuk Michael Tiang Mingti. Madaka projeknya kebungkus 14.8 juta ringgit. Disadang dekat tembuk dalam kandang 3 bulan ke penudi buat tahun 2028. Kelimpah harinya pengawak ti masang sistem kuasa solar buat klinik pengerai Long Semadoh ti berengkah 19.7 tu tadi disadang dekat tembuk dalam kandang suku ketiga buat tahun 2027. Projek masang sistem solar tu kena belanja lebih kurang 4 juta ringgit. Tu nak berita YFM Iban ditabur ke tengah hari tu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Edwin Nanggah dari section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Terima kasih guys semua kita ke Hagi Bangka Bukulai Ngau Kami Bawa YFM dan yang bakal selama ni tiap hari tiga dia kita dekat Bukulai Ngau YFM Sri Aman Bawa Ngelah Tengah Hari.
2: Ya, terima kasih ya. Hagi DJ Nancy Tambuan Bawa YFM Kucing.
3: Bukulai Ngau Kami Bawa Ngelah Tengah Hari Hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ya, selamat datang hari peningkat mayu. Selamat bertemu baru dengan kita bawa ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman. Jadi, sarito nyari tiga 14/10 tahunnya 2026. Jadi, berengkari dia tu peningkat kita dekat terus mulai ke aku bawa ngelah tengah hari. Nyentuh angkai pukul tiga ngali hari itu lagi.

Ya, jadi jam kita itu 8 dan minit pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bulan kami. Kelebih lagi yang kita ke nama tu tadi, benda mendiang ke kami. Awak nama tu tadi, ngelak tengah hari YFM. Jadi hari itu, okay, terima kasih mayu-mayu bagi semua kita yang kita ke ningah ke kami ba radio, ngenak frekuensi radio ke Semangau kita. Biar kita ke bisnis ningah ke kami, ngenak radio online. RTM klik .gov.my. Lalu piamka kita ke bisa ninga ke kami ba portal RTM. Piamka bisa medaku terus hari konti YFM, YFM Sri Aman ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu. Lalu piamka kita ke benuang hendinga ke kami ngena channel Astro 871. Mari selamat tengah hari ngakai semua kita ke tengah hari itu. Ngarap ke kitanya sama mujur kelebih lagi ba semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sari itu. Nama nak kini berita kita sari itu peninga. Udah matah kelengan kini. Udah ngintu direk sari itu. Atau ke kitanya tadi benuang belelak ba rumah jam kedia tu sama belelang ke ya semua kita. Ngarap ke kitanya sama lantang meh bukulai lebih ke lebih kita keningah ke kami ba awak ngelah tengah hari-hari wifi masri aman ke tengah hari itu ne. Okey, jadi kita terus meriang ke lagu untuk peningah mai kita ba perindang dulu ne sebelah kong lansa tusun program ke dekadi keluar ke kami bawa ngelah tengah hari-hari wifi masri aman ngali hari itu. Oh.

Yalah Korea Majestika Nuwani Naiko di Kenam Rinang kita hari itu. Terima kasih kita ke lagi mengkampulai kami bawang lah tengah hari wife masih aman ke tengah hari itu. Jadi ya tusun program kita bawang lah tengah hari wife masih aman ke tengah hari itu peningah bekas sama bacaan kecubah tu lagi nur aku dekat kongsi ke berita lebih kira sekedar ngenang sekedar pengawak ke bisa diatur ya ke udah diatur ngau ya ke dekat diatur di bagi masih aman ngau di betul kelimpari kita ke dekam ke ngelansa sekedari pengawal atau ke utai kenyadi di strata menua ya. Jadi ya kelimpari berkongsi ke berita muka peningat aku ngena kauliah muka merindang kita ngena lagu jadi ngarap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawang lah tengari kita ke dengar itu lagu kauliah muka merindang kita ya. Lalu pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat jago gerak ke bisa diterima kami bawa FM lalu ditangkan ke ngau program ruai kita pukul 1 ngali hari itu lagi ya. Jadi kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama kita dekat gulai ba program seruan di kenang pukul 2 ngali hari lalu 2 setengah ngali hari kita dekat berengkah maca pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kita ba Facebook ke Setiaman FM ba program terima meh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari peninga bekas sama kita dekat terus mendiang ke YFM 24 jam nampung program kami gulai ngau pengeluar program kami di Kuching hari itu lagi ne. Jadi apa kena aku atusun program kita awang lah tengah hari ke dikeluar kami hari wifi Masri Aman tengah hari itu lalu piamga munyik aku ngarap ke semua kita ke sehari itu sama gerai lalu piamga pesan dan pengharap hati aku ngarap ke program kami bahawa wifi Masri Aman tengah hari hari tiga itu terang di dingau kesmina kita ke mendiang ke kami ba mengeri saja tang kita ke mendiang ke kami ba antigis ulu sungai. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu sebelum kita berkongsi ke berita bukai ngali hari top dinga atau Siti Lagu Ika Saiful Ching ngaling-ngaling.

Nyarinya ke Siti Lagu Maria Brangka Jarup lagu ke dipilih aku kena kumrindang kita ngelihari itu Siti Lagu ke dikumaya sayau anda seramau nanti kongau ya meh ne. Jadi lagunya tadi mai jam kita ya dia tu 25 minit lalu pukul 12 tengah hari lagi terus mulai kami bawang lah tengah hari wifi masih aman ke tengah hari itu ya. Jadi sebenarnya aku mai kita berarti tau ke sebenarnya aku macam sanda berat ke bisa terima kami bawa FM. Aku dulu mai kita berarti ke sekedar hari tau ke jago gerah gaya hari kita ungkap biasa hari itu 14/10/2026. Kalai penerang berkawal ngau gerah gaya hari itu diambil aku hari nama tu tadi website rasmi upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia Bahamet Malaysia .gov.my ya. Jadi nanti kita berhati ke gayari di Serata Sarawak tu peningan ya. Muak kelemai tu lagi bisa dia dan dekat nyadi ribut ngau nitar nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir Sarawak lalu hujan megak dia dan dekat nyadi bas ke dandur lebih lagi ngak tungak ke menua pesisir Sarawak muak ke malam tu lagi ya. Jadi nyadi Serata Sarawak lalu di Sri Aman itu muak kelemai tu lagi ribut ngau nitar dia dan dekatnya di bas kedak duandur sekedak andur di Sri Aman lalu muak ke malam gayari di pelabak ke mana nadai hujan ya lebih mega di betung nyau kat sama ngau di Sri Aman mega muak ke lemai itu lagi dia dan mega dekat nyadi ribut ngau nitar bas kedak andur di betung lalu muak ke malam gayari mana tau ke nadai hujan ya. Lalu apa yang mengganti kita berarti ke ikas pengamangin ke diriput ke diriput ke Sarito ke dikeluar ke upis rampak menua Malaysia ya. Jadi empat itik kanan dur agen rekod ke gaya angin ke agen nak manah ke pengerai bakal di IPD Serian 153 lalu pihak di Seriaman 146 lalu ya ketiga dur ya ketiga keng rekod ke gaya angin ke nak manah ke pengerai ianya terbeduk ngau ya keempatnya di Lubantu 164 ya. Lalu berduduk hari ya gaya angin kena mana atau kena bersih itu ya kita ngeruka pengerai kita mayuh tu dia semua sekolah primary ngau sekolah secondary ya kedipegai upiasa pelajar pelilih menua Serian Seriaman ngau Lubantu ditutup sementara sarito ne. Tajak pihak persa-persa perintah kabukai dekat terus di pejalaika ya lebih gebak tiga itik kanan dua tu di Serian Sri Aman ngau di Lubantu nyadinya ko ngenang bekawal ngau gerah gayari kita ungkup biasa itu 14/10/2026 kita harap ke semua kita ini tadi lebih lagi bala anak kita ke nama tu tadi anak bersekolah sarito nya ngarap ke sidak yang tak diasuh kita bermain baluar men eh lalu piamkan kita berarti ke bala pengajar harapan tajak panan anak kita nak sekolah tang sida IBC merek kerja sekolah ngagai malah anak kita anak berarti ke nama tu kerja sekolah anak kita awak kan tes sekolahnya terbuka pagila sida ya uliah terus nganjung kerja sekolah sida ya ke diberi pengajar sida ya pagi tu tadi ne. Okay, bisa dengar kita hari Sibu Ines Satya minta tebah kaku lagu Marilyn Billy lagu Baka Tunggul Angus. Ngarap ke kita kerindu ke lagu tu sama belum kata perinang ngeliar itu. Nah.

Marilyn Billy ini pakatung angus ngarap kene satiem di sibu ngarap ke habis teninga kelagunya meh ananta banget nama tunggu my dear nya baka garelu ya meh yang kan ada jodoh ya bisa ke orang buka ini ya. Oke, terima kasih yang kenuan ini satiem bisa pulang ke kami bawa masih aman ngeli hari itu ne. Jadi macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke coba tu diterima kami hari hati anak tum hari rumah rumah Adeni Sungai Setusur Tatau madah ke Inaya ianya candu anak Jabing madah ke Inaya ianya candu anak Jabing tau ke Inai Philip. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 yang malam hari 2 bah hospital Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu tujuan ke semua kami layan lebih lagi kita ke dia bah pasir Nangka Ulu Anap Tatau pihak mega menua community Sepurun Anap Tatau. Kami layan ke dia bah nangka Kelebu Tatau, nangka Tekalia Tatau, Sungai Setulan Tatau. Kami layan ke dia bah Jalai Jepak Kuala Tatau pihak mega kami layan ke dia di Anap ngau di Kakus Tatau ngau semua akan melayan lebih lagi kita ke ngelala candu anak Jabing ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke candu anak Jabing, madah ke candu anak Jabing tau ke Inai Philip udah nadai kena 13 hari 10 2026 ba hospital Nyabau Bintulu. Lalu yang candu anak Jabing tu dekat dintu Balamayuh ba Fu Siau Fusio Trading Batu 6 Jalan Nyabau lalu dekat Dianjung kena 16 hari 10 2026 yang agai pendam SDA Jalan Setiam di Tatau ya. Jadinya kau siti pesan berat kalau isi pesan tu tadi peninga madah ke candu anak Jabing, madah ke candu anak Jabing tau ke Inai Philip dan Adai kena 13 hari 10 2026 lalu yang candu anak Jabing dekat di Intu Balamayuh ba Fusio Trading Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu lalu ya dekat di Kubur tau ke Dianjung kena 16 hari bulan 10 2026 ya. Jadinya aku asyik dari pesan berat ke bisri terima kami bawa FM. Lalu pesan ti kedua tu pan pesan pemati mga kalai pesan pemati tu datai reject serenang tau ke Agum madah ke menyadik sida ianya Tracy anak John madah ke Tracy anak John tau ke Ci tau ke Ina Upin udah nadai kena lemai 12 hari 10 2026 baru mahapaya ianya John anak Ansu tau ke apa Ci ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan ya ke ngelala ya ke diau ari rumah Anas datai ke Ulu Arif ngangkai rumah tugang ya. Piamga kablayan ke dia bas Sungai Wak, Sungai Nunu, Sungai Tatau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dindiang Pemanjai, Jalai Lubuk Bukut. Piamga kablayan ke dia Jalai Selangau Muka, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suainia, piamga di Batang Muka Ulu, ngau Ilek, kablayan ke dia di Seratuak di Kuching, ngau di Separang Alai Nur Diau ya kena boleh dirintai ke bab pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Tracy anak John, madah ke Tracy anak John tau ke Ci tau ke Nai Upin udah nadai ya kena 12 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua kablayan ya ke di tujuh kepesan tu tadi kita dipinta datai ngakai rumah apa yang po ya nyangkai rumah apa Ci tau ke ngakai rumah John anak Ansu bak Lurong Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi ini yang tu dekat di Sungai Balamayuh kena 14 hari 10 2026 lalu dekat di Anjung kena 15 hari 10 2026. Jadi kablayan kita ke dekat nemu pasal pemati niang presi anak John tau kecil tau ke Inai Upin tu ada salah kita telefon angkai gap ngagai bangga bak 019-887-3159 tau kagai Spencer bak 014-332-7989 tau kagai Apai Upin
tau ke laki ci ba 0198527373. Jadinya ko pesan ti kedua ngali hari to ya. Jadi pesan ti ketiga to nya pesan ngetas uliat kalai pesan tu diterima kami hari uka sanak lagau ngari ke sidaya sebilia madah ke pengawang ngetas uliat niang inaya yang nyamba anak danguah. Jadi pengawang atas uliat tu ante nitiah ke rintai ya dito inya nguan uliat kena 16/11/2026 lemai hari 5 lalu uliat dekat di kertas kena pagi hari 6/17/11/2026. Jadi pengawang atas uliat tu dekat diatur mengkari pukul 9 pagi balot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum layan kelebih lagi yang kita kengelala niang mbak anak daguah. Mbak anak danguah ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sila lagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit ni yang mbak anak danguah tu. Tau telefon terus dengan ke anak Yahweh tau ke Junai 013-577-9347 tau ke Jenny 013-821-4905 ya. Jadinya aku tiga itik pesan ke bisi terima kami bawa FM mayung ke pesan ke buka itu lagi ke macam cara berengah. Lalu biar kita bukanya kami pesan berat ke dekat Kenataika bawang la tengari hari YFM Sri Aman. Ada salah mega tahu terus kirim ke pesan kita nyangka ke Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu.

Ya lagu hari Josh jadi lagu Darah Bajia. Kena merenang kita kali hari itu muka peningan eh. Okey, jadi ya terus macam pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke Siti itu, ya pesan dengan tak sulit yang main terbalu. Ke data hari Celenggan Asun atau kainai Janet. Nuju semua ke Melayan. Lebih lagi, lagi kita kengelalan yang laki ya. Yang nyanyi yang Dunstan Burai. Kita dipindah datai dengan pengawal ngintu tau kan kita sulit tani yang tu kena 17/10/2026 ya nyari 6 berkah di pukul 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang tak tahu ya. Jadi pesan kita sulit tu tadi madah ke pengawal kita sulit tani yang Dunstan Burai ke dekat diatur tau ke diintu kena 17/10/2026 hari 6 berkah di pukul 8 malam baru mah pada di Sungai Lalang tak tahu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan pemati kalau ia pesan tu datairi nyinting anak mesan madah ke pemati giring anak munap ya. Madah ke giring anak munap udah nadai kena 13/11/10/2026 lalu ni yang tu dekat di Sengai Balamayu Barumah James Ugil di Sungai Nakat Pakung kena malam hari 3/14/11/10/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 4/15/11/10/2026 ya. Jadi pesan tu tujuan ke semua ke Melayan lebih lagi kita ke dia Sungai Gudang Merudik Bram pihak muka Sungai Gudang di Bekenu ke Melayan ke dia Sungai Sebubuak Tinjar Rumah Kelitang di Sibuti Sungai Nipak Bakung Sungai Malang Bakung Sungai Kelabit Bakung ke Melayan ke dia Sungai Buri Bakung Sungai Liam Bakung Sungai Tulang Bakung Sungai Lawang Bakuang, Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Kabelayan Kedia Baswainiah, Lambe Miri, Menyang Sedek, Batang Air Lubantu, Mepi Pasir, Batang Air Lubantu, Megak, Ngau semua. Kabelayan ia kena boleh dirintai ke Bab Santo, ia kenala giri yang anak munam. Atau ke anak ni yang sudan anak ure ya. Jadi pesan tu tadi isi pesan tu madah ke giri yang anak munam madah ke giri yang anak munam udah nadai kena 13/11/10/2026 lalu ni yang giri yang anak munam tu dekat di Sungai Balamayu Barumah James Ugil di Sungai Nakat Bakung kena hari 3/14/11/10/2026 lalu dianjung kena hari 4 ya 15/11/10/2026 jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliage berkawal dengan pemati niang giri anak munap tu kita tahu telefon ngagai ninting anak mesan bak kusung 11 186 57 153 tahu kagai linet anak giri yang bak kusung 19 904 5977. Jadinya aku sekedari pesan berat ya ke bisa cuma kami bawa FM jadi ngarap ke pesan ke udah dibaca akunya tadi terang didingan lebih giba kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ya. Jadi ya kita terus semeniang ke lagu untuk peningah lagu ke bisa mga dipinta peningah kita ngali hari itu lagu dari Stella Philip Bisik Jalai.

0: Ya, jadi nya ke Siti lagu Ria Gilbert Gawang di kena kumrinang kita ngelihat itu Siti lagu ke di kumbai ngiga pancar panas semalam pun di ni boleh panas maya malam hari. Awas mila lagu dia ya, kena merindang kita muka ngalih hari itu peningah.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Ya, beliau ayuh kita terus mengenai program ruai kita lepas jam kita dia tu cun-cun pukul 1 ngali hari. Hanya dia menyikir di semaya aku tadi. Aku nak bisa mai dua ikut temui datang ke konti wifi mega ngali hari itu peningga. Anak-anak Nino kita peningga kerana kami tiga leban ranau kami tiga tu tadi ngenang bekawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tahun 2026 yang ke diatur di Betung. Dalam tahun tu ya. Jadi kemaya ni maya berapa hari program diatur pium ke nama aktiviti ke dekat diatur dalam kandang 3 hari programnya ke dipcalai ke kita terus ngalu ke temuai aku tika terubah tu ngalu ke nuan tu Cik Azira.
3: Ya betul.
0: Mm-hmm. Okey, nak berita sorry tu Cik Azira.
3: Kabar baik.
0: Mana ni? Awak ada iran kita dengar jago komiti kita bercampur lagi lama orang kan jadi temuai aku kali hari itu tadi okay bas temuai sikonya video ha udahnya sikonya menyadai kita Melayu neh nah awak sedua yang ngau nak kau lihat meh jago iban aku madah aku jago iban sedua tahu nyawa aku jago jamu campur nang jaja ngana jago video neh
4: nah.
0: Okay, jadi Cik Azira tu inya pegawai belia dan sukan
3: penolong pegawai belia dan sukan
0: penolong pegawai belia dan sukan dari Betong
3: betul pejabat belia dan sukan bahagian betul. Betong
0: okey jadi nya aku temui ke rumah aku jadi temui aku di kedua wang lalu kedua tu Cik Jojo
5: Cik Jojo pembantu belia dan sukan lah di pejabat belia dan sukan bahagian Betong.
0: Okay, hari Betong lah tadi tu
5: hari Betong tadi
0: tumbuh datang.

0: pergi ke RTM.
1: Ya, jadi ya terima kasih yang guest wa yang kuliah hang limpang kerempu kuliah aku lebih lagi apa program ruai kita yang hari hari itu ne. Laban tahun tu kita nemu pengrami hari sukan negara tahun 2026 peringkat negeri Sarawak betul sudah dipilihnya di tuai rumah ne. Awahnya dia pelabak aku mayuh nama tu tadi program ke dekat di atur kita. Jadi awak ke pelabak peningan demungan dan lagi kemanya kini area sukan negara peringkat negeri Sarawak tu ke diatur di Betong. Minta seduai siapa boleh nyawak ni.
0: Okey. Hari sukan negara peringkat negeri Sarawak tu dekat diatur pada 17 Oktober 2027. Ini tu kari 6 tu lah. Badewan Panglima Rentap Betong. Ke hari jam 5:30 pagi. Tapi sebedau 17 hari bulannya pun hari 16 ya pun dah bisi dah start program lah aktiviti-aktiviti kebukaan dah diatur oleh agensi-agensi perintah atau agensi NGO lah.
1: Berapa hari bulannya tadi, Wai?
0: 17 hari bulan 10 2027.
1: Okay.
2: Kali ini kita akan bermula dari 16 sehingga 14 Oktober. So di seluruh bahagian Sarawak lah. Tapi hari kemuncaknya adalah pada 17 Oktober 2026. Maksudnya yang ramai-ramai kita panggil orang
0: majlis perasmian.
2: Betul,
1: perasmian. Okey, perasmian 17 hari bulan 10 tu lah.
2: Betul.
1: Apa dewan?
2: Dewan Panglima Rentap Betong.
1: Okey, siapa perasmi aneh VIP kita, Maya Toila?
2: Untuk perasmi kali ini adalah YB Datuk Jarod Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, dan juga akan hadir YB Tuan Mordi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Dan kami masih mengesahkan kehadiran daripada Premier Sarawak.
1: Oh, okey. Kita harap ke premium pun boleh datang, Bapak.
2: Iya, betul. Kan?
1: Okey, jadi apa objektif atau ke tujuan sukan hari sukan negara atau diatur? Jadi, minta setuai nerang kamu kak? Atau Cik Azira atau Cik Jojo, sebarang setuai lah. Siapa boleh nerang, kan?
2: Okey, untuk objektif HSN 2026 adalah untuk memberi kesedaran, meningkatkan kesedaran lah untuk tentang kepentingan bersukan bagi mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif. Seterusnya juga untuk meningkatkan pengetahuan sukan di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya untuk memberi pengiktirafan lah kepada rakyat Malaysia yang terlibat di dalam aktiviti membangunkan sukan di peringkat akar umbi. Dan kita juga menggalakkan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan industri sukan.
1: Jadi ini sekedar objektif atau ketujuan hari sukan negaranya diatur ni. Jadi program tu diatur 3 hari ini, ukai 17 hari bulan 10 saja ni. Jadi tentu yang mayu aktiviti ke di Prambu dekat diatur kita. Hari nama tu biasa belia dan sukan tu tadi. Jadi ia minta setuai berkongsikan nama bagi aktivitinya tadi. Awak ke semua orang yang tadi boleh terlibat sama baik aktiviti ya. Cik Azira.
2: Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar petang ni, sekadar informasilah dan info-info yang terkini berkaitan aktiviti yang akan dilaksanakan pada Hari Sukan Negara 2026 tu. Kita highlight dulu untuk aktiviti ikonik di mana akan diadakan majlis perasmian pada awal pagi, pada 7:30 pagi, dan larian Ria Madani 5 km yang akan dikelolakan oleh Kelab Bola Tampar Taman Satria, dan seterusnya berjalan Ria Madani 2 km. Selain itu ada juga aktiviti-aktiviti sampingan yang akan dilaksanakan. Kita fokus untuk 16 sehingga 18 sahaja dululah. So 16 pada hari Jumaat kita akan adakan perlawanan bola sepak persahabatan yang akan dikelolakan oleh JBSNS, maksudnya Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak lah, di SMK St. Augustine.
0: Di padang SMK St. Augustine Betong lah.
1: Kategori lelaki no atau
0: kategori lelaki aja, federal ngelaban state. Federal ngelaban state.
1: Okey.
2: Seterusnya kita juga ada mengadakan pertandingan aerobic ton peringkat bahagian Betong tahun 2026 yang akan dikelola oleh Kelab Sukan Kecergasan Indai Tai Saratok. Setakat ni untuk penyertaan

0: Aerobic Town masih dibuka. Sekarang dah 19 penyertaan pasukanlah yang telah mendaftar.
1: Okay.
0: Ya. Selain tu kita juga ada sukaneka kanak-kanak dan ibu bapa. Kita ada sukaneka OKU, sukaneka warga emas, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan mewarna dewasa yang dibuka dari umur 35 tahun ke atas. Dan kita juga ada e-sport Mobile Legend yang akan dikelola oleh MySet dan Kelab Belia Kampung Pusat. Kita ada juga pertandingan DART HSN 2026 tertutup yang dikelolakan oleh Black Kicks DART Club. Kita juga ada Explorers Tech Betong Tech Explorers yang rakan strategi kita adalah Sentex Betong. And then kita ada permainan Mari Mencuba. Contohnya adalah permainan kaki tiga, batu seremban, sepak raga bulatan. Kita juga ada permainan ting-ting, galah panjang. And then kita juga ada pertandingan jenis ikatan tali yang dibantu oleh Kelab Sukan Rekreasi JPAM Betong. Mm-hmm. And then kita juga ada sukan baharu yang kita perkenalkan pada 17 hari bulan, iaitu walking football demonstration lah, demo. Oh. So maksudnya orang ramai boleh mencuba sukan-sukan baharu pada tarikh tersebut.
2: Walking football tu dia nak tahu Belanda ya, dia berjalan aja.
0: Betul.
2: Dia berjalan aja nak tahu Belanda.
0: Betul.
3: Makan ni mayan lah.
2: Siapa kan nemu berkeni cara walking football tu boleh datai lah mayannya.
0: Kita juga ada pameran dan saringan kesihatan daripada PKB Betong dan juga pejabat pergigian lah. And then seterusnya kita ada pameran interaktif agensi kerajaan, sebanyak dalam 23 agensi kerajaan yang akan membuat pameran pada 17 hari bulan. Mm-hmm. And then kita juga ada jualan Ria Madani dari Fama. Kita juga ada pameran industri sukan Pro Apparel. Dan seterusnya kita juga ada kelab-kelab yang akan membuat jualan peralatan sukan seperti slingshot, memanah, tinju. Seterusnya kita juga ada program usahawan belia daripada bahagian belia JBSNS. Dan kita juga ada pot healing dari bahagian rakan muda. Mm-hmm. Pot healing tu kita macam melepak lah, konsepnya melepak lah. Dalam masa yang sama kita sediakan kaunter ataupun ruang untuk mental health. Betul. Sambil-sambil tu mungkin kita boleh dapatkan info-info tentang info-info tentang mental health lah, mengenai psikologi. Kita akan membawa dua pegawai daripada PKB Betong, dua pegawai psikologi lah. Di ruang tersebut. Maksudnya kalau selepas larian ada orang nak duduk lepak sambil-sambil mendengar nasihat daripada pakar psikologi. Kita juga ada menyediakan aktiviti-aktiviti lah di pot healing tersebut. Sekiranya perlu kita perlukan khidmat nasihat daripada mereka, PKB juga bolehlah memberikan bantuan dan info-info berkaitan mengenai mental health.
3: Lepak yang memberi manfaat lah.
0: Yes, betul.
2: Ya, betul.
3: Okay, jadi Mayu, macam program ke di kakak kita ni berapa itu tadi?
2: Basic.
0: Kita ada 33 aktiviti sepanjang 16 sehingga 18 Oktober. Maksudnya selepas 17 Oktober esoknya ada lagi program.
2: Sambung.
0: 18 kita ada program pertandingan sepak takraw, kita ada pickleball, kita ada futsal. Betul. Yang 17 Oktober tadi yang saya sebut itu semua di Dewa Rentap. Kita berfokuskan di Dewa Rentap.
3: Okay. Sasaran sasaran sidak ya ke masuk apa programnya nya untuk belia aja ataupun bekeni ne. Mungkin bisa ungkup OKU denya nama tu sukan ya ke santai-santai untuk orang udah tua umur, kata bisa namanya tadi untuk orangnya atau tadi Azira.
0: Okey, fokus sasaran kita adalah warga emas, warga veteran, rakan muda, orang kelainan upaya, kanak-kanak, dan maksudnya memang untuk publik lah, tidak mengira peringkat umur. Kita kumpul ramai-ramai, tidak kira peringkat umur, tidak kira agama, bangsa, semua kita kumpul.
2: Akhirnya dari anak miat sampai ke orang besar.
0: Sampai betul. Orang besar. Kita berkonsepkan no one left behind.
3: Wow. Yes. Itu yeah. Untuk orang bertuang aja atau kauliah orang bukai datai?
0: Boleh, dia terbuka kepada dia semua terbuka. Warga Sarawak.
3: Oh, okay. Yeah. Nanti makanya kagak kau ngawin lah. Mungkin kau ngawinnya.
2: Boleh. Untuk makluman DJ gak? Program to 17 ke Hari Sukan Negara to 17 hari bulan to diadu serentak ke seluruh Sarawak, hari Kucing sampai ke Limbang, 17 hari bulan.
3: 17, kami bersedia mantapan bisa nih.
0: Betul. Bisa.
3: Tapi ya 17, setelah aku awal pagi mesti bisa aerobik. Nah, senam aerobik.
0: Nah, senam aerobik. Mungkin puan boleh join pertandingan aerobik ton lah.
3: Ilah meh mudah aneh. Okay. Jadi apa program ke diatur kita atau tadi selalu ya orang ngasuh kita register tumo. Bahkan ni bisa walk in atau ke bahkan ni?
2: Bisa sekedar program sidak ya dah. Ada publish, jadi bisi kesidak ya rada register tumu, nak QR, city activity bisi QR yang po.
3: Okay.
2: Kemudian hari kejadian, maksudnya Maya Hari Sukan Negara ke 17, bisi ke uliah walk in.
3: Betul.
2: Uliah walk in.
0: Maksudnya macam aktiviti mari mencuba tu kan, kita boleh walk in, kita daftar terus main, siapa yang mencuba ada dapat hadiah.
3: Kadang-kadang kita mendakan apa ya adalah permainan baru, sukan baru, kadang-kadang ya datangnya nak lihat register dulu kan, ya nanggar dulu macam ni sukan ya,
2: tahu benda dulu
0: malu-malunya.
2: Tahu benda dulu udahnya lihat cuba agak berkenan.
3: Jadi hari sukan tu tadi, hari sukan negara tu tadi, udah lama kita yang menghebah kenyaba media sosial, kenyaba radio, lepas kami bisa yang terima nama tu tadi hari kita lah, hari kita Kementerian Belia dan Sukan. Jadi engkau kerja tu bahkan ni ke sambutannya nanti bakal aerobitan ko kita aja lah 19 pasukan ketika ya, kebukai bahkan ni kau udah bisa register bakal main bolnya ke?
2: Udah bisa ke sidak sekedar register, tapi sidaknya register laban pengawat tu bisa bakal orang siapa ke ngadu tu lain ke agensi ya, ngadu tu lain ke agensi ya, jadi penyampau ya bak NGO mpulah ni ke sidak ngatur ya. Badiak lah sidak nemu berapa itik sidak ya dah ngau pasukan ataupun ngau nama pengawal atau aktiviti dah diatur lah.
3: Okay. Jadi bak sasaran nanti bak medak kita bak cok ambil kebandian lah Sarawak ku sayang, kita bisa sasaran berapa ratus ribu orang datang ke sitik programnya. Jadi bak hari sukan negara atau berapa pemayuh orang ke diadang kita datang ngau bak aktiviti dalam kandang 3 hari itu.
0: Okey, untuk sasaran yang dijangka lah datang pada 16, 17 dan 18 tu adalah seramai 21,000 orang.
3: Ya, boleh tercapai sasarannya neh.
0: Iya betul, insyaAllah.
2: Aku tercapai.
3: Iya.
0: Sebab banyak permainan yang menarik lah kita bawakan pada Hari Sukan Negara tahun ini.
3: Okey, jadi ia ke penudi itu sebetul nama pengarap hati itu aku kan hanya atau tadi nanti tidak ya bisa kangau bah program 33 program atau activity sepanjang 3 hari itu. Bahkan ni kalau tidak ya kan mau penerangkan sila lagi bisa nombor telefon ke nombor bertanya atau ke bah media sosial.
2: Bahkan ni bah nanti sida akan nemu ngau sele lagi sida uliah ngelawak media ramah kami lah, Facebook kami, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak ataupun Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Betong, Facebook kami lah.
0: Termasuk je Facebook Pejabat Belia dan Sukan Betong, kami ada poster aktiviti, ada nombor-nombor pegawai yang untuk dihubungi. Sebab kami pun bekerjasama dengan NGO, agensi, Kelab Persatuan Sukan, Persatuan Kelab Belia. So untuk aktiviti ni semua kami bekerjasama dengan mereka lah. So poster-poster pun sudah dihebahkan kepada Facebook, kepada WhatsApp group, dan dari segi surat menyurat lah dan email.
3: Okay, jadi ya kepenudi itu tadi Eci Azira harapan wan ngagai Mesia Mayu kelebih lagi bapak pengawal hari suka negara peringkat negeri Sarawak di bagi mana betong.
0: Okay, harapan kami adalah kami harap sasaran untuk penyertaan ni adalah tercapai. Semua untuk warga betong semua hadirlah pada hari tersebut. Kami menjemput semua warga betong dan juga luar betong pun dialu-alukan untuk datang.
2: Datang nyukong pengawal aktiviti lah.
0: Sebab ini adalah salah satu juga inisiatif kerajaan untuk menggalakkan masyarakat aktiviti masyarakat Malaysia untuk membudayakan sukan lah.
3: Anuan Cik Jojo?
2: Sebenarnya siapa ke datang hari ni? Habis si cabutan bertuah dia je.
0: Betul.
2: Habis si hadiah cabutan bertuah.
3: Nama prayas yang?
2: ke ditemu aku setakat tu habis motosikal, habis peti ais, mesin laso. Ke hadiah-hadiah bukai mayu lah. Jadi ngarap ke si dah belak sampah datang lah.
3: Okey. Awak bisa kita bukai?
2: Pesan siapa bala mayu ke data ya tidak ya ke parking kereta bisa disedialah tidak mayu uliah parking kereta bak dua parking bak komplek sukan sepiak di warantapnya.
3: Besar parking dia nah.
2: Besar parking dia. Ya ke sidak parking bak titik jalan nyu
3: ngempang rabukai.
2: Ngempang rabukai enggak jadi ke pengennya jadi bisi dah disedialah dan bisi minta pembenar hari sidak majlis jadi sidaknya uliah datai lah ukai uliah dah. Uliah parking bak dua parking bak komplek sukan sepiak dewa rentap ya.
3: Okey. Jadi terima kasih agai sedua yang kuliah nama tu ada di Limpang boleh ngel kami bawa Eva Masri Aman berkongsi kasih dari berita ke cukup yang mana yang kita dipasuk semua kita ke dia di Strata Menua Sarawak ngenang berkawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak temuk hati tahniah yang kita dibetul laban tahun untuk kita dipilihnya di tuan rumah lebih amka aku hari RTM ngarap ke semua pengawal kerja kita pramu pengawal semuanya 3 hari 16 untuk agai 18 hari bulan 10 2026 tu diatur dengan mujur nitiah ke julu hati semua kita khabar atau Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Jadi terima kasih mayu-mayu agai sedua Cik Azira dan Cik Jojo. Ya, nanti bisa program bukai lebih lagi bak kita hari Kementerian Belia. Anang malu ke mana ke kami baru? Ica kita boleh mulai bertemu baru bak radio maka kesari tau.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih RTM.
2: Selalu dengan nama jatuh ya, terubah yang mendak mua. Dengan nama mendak mua media rama jatuh. Itu lah keterubah yang mendak. Yeah. DJ tu.
3: Selalu dengar radio ne.
2: Selalu.
3: Terima kasih mayu-mayu.
2: Tamu ya nak nak kalah di pedak.
3: Sorry tamu tak ne. Okay, terima kasih Jojo leban visim kami yang ke kita bawa FM. Jadi ya peringat mayu hanya nak randau kami tiga hanya Cik Azira ngau Cik Jojo pengari-ari upis belia dan sukan betong kalau sedua sudah ngelansak berkawal ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di betong berangkat hari 16 untuk angkai 18 hari 10 2026. Jadi kita harapkan semua kita ke dia di Strata Menua Sarawak tu sama-sama sampal datai ngagai bagi benda betong lebuah maya tu lah. Jadi kena nutup ranau ruai kita hingga hari itu tinggal aku milih setiap lagu. Lepas tu ruai tu cantik mai pada aku nak. Aku ke nama tu tadi nuju ke lagu tu ruai lagu Dayang Bintang Mawat.

0: Boleh ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

E ela queria Jessica Timah lagu laki sikat Siti lagu ke mayum kadi kerindu ke peningan kita yang ngali hari itu ngarap ke kita kerindu ke lagu ri Jessica Timahnya tadi sama belam kata perindang ngali hari itu 32 minit lalu pukul 1 ngali hari hagi terus boleh aku bawa ngelat ngari hari wife Masri Aman Megak ngali hari itu peningan. Jadi nama tu tadi nguyang ke Facebook kita kali hari itu. Kasih apa yang sedak ke 45 ikut ke bisa mendakku live apa Facebook Sri Aman FM kali hari itu. Nde, awak kasih daya lebih lagi bersemangat disebut nama kali hari itu. Terima kasih yang kainuan Junadi Alayang. Mereka sama tengah hari DJ Insin. Sampai jalan ke pengawak ku ya. Lalu terima kasih yang peningan kita ke bernama Lucy Mentali. Minta tebah ke lagu sebarang je lagu dari Juliana Ambo kena merindang semua peningat ke benda-benda ke WiFi ngali hari itu hari Sangan Tatau untuk DJ kaya panas gaya hari kami di Sangan. Terima kasih orang Sangan nama berita kita sehari itu nih pengawal Mujur Magang ke tau ke berkeni. Terima kasih mengangin mantu James Pengiran pihak mengangin James Anyau minta tebah ke lagu ri Edi utai orang kena merindang semua orang ke benda-benda yang ke WiFi ke ngali hari itu. Lalu piangka terima kasih yang ingin bantu Elias Spencer bisa tinggal ke komen mega Iba Vincent Guni Speed Api bisa mega boleh ngau kita minta tebah ke lagu Ari Wilson Meringai ku ya nadai lama udah nadai bungai layu ku ya pakai ni punya ne. Terima kasih yang kainuan tu ngelamai cuka peninga kita itu bisa nama tu ninggal ke komen mega minta tebak ke lagu ri Ricky L bulan enggai ditujung ke semua orang mega ke benda-benda yang ke radio ngalih hari itu ya peninga kita hari sibu luar sabli pan bisa ninggal ke komen. Terima kasih mayu-mayu ke semua bela kita Heleni Igo pihak mega Michael David Protesi pakainya kurang lebih lah. Cecilia Kumit, Ujah Cawang, Sapagi Tantari, dan Mas Mira, Sapagi Tone. Ngau peringat-peringat kita ke bukai dan yang jika bisa muka boleh ingat kita tinggal ke komen muka ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu hangga ya semua bala kita ne. Okay, jadi kita terus merinang diarimpu mah ngali hari itu merinang semua kita ke benda-benda yang ke WiFi to still lagu Leo James Budget Joey.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenafaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan hingga matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

di Alagoria, Medlinche, lagu Bungai Jabai. How na lama main na aninga kalagunya ne. Okay, terus ngelansa sekedari berita ke tempat tadi pula. Tau pula ke premu, lebih lagi yang pula kita ke benar-benar ke YFM Sri Aman ngali hari itu ne. Tu ngenang ngelansa berkawal nga persa sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 ya. Jadi ujian bertutur bahasa Melayu untuk dekat diatur berangka hari 26 nyentuh angka 29 hari bulan 10 2026 tu. Lalu ujian bertutur bahasa Inggeris dekat diatur berangka hari 2 nyentuh angka 5 hari bulan 11 2026. Lalu ujian amali sains dekat diatur 16 nyentuh angka 18 hari bulan 11. Lalu pihak muka peperiksaan bertulis atau dekat diatur 23 hari bulan 11 nyentuh agai 17 hari bulan 12 2026. Lalu ujian mendengar bahasa Melayu 30 hari bulan 11 2026. Lalu 1 hari bulan 12 2026 dia dekat diatur ujian mendengar bahasa Inggeris ya. Jadi bak tahun tu pemayun Balan Nembiak aku dah register Rempo ngambil perasa SPM tahun 2026 tu ianya bisa 420,879 ikut. Lalu piamka pemayuh Palan Dur ngambil perasa tu di Serata Malaysia ianya bisa 3,334 bengkah Dur ya. Jadi penerang berkawal dengan perkara tu peningan bisa dipansut ke upis Menteri Pelajar bak Facebook rasmi sidak ya kena 18 hari belalapan 2026 ya. Jadi kita harap ke bala anak kita lebih kita ngambil sijil pelajaran Malaysia bertahun 2026 tu sama-sama sudah bestia ngambil persatu sama sudah nyedia ke Drempung icak ke lebuh maya pemutus persatu ke dipansut ke bertahun baru kita tuliah ke pemutus ke Cemerlang Mekah ya. Okey, jadi yang nangang lansak berkawal dengan sijil pelajaran Malaysia atau ke persa SPM 2026. Kita terus mendiang ke lagu dari Reza Rehel, Kerapa Babas Malik.

0: Di di.
1: Namanya na.
0: Antai dai mai kereta aneng laju. Lube lube aneng liureng. Ba jalai bingku antai api wira. Ketu dulu di di. Tek lampu gadua berjalai. Tek lampu kuning setia. Tiba bapa ke udang bukan. Awak ke selamat datang. Kami dua imam. Ngantai diri di rumah.
1: Awak nak.
2: Anak kita yang merti. Keatur penglikun pajak lalut. Namun kebah kita nak.

Ela que o Edunha Poacuaria Olivia C. Que é esse de lago que o Branta Lubatang na moto tá de Amrinati, ali a Rita, né? Ok, jadi esse de aqui é pengrami que bisa kadiatur to pengrami di Pusa, inya Regata Tanang Sari Pusa 2026 dekadiatur 16 nyentuh ke 18 hari bulan 10 2026 dataran Tanang Sari Pusa ya. Jadi abang regata tu ila 31 bengkah tim deka berbuat ke gelar nama tu Raja Tanang Sari Pusa 2026. Jadi ngarap ke mesti mayu yang lebih lagi kita ke diau di Betuang pemuka kita ke diau ba ngau pusat tu tadi tahu sama-sama sampal data ukainya aja semua kita ke diau di Sarawak di ngarap ke yang ka bisi lepas pengawak kini lebih maya tu ila anang nak data yang kai pengrami regata Tanang Sari Pusat 2026 ke dekadiatur 16 nyentuh ke 18 hari bulan 10 2026 ba dataran Tanang Sari dia pusat, okay? Ya, jadi ya sebenarnya kita ya bukulai bah program seruan di kenang kita ke minggu tu peningah. Aku dulu mai kita mendengar ke lagu Ari Tanah Bernyang, lagu Arisa.

Ya, lagu hari Dato' Zamri Amira kena jaya waktu bunuhan. Lagu ke terubah di kena aku ngepun ke program seruan di kenang kita ke Sarito ni. Lagunya tadi setiap lagu ke bisa dipindah peningan kita di Facebook Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu agar kita ke agi mengkabulai aku ngalih hari itu. Jadi kita itu nyingkang agar program di kedua penuh di ianya program seruan di kenang. Ya, jadi mayu muka lagu ku kau dah dirintai kakurito di kena ku merenang kita kerindu ni.

ke lagu-lagu lama, kita ke nama tu tadi, dekat mulai ke pengingat kita ngena lagu-lagu lama. Jadi ngarapkan semua lagu ke dipilih aku ngali hari itu, lagu ke tahun merindang kita ya. Lama mayu lagi lagu ke dipilih aku ngali hari itu nya tadi lagu ke bisa dipinta kita ba Facebook ke Sri Aman FM ya. Okey, jadi lagu di kedua ba program seruan di kenang kita ke minggu tu nya lagu Ari Steven Kanang, Cubit-cubit Tanah Sayau. Steven Kanang tu kemarin bisa dibaik kami hemrinang mesemayuh ke bisa datai ba anugerah carta sapa juara ti ke 9 di Betuang. Lalu nama tu tadi nangkan ke lagu Ari Steven Kanang tu lagi aku dekat mai kita mendiang ke lagu Ari Roslin Jati Biang, lalu tangkan ke lagu Ari Andrew Kalo Ati Asai Sayat Semilu ya. Jadi tiga ikut penyanyi lama tu bisa merindang ba SSJ 9 di Betuang HP lama tu tadi. Jadi kita terus mendiang ke lagu tiga cubah tu Ari Steven Kanang.

hari malam-malam ge rinduk ning radio dah. Ora penyanyi merindu nggo berita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliak por rinduk ning apati ning. Ya. Sidang alai sida anu namanya tidak bunijem ora lama mana magang. Ora kliak baru rinduk ning.

Yalah gari Andrew kalau hati asai sayat sembilu hake 19 lalu kalau dua ngali hari hake bisa peluang dor kita yang nembah lagu-lagu lama kita ngali hari itu awak terima kasih hake peringat kaki muka mulai kita ba Facebook streaming FM makasih dah reach American piam gaponi punya terima kasih wai poni bisa medak kami live apa Facebook ngali hari itu. Lalu piam ka terima kasih yang kainuan sami umpar ya lu sami umpi jawah mai hari lu bantu ya balat majerbo kami di lu bantu tu DJ ya ngarap kamu jauh dalam semua pengawal jaga pengerai brempu sami lalu piam mega ziauli ya mana-mana lagu lama tebah nuan sarita DJ ya sampai jalan ke pengawal terima kasih ya lalu piam ka peningan kita ya Rita Jaya minta tebah ke lagu ya Christopher Carey sama tinggal kena Rina Drempo DJ ku ya. Udah ngiga nguji ngiga lagu sama tinggalnya pin tau kan ada ba playlist tau ke sistem kita ini. Lalu pian mega bisa dengar kita juan layu ang ari nama to. Ari batoniah tau ku ya. Salam manis, salam lelengau tujuan kai kamis rumah ba kuap sibuti ku ya. Minta tebah ke lagu ari Rosdenya Tibiang tu sahti ngenang nuan ke baru dah tebah kita ngarapkan nuan. Bisa pulang kita juan layu ngeliat itu tajak panukai lagu tu sahti ngenan nuan tang ku ngarap ke lagu Rios di Jati Biang tadi tau mengambil nanuan ngeliat itu ne. Lalu Asulan Cia Patrick bisa tak ada tebah kita lagu sunyi nadai nuan hari Jimmy Nyayang di tujuan ke semua peningan wifi melipian mega Udau Ansa ngeliat itu minta tebah ke lagu hari ini yang maika jemaat saya waku na ampit lagunya pan nadai bas sistem kita tang aku ngenaka boleh ngikak lagu bukai hari ini amai ke jemaat kena aku merindah nuanto ngalih hari itu Udau Ansa ne. Okay, jadi nangasak hati peningan kita kerindu dengan ke lagu hari Christopher Carey lanuang kita terus mendiang ke lagu Darah ngalih hari itu.

0: daya ke lama, tentu na daya ke baru. Dingaka program seruran dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku diorang ti district lar ianya Niang and Ray Jau. Teman ia siku ari orang tindang umran ke jaku iban tulian deh. Leka lagu tapi lirik saya tadi debik ngegaya. Nanti anda setuju ngau leka lagu ia mesti utai salah, ia mesti utai bekerti sin word lalu tidak lepas ke ya. Jadi ingat aku ngadai kalau tidak diterima ya.

Yalah Gloria, ni yang akan jemah lagu Laila. Amai ke Laila ni? Sebenarnya lagu ujap ni kan, yang kita ke bernama Laila ni tadi. Bukan lagu kita atau kebenar ya, ni. Sebenarnya lagu ujawai. Kena merinang kita ke kemuka mulai waku meh. Bapak program seruan di kenang kita ke minggu tu ni. Jadi jam kita itu kebenar ya tadi peningan. Nyuka pukul 2:30 hari-hari. Tanah awak aku mai kita mendiang ke Siti dan lagu lama tu ni. Kena nutup program seruan di kenang kita ke minggu tu. Itu lagu dari Antonio Chawi. Lagu ke nama tu tadi. Ngadiang balas tidak kindo. Betul semua lagu tu lagu rindu megang. Lagu celum lias.

0: lagu hari Antonio Jawi, lagu Chilomlis, lagu kebunuh dia dikenal kemerinang kita berprogram seruan dikenang kita kami untuk jadi betul baru berprogramnya baringa jam ke sebaka minggu tu dinyelah kita terus nyingkang akai program ke penudi kita ngalih hari tu program terima me pesan
1: YFM Sri Aman di Kuching 1

0: Sarikai Sarikai 94.6 MHz di Suang Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka Belaka 103.0 MHz. Mukah Mukah 98.7 MHz. Di Serian Serian 106.9 MHz. Di Bintulu Bintulu 97.5 MHz. Di Miri Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, harap ke program kami lagi terus mengkang terang di dinga kita ngali hari itu berdinga. Terima kasih yang kita ke lagi boleh kami muka tengah hari itu kita kenyang kami semindah kebuka. Yang harap ke sama bijimat barantau jalai kita kenyang kangen itu hari pengadah hari itu sama hari pengadah yang kita lebih muka kita kangen itu nyangka hari itu nyari nur kita ingat ke dirimpu jadi melaki bini. Harap ke kitanya bahagia meh hari itu. Okay, jadi kita itu sama cah pesan rindu hati ke bisa dikirim ke kitab ninga pak Facebook ya Streaman FM Mary and Tyen. Gaya hari kami di Miri itu panas hari itu DJ kami terbah ke lagu tujuan ke semua sedas rumah biar mereka enggak balam nyadik mereka aku ya bas sungai rebuh hundup batu lintang di Streaman. Enggak ujah aku pesan jaga pengerai selalu aku ya. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu api amaga Rita Jaya ngali hari itu mesti bisik berkikis pulu betis DJ pamam eh bisik ngau poco-poco hari itu kau ya. Lalu api amaga Lily Anthony sama jalan ke pengawal DJ panas di Limbang tu kau ya minta tebak ke lagu dituju ke semua orang ke ngelala ke lebih lagi peningan wifi tujuh mengangka yang tua ya di Perwan tu uliah DJ kau ya nebak aku lagu bisik gantinuan Ari Winnie Albert. Okay, terima kasih mengangkat nuan tu Jimbai yang minta pasang kenal lagu Ari Wilson dan penian yang anak mayuh mata aku ya lagu lama tu nih nak sempat aku nebak kenal tu Jimbai. Okay, lalu pihak muka Catherine dan Mian Irene yang lihat itu mereka sama berjalan ke pengamak panas kami di kapi atau DJ aku. Terima kasih orang kapi dan berita kita wai. Lalu api yang muka Bantan Kapi ngali hari itu hari Julau ngatai kebesar rindu hati tujuan kaya bala ayah ibu petunggal kuya bas kayo aing kari nak tinggal muka kaya menyadik ya pendengar supaya batu rumah David Ucan dia kuya pesan rindu-rindu selalu tajak lama nak bertemu lebih lagi yang kaya nuanduk kuya sama jalan ke pengawak tucu macam anang kurang kuya minta tebah ke lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson. Sulan Cia Patrick, oh mana mah lagu laki sikatnya DJ lagu akunya, aku ya aku Sulan pun eh. Okay, terima kasih ya Sulan, PMK Raja nomor 2, bersama dengan DJ Ari Taman Tungku Miri, mana berita hari kami di Miri itu, aku ya. Terima kasih Raja nomor 2 pun eh, Raja nomor 2. Lalu api yang muka talap linggi Yasmina Mreya sama tengah hari ngau sama berjalan ke pengawak atau DJ ku ya. Lalu api yang muka Jennifer S. Saleh Ari Yasrikai salam lelengau ngelawak apa yut ke benung gawak jauh ku ya minta tebahkan lagu Ari Yus Andrew ku ya ditujukan ngagai apa yut. Lalu api yang muka minta tebahkan lagu Ari Bolbo Kamat ku atau Stanley kakak salam ni aja DJ ku yang tebisa lagu Bolbo Kamat nebah kaku nuan lagi ku ya. Okay, okay jadi nak ngasak kati bala peningan kita mayuh masih daya minta tebahkan lagu Ari Ricky Andrew Sanaram kita sama mendiang ke lagu Bungai Pinang.

Bunga ya pinang ngarap ke kita ke rindu ke lagunya tadi ngarap ke sama belam kata perindang ngali hari itu ne wala ban mayu kita minta tebah ke lagunya tadi au okey terima kasih angkai peningap-peningap kita kaki mengkam boleh kita ngali hari itu makasih dah Mary anak tukang minta tebah ke lagu hari Vivi Chloe di Empur Wan Siko kena merindang semua peningan harap ke sama terperindam kan ngali hari itu madah kerempu bisa meda live Facebook streaming FM. Terima kasih Mary Tukang. Lalu api yang megah Helen Manawal selamat ngali hari DJ ko ya minta tebahkan wan lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang semua peningan YFM ya. Okey baru dah ditebah kita. Lalu api yang megah Rita pilih tinggal kita hari kapit benua medak nuan live apa Facebook Siaman FM panas kami di kapit tu DJ ku ya terima kasih yang kenuan Rita Philip nah berita kita orang kapit ne. Lalu pihak muka Michael Bungin sama tengah hari Bunga yang merejas ku ya pihak muka sama Jalaika Pengawa minta tebahkan lagu Rini yang Andrew Lantiang ku ya pada ngembuan hati cemburu kena merinang rempo. Terima kasih ya DJ Bunga yang merejas nah baca main Bunga yang merejas saya dah nyebut ke Bunga yang merejas barang ku ya diam. Okay. Lalu piam kan Jeffrey Jeff Ari Batu Kawah Kucing mereka sama tengah hari sama terjalai ke pengawak DJ minta tebakan lagu hari Aduna aku tetap sayau di tujuan ke semua kawan Facebook piam kau orang kelala serta muka anggai orang kemudian ke YFM Siaman tengah hari itu aku pun mesti mendaan live tu DJ aku ya tujuan kai Cynthia Jamit di Selangau Muka aku ya nama berita nuan madek aku ya ngarapkan nuan terperinang oh, terima kasih yang kenuan tu Jeffrey Jeff si kau ripningah kena kalak tinggal nama tu tinggal ke komen ba Facebook Siaman FM ya. Lalu PMK Jimmy Ringkai meresam jalan ke pengawak DJ panas sama kami di to DJ ku yang minta tebah kenua lagu ana baca-baca tujuh angkai Petrus PMK Baba Yo ngau Chip Roni ke kebenar kawak jam kedia tu ngarap ke sidaya gerai selalu lalu PMK anang kurang irup maya panas tau nama tak ke dirup ne. Okay kita terus mendiang ke lagu Arya Swelin ngau Nelson Nero siti lagu kami seminta dipindah dengan kita Jimmy Ringkai minta lagu anak baca-baca kita terus mendiang ke lagu tau.

Ya lagi hari balbo kamat lagi jantang kanang atada kadang nenek nyanyi. Awak tu jam ini tak kira ke pukul 3 ngali hari ngarap ke kita ada perinameh ni ngah ke lagu kepada yang mayuh lagunya tadi lagu ke di kerindau ke kita ke bisa di pinta kita apa Facebook Seraman FM ngali hari tu ne. Okay, jadi terus macam pesan rindu hati ke bisa di tinggal kita apa Facebook Seraman FM. Terima kasih yang kainuanto Salisha Ganyon. Ari pakan to DJ KM tadebahkan lagu ri Anthony Igo Anthony lagu Meligai Pengrindu di Kenayam Rindang Sida Monica Giman Dominic Dasi David PMG Miliana Limit Ngelambai Brian Banyi ini dia ke donut apa Dasi harap ke Sida ya terprindang meh ngali hari to ke ya. Terima kasih ngake Nuri Chenwi yang minta tebah ke lagu Rigan yang san sebarang aja lagu di Kenayam Rinang semua ke benda-benda yang ke YFM Sri Aman ku ya. Lalu PMG Maria Asim minta tebah ke lagu Ketubah Beklalari Nancy Kadir Kenayam Rinang Derempo PMG sambil ngaga barang craft tu DJ ku ya. Lalu terima kasih ngakain wanto Cats Catherine lebih muka Indo kenawit pan bisa ninggal komen Rono Manijar siapa lagi tu Richard Nui yang Michael Bungi minta tebak lagu Richard Lee aku di tempaya kena merinan Rempo terima kasih DJ. Lalu piamga Max Mr. Mike Cagat dari Taman Greenwood Kuching mereka samat ngali hari DJ minta tebak ke lagu minta ambil pula dari Istiwa Tinggi kena merindang bala peninga YFM di Selampung Menang Sarawak lebih lagi nuju bala Ibu Daha Bajir ia akan berjual di tamu pasar semanggang dia mengharapkan semua barang akan dijual sedak ya campat laku habis dibeli orang sehari itu ya. Okay. Lalu PMK Mary Ubon Martin rindu dengan ke radio ngali hari itu. Okay. Hari ya pujut Sungai Aduan Mary panas kami itu DJ kau. Terima kasih ya Mary Ubon Martin. Lalu PMK ini kumang mereka sampai jalan ke pengawal DJ ku ya panas semat kami di kapit tu minta tebahkan dua lagu di tujuh ngagai bala uco ya kumang PMK Dian di dom cantik nanti kamu gagapai kupi naik Dian inai kumang bala menyada ya di tatau Sunny Johnny undo ngarap ke semua sida sampai gerai lebih lagi ngagai akik kumang ke benua nama dia tau ku ya tu ne nak tinggal ngagai ipar ya apa adien kau inai adien ya ke benua ngagak perau jam kriato po ngarap ke perau kriaga nak kelalu ringar mana. Okay, mendingan. Jadi, nak rasa yang megajam kita itu udah datai bermaya kita ke ngetulah nak lama. Ba awak ngelah tengah hari leban minggu nyela kita dekat temu baru. Ba awak ngelah tengah hari hari wifi Mesri Aman mega. Jadi, aku penudi itu peninga. Aku penudi itu. Aku ninggal kita ngau lagu hari Gwen, lagu sanggup aku. Di tujuan guys semua kita ke udah mulai mengaku kenyari pukul 12 tengah hari itu tadi bawang lah tengah hari YFM Sri Aman ya. Jadi minta ampun yang ke semuanya kita ke mulai 3 jam tu bisa salah sebut kini bisa nama tu tadi nak nyamai di dinga kita kini ngarap ke kita nyata dengan ampun aku meh. Okay, bertemu baru kita ibu maya. Okay, upload lagu, bye-bye.

0: Maya Risatu ngakhiri. Angin panda ngau gelombang angin setengan. Empat bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya, ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya Mayanya. Radio Keterubah ditabur ke Mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20.6.1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8.6.1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1.4.2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam

0: 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak, semina oleh Ninga YFM Iban, hari jam 6, ngakai 9 pagi, 12, ngakai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam, ngakai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pia agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
0: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditaburkan 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak, sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Okey, Anggas ngiau lagu kedua nama DJ Radio. Selamat ngelari, selamat kita bertemu baru berinya dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Okey, kena sehari itu 14/10/2026. Jadi selamat ngelari, selamat ingat ke kami. Beringkari pukul 3 ngelari untuk ngelari pukul 6 lemah itu lagi. Ya, jadi ke ngelari itu mulai ngelari aku Raja Spooking untuk RB. Jadi lalu ke semua kita di Kuching itu boleh ingat ke kami ngelari frekuensi 101.3 MHz. Pemegang di Serian boleh ingat ke kami ngelari frekuensi 106.9 MHz. Serta bendur-bendur ke Bukai, selamat ingat ke kami ngelari frekuensi radio YFM. Pemegang ngelari cara online RTM klik aplikasi RTM klik channel 1871, pemegang channel MyTV ngau portal radio.rtm.gov.my. Okay, jadi terima kasih mega ngagai pengeluar program kami hari YFM Siaman hanya Insin Kibuang. Kita berlagu kita dalam segmen ngelat hari YFM berengkah hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari. Okay, jadi lalu ke semua kita ningat ke kami, terima kasih mega kita ke udah ningat ke kami, ke benua ningat ke kami jam kedia tu. Nangira di indoor kita jam kedai tu di rumah di negeri kini atau ke baru rumah panjai. Okey, bagi kita ke bendun terba kereta berhenti jalan jam kedai tu ngarap ke sama berjimat. Selamat datang bendur ke D7. Terima kasih alah pemilik kami Bawa FM jadi stesen pemerintang kita ke ngali hari tu. Okey, kita ingat ke lagu ke sekali tu lagu Embu Joy lagu Dinyame.

Okey, ngarap ke kita udah terima dengar ke lagu Ari M. Bujoy, lagu Dingame, juga lagu Ari Temdin, lagu Minak Nuan Penawar. Lalu macam kita ke dia tu 3:21 minit ngali hari. Okey, jadi sekali lagi meri selamat ngelari, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Rentak Ngelari YFM untuk kita baru dengar radio jam ke dia tu. Okey, dan kiranya di Kuching kini di Serian serta Bandur Luar Kebukai, selamat ingat ke kami. Okey. Ya, jadi kita akan menang online buat Facebook mengajam kita tentunya. Kita tahu ngelawak Facebook kami, kita tahu like dulu, kita tahu follow dulu Facebook kami, YFM Iban. Kedua, kita tahu ninggal ke lagu peminta. Okey, pemegang ninggal ke pesan rindu hati. Ha, buat Facebook kami, YFM Iban, ambil ke bisi baca aku ke ngali hari itu. Okey, jentukkan ke pukul 6 lemai itu lagi. Okey, ya, kita ke di rumah jam kita tu yang kayaknya benar belalak kini. Okey, sehari tu yang tadi permisi kini atau ke off day kini sehari tu yang tadi nak dikawa. Okey, selamat belalak. Okey, jadi terus tinggal ke kami, terus segala jalan ini ke YFM. Okey, 24 jam merindang kita semua. Ya. Terus kita berpenang ngau lagu ke sekali itu kita bisi lagu Ari Jimmy Nyayang, ngau lagu Terkenang Buah Hati. Okey. Terus tinggal kami YFM segala sejalan.

Okey, jadi ingat materi lagu dari Josephine Jalin hingga lagu Penyayau Ndak Midang. Okey, jadi berdengar. Sudah kita berpindah dengan lagu Nangkan kita lagi. Aku, mari kita berhati ke City Info Berita tu. Atau ngenang berkawal dengan program Kedai Kumbai Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Okey, bagi benua kucing siri 5 dalam tahun 2006 berserima hingga Bulan Malaysia Sehat Sejahtera BMSS Renggat Menua Sarawak ke tahun 2026. Okey, jadi program tu berdengar ANMS tu dekat itu rujung minggu tu ianya 17 hingga 18 bulan 10 2026 menyari 6 hingga hari minggu. Ba Kuching Central ke diatur berangkat pukul 9 pagi nyentuh ngagi pukul 5 lemai. Okey, jadi Mensia Mayua sama dikelalu ke Sambal Datai ngagi program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat tu. Jadi macam atur pengawak tu ke aktiviti maya tu. Okey, bisi pengawal merasa pengerai engkau ndak berbayar teka percuma. Okey, bisi mega pengawal merasa ngeli, bisi mega meri tucu vaksin influenza ungkup orang ke udah besai tuai teka warga emas tu belinya engkau ndak berbayar, bisi mega ujian HPV percuma teka ndak berbayar. Okey, udahnya bisi mega datur pekit baka aerobikten, pekit nyura, paket Kedai Kumbai snack sehat, pihak mega Nutri Rest. Okey, ngau mai lagi program kebuka BC quiz, pocket talk, bisi mega demonstrasi nyumai pemakai ke berpengerai atau kesehat. Okey, jadinya ngenang berkau ngau program Kedai Kumbai Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat. Kena ujung minggu tu bulan 17 hingga 18 bulan 10 2006 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai ke diatur ba Kuching Central. Okey, jadi terus kita dengar ke lagu ke sekali tu. Terima kasih bagi dengar laban terus segala sejalan dengan ke kami Rentak Ngelari WFM Segulai Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tertarik bekerja.
1: Ya, bukan ke peninduak nuan, bekenyal meh.
2: Enggak aku nemu peninduak
1: bekerja. Bukan ke peninduak nuan, bekenyal meh ulah nuan eh.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8.

0: Okey, terus segala jalan yang kami ninya ke kami ngalih hari tudinya dalam segmen rentak ngelari. Okey, jadi pengelola program kami Menti Sigih udah nganti ba arus telepon kita jam kita tu berkongsi ke info berita dalam program Berita Batang Rajang. Hello, selamat ngelari Menti.
1: Iya, selamat ngelari Haji. Selamat
0: ngelari kepawa. Terima kasih. Oh, nunggu berita malam.
1: Berita ada tempo mana tu hari kami di Kapi cukup panas sore itu aja. Kau rasa ya mas sore itu berdarat no boleh penyawah sepeku no perlu tusuk lah mana. Kalau tak ada bisa hujan lah.
0: Apa ya? Ya. Nanti bakal kami di Kuching tu. Mereka aku ke Pansut tengah hari tu deh. Tahu di kumai panas. Tapi sih sekitar dua nya bermuah kepada aku.
1: Abu muah ne. Kami di Kapi. Ya, tunggu pagi tadi habis hujan banget direk kepada kajiannya kira pukul 5 pagi tadi. Pama agak laban kemari balak direk ke jerebu pada aku ni jadi udah hujan tu. Mana hasil itu bisa bisa penampak aku kita.
0: Jadi pegerai je. Adri pegerai mana? How?
1: Ya baik nih.
0: Okay, nanti terusnya berita rinduan di Kapit ya.
1: Iya, okay, terima kasih Haji di Kunti YFM di Kuching. Apa nih kamu? Mari selamat ngalih hari. Asal bertemu baru buat berita Batang Rajang. Tajapan bisa lau mimit tangkuna kauliah maik ke peninga. Sekedar hari berita atau ke info hari kami di Kapit ke sekali tau. Jadi itu aja sih ngomong ke peninga. Nanti kita berarti ke bala nebiak sekolah atau bisa sekedar sekolah. Udah banyong ke buku teh Haji. Senuna berasa ispek kuna. Nu ambil ame tahun tu pihak aku ne, antek ku namanya bisa balan aku kata ya udah banyong ke buku tek, udah nerima buat tahun baru deh pihak aku na, pamanyo ujian tahun tentu ya bisa dari sekolah, bisa megang atu yang majlis anugerah pelajar cemerlang atau ke IPC atau diterima kita dari sida sekolah. SMK Kapit buat tahun 2026 ke dekan atau Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang APC SMK Kapit 2026 ke dekan atau kena 13 hari bulan 11 2026 kena ke hari 5 telau melabuhi pukul 7 pagi agak pukul 12 tengah hari. Jadi pengawal dekat dia tu Pak Dewan Mesra SMK Kapit. Jadi kita apa inai intinya mak kita ke ABC anak ke ngau nerima IPC tu tentu kita mega ngatai ke Rempo ngakai pengawal tu au ya nya siti mega info ke diterima kita hari sekolah SMK Kapit ke dekat ngatu IPC. Nangkan kenya kita terus ngau berita ke Bukai ke sekali tu nya bakau ngau program ke dikumai Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di dekat dia tu ba rumah Nadiang nang Selentang Sungai Kat Bukit Mabuang Bali jadi pengawak tu dekat dia tu hari 6 tu 17 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi peringat mayu kalai program ke BC dekat dia tu pelabur pukul 10 pagi dia pengawak sidak tu mereka antara dari petangguh dekat mereka dipercadi kalai sa diguluk yang berhormat Dato' Weston Uga Anak Umur hanya timbalan Menteri Digital kalai mereka kapan Parlimen P216 Hulu Rejang. Jadi nangkan kenyak mega sida ari upupis perintah kebukai mega sama bisa datai nyentuk ke pengawal tu ambil pukul 1 lemai hanya ke mega bisa jatuh dalam kanang ujung minggu ke dekat datai 17 hari bulan 10 2026 yeah. Berita ke bukai tu peningan mayu ngau mega ajis di YFM kalai agi anak baru bekau ngawa info hari hospital besar kita di Kapit ke madah ke klinik apakal hospital besar kita di Kapit ke bendung atau ke kedekat naik taraf klinik pakalnya pelabuh hari 17 bulan 10 2026 reti hari 6 tu nyalai tentu ke kita ke bisa agak temu janji ngau klinik pakal nyangkanya kita bisa nerima telefon kini, bisa nerima WhatsApp kini, mesej dari sidaya ala banyangka temu janji kita bisa diinsu ngakai hari bulan ke ditentu ke jadi kita nerima nyak nang bakal selama apa ya tadi jadi itu dekat di pejalan ke nyentuk ke tembok lalu dekat di padah ke baru nyemak kita bisik utai ke dekat tanya berkawo ngau le bagi temu janji kita ba klinik pakar bagi menua kita di kapit kita tahu batali paun yang galu moto 084 796 333 084 796 333 sambung ngagai 273. Ianya info hari hospital besar kita di bagaimana kita di kapit berkawan dengan klinik pakal. Nyak meh haji sutai ke boleh dikunci ke aku ngau peningan mayuh kita hari kami di kapit ke sekali itu aja. Terima kasih ya. Au lembari awak kami di kapit ngatai ke berita atau ke info ke sekali itu. Boleh baru nginuan dikunci di WFM. Terima kasih haji. Selamat jalan ke pengawal.
0: Bye-bye. Ya, okey, nyedinya benarnya pengelola program kami Menti Sigi ya. Ali Kapir udah mai kita info ngau berita, okey. Ya, jadi benarnya terima kasih halaman terus segulas jalai terus ninga ke kami dalam segmen rentak ngelari WFM. Kita ninga ke lagu ke sekali itu, okey, lagu Ari Urai, lagu kedua beri nama Dilah Tanah, okey. Terus ninga ke kami WFM.

0: Pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Agi ingat nak kita gambar orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah mea udah besar nya gedung.
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat magang. Minak selalu ke sarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat. Ya toh sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labai ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata. Ya Sam hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumik sampai tu nalai ikan kau.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

Unuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Okey, jadi peningnya kes kali itu aku mai kita berhati ke City Info atau info dari Dr. Siong Jing Jing dari Upis Veteriner bagi Menua Bintulu. Okey, itu berkawal dengan program merit tujuh vaksin anti-rabies. Okey, jadi kena 15 nyentuh ngagai 17 serbulan 10 2026. Ianya hari 4 nyentuh ngagai hari 6. Okey, program tu dekat diatur ba nanga tahu. Okey, jadi program tu diatur mindah hari rumah ke rumah tu peningan mayu. Okey, jadi engkau kita ke dia di nanga tahu sama bersedia meh nerima penatai sidak ke meritucu vaksin anti rabies maya tu. Okey, udahnya kita ke dia di data kakus sidap sidatai kena 21 nyentuk ngagai 23 hari bulan 10 2026. Ianya hari 3 nyentuk ngagai hari 5 tu peningnya. Okey, jadi jam tadi kita ke dia bak nangat tahu engau data kakus. Ngarap kita sama berarti ke info ke baru dikunci kaku ke lemah itu, okey. Di nangat tahu tadi 15 nyentuk ngagai 17 bulan 10, lalu di data kakus 21 nyentuh ngagai 23 bulan 10 2026. Program meritucu vaksin anti rabies dari rumah ke rumah. Okey, jadi terima kasih ngagai Dr. Siong Jing Jing, Ariupis Veteriner bagi Menua Bintulu dah berkongsi ke info ke lemah itu belanggu kami Bak YFM. Okey, kita berpindang ngau lagu ke sekali itu. Kita bisi lagu Ari Mary Camilla, ngau lagu Tujuh Mimpi. Dan sebelumnya kita dengar ke dulu lagu Ari Alex Swan, lagu Merampau.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal guys dua. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu, nemu berjakup ngau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa waka teringat ke cita kalau dah cat whisper nya deca.
1: Cat whisper. Oh, Dr. The Little ki.
2: Ah, ya kena mau berjakup ngau jelo uja.
1: Ya bukan nyak nya. Nemu berandau ngau jelo. Tete druma. Pulai gawa. Cita makai dia tadi. Pada sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ti jana ja ngau jelo-jelo nya nemu malas ya geca. Ya sih banyak ya aku ya. Mau jelo.
1: Ya, yo. Ya, lu bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti mana nganjung
3: itu. Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi riwayat.
1: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya, meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Hati inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari. Lapau perut kebaruan. Nemu ke dua.
1: Ti aku ungkah semua pintunya ti kepan wa. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kare 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Ok, D21 si lagu kita by Genevieve Lenya. Ok, mai jam kita ke D21 pukul 4.35 minit lemai. Ok, selamat lemai semua. Selamat dengar ke kami dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Kini hari pukul 3 ngalih hari tadi, nyentuh ngakir pukul 6 lemai itu lagi. Ok, jadi dengar pukul 5 lemai, bakal selamat dur kami mai kita dengar ke berita lemai atau ke utama 5 petang. Ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Adanya pukul 5 setengah lemai, hendur kita dengar ke program Randau Ruai. Adanya pukul 6, mulainya pula program kami kebukai dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, jadi meri selamat lemai, nuju semua belakang ban kita. Balap ringa ke bisi komen bak Facebook kami, YFM Iban ke lemai tu. Okey. Shasha Amanda, selamat pagi di Jerbi, selamat lemai. Madahkan diri hari sibu, minta main lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Okey, nadai guna ngetanagi. Lagunya dikenal merindang semua balakaban Facebook, balabak grup PWI, ngau semua peninga wife miban ku ya. Thank you di Jerbi, manahkan hari kami di sibu ku ya. Okey, udahnya Cindy Ann mesti komen, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Baduk Kiro hari Heli di Kena Merindang Semua ke Ngelala. Okey, udahnya BC nama tu Max Chaget. Okey, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu lama hari Christopher Landung ke bernama Maria Ambayaku. Lagu di Kena Merindang bala induk dara ibu ke bernama Maria, lalu ngarap ke semua sampai gerai belama meh aku ya. Terima kasih DJ YFM semua sama. Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat jelai ke penyawa, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati Reward Rock di Kena Merindang. Sida Julia, Mami Boy di Siaman, pemegang di tujuh kaki semua belakaban Facebook kenala Mary Bo Martin, Emily Amy Richard, Mami Aba, Roy Kuang, Dublin Kebaja, serta sila kebukai meh ngarap kesama terperindang ninya ke Radio YFM. Ok, Peter tinggal ku jam, selamat lemai nuju Peter tinggal ku jam. Ok, nanti boleh minta main ke lagu hari Ego Anthony, lagu Meligai Pengrindu di Kena Merindang belakaban bakal sida James Pangeran, KTJ, Atika Peter, Mary Bo Martin, Sino Daddy, Emily Amy Richard, Putra Borneo, Indo Kenawi, Dublin Kebaja, CMS, Fred, Hukala James, Roland Stewart, Erjan Daniel, selamat ninya ke lagu Di Pinta Aku Kelemah Itu. Kuih. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, udahnya Alice Spencer, selamat berjalan ke penyawa hujan, nebak paku sepawah di tu DJ, minta main ke lagu Basic Ganti Nuan di Baik Winnie Albert, di Kena Merindang kami serumah, bak engke rebai anyut di tu, kuih. Ngarap ke semua sama terperindang. Okey, udahnya Margaret Unceng, selamat lemah di Jerajes, dari Aris Ibu, minta main ke lagu Sanggup Aku di Baik Gwen, di Kena Merindang Ricky Ribut, Endesmen, Jam Anyau, bagian menuju Stemas Tevi Selef, Amir Bumatin. Terima kasih DJ, Mbak YFM ku ya, sama-sama. Okey, Richa Unup, selamat lemah DJ, selamat jalan ke penyawa. Hujan, kami bajalai Simpang Simunjan. Nanti boleh minta main ke lagu hari Josephine Jalin Nubai, di Kena Merindang semua belakangan Facebook. Ngau semua bala petunggal, meh ku yang harap kesama terperindang. Okey, komen ke buka itu berdanya. Hari Lina Bugis, selamat lemai di Jeraja, selamat jalan ke penyawa Yunan Bakhonti YFM Iban kelemai itu. Hari Kota Masai Johor, nanti boleh minta main ke lagu Augustine Merikan, Ngau Angela Latajua, Nyawa Agi Sangkung Petara, di Kena Merindang Derimpu, Ngau semua orang ke ngelala, ke bisi ini dengan radio jam ke dia tu gue. Ngerap ke kita semua, sama gerai belamanya jadi DJ, terima kasih sama-sama. Okey, To Bennett, selamat lemai DJ Mam-Mam. Hari kami ba supi baru wak pakan lemai tu untuk bisi jam lagi ya, minta main ke lagu Patah Tiang Sukung Ari Robert Nyalang di Kena Merindang semua geng lala ke lebagi balakaban Facebook. Ngarap kasih daya sama terperindang meh kuyat ninya YFM.
Okay, any tinggi, selamat lemai di Jerajes, selamat jalan ke Menyawa, celap gaya kami datang, bisi hujan, kue, minta main ke lagu Linda Repa Panti Jalai, di kena merindang, bala nama tu, grup Besti, grup Kaban Setia, enggak semua kengala, ingat tanda saya waryaku, kue, ya. Terima kasih Mama Yudi Jay, Arbi, sama-sama, any tinggi. Okay, sesilai kumis, selamat lemai DJ, selamat jalan ke Menyawa, Juni Ben, mengapa si komen tu, selamat jalan ke Menyawa DJ, gari kami diberi manah jam kini tu ku ya. Okey, jadinya sekedar komen ke bisi dianjung bala peningat kita, bala kaban kita, bahawa Facebook kami YFM Iban Kelemai tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Malaysia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat lepas Nuan ngagak report.

Okey, mendengar pukul 5 setengah lemai bakal selama kita dengar ke program Randau Ruai. Okey, jadi kita sudah datang ke penghujung segmen kita. Nak atau ajak aku gulai kita ke lemai tu. Okey, ala bandar tu kita dengar ke Randau Ruai. Okey, ya, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak atau ke bak segmen ke buka. Okey, selamat lemai semua. Nanti kita ke bertemu baru. Bye-bye semua.

0: Ini aku sama teh ke daun cangkua bertengalaman dien dulu. Selawa bekal sekolah baik deh lagi.
1: Eh, antuk. Mau jane

0: tiba sekuat mak sekolah lagi.
1: Upah deh, main bekal kopi ngau asyik naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dah jabut. Nak ibu minta upah ke buka air meh. Alah jampak lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke ben kincuang ni ada saya. Jampak ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Mari, nara rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
2: Enggak, lama udahnya.

0: Panuan, naman tu kadinya maka kebisik ngelantik utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai, tak ada angau. Nasib aku jampak nyeliah ke tisi jalai. Nemu dah tak ada, aku tu ngelantik batu buat tisi jalai tadi. Nemu dah, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sikit ngelantik kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tak ada angau. Ya, gebenuan berbaik kesidan biak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nginyik brek dia. Nampak mesti driba bakanya. Asyik belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya, mangau. Ya, nginyik mebrek tadi. Aku nginyik meh. Sama belat kenyik minta indah jani memesainya mansak jalai. Nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke induk jani ngemesainya? Uji itu residen lah banyak. Percuma berbanding apa. Mai balon nembiak lagi dalam kereta. Orang pulai bambik nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih. Orang kenupik janiknya. Uji kekurang janik. Daling kami ruai mucau. Likurnya janik dibuat. Tintu kan. Tutup lapik. Udah mereknya makai. Ya, ni nak nadaya ke lepas?
2: Sedang udahnya.
3: Jabut, ni di jabut. Di sini pabila ini di jabut. Alai di kangau, kangau kini di jabut. Ini di jabut lah kangau kelah. Asal kemua rumah, tu rumah dulu ini di jabut. Ya tu, alai jempat.
4: Misai ini pada pohon nyumai buan tekai gulai daun cangkuk. Ia nyata tadi. Lagi dulu, ibu minut. Lagi aku ngau kia dulu.
1: Nai, nuan, nama dia nyoga gesai, nuan. Nama ke belakang pilek tuan rumahnya. Jumbuh nama yang misainya.
3: Nai, nemu di banun. Kami sedap tuan rumah tadi. Nyoka belantak dah, nama dia. Bisi kereta buat mua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempiang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyokak belantak sama diri magang tadi bangun. Nasib aku nak laju mai kereta. Nyak tuai rumahnya. Leban ya ke nampung keretanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tuai rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ya baru me janiknya tadi ya.
1: Apo, kadang nak janik ke nyaukang asuh kami si dia tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mat janiknya tadi minuan. Kami tadi ke si dia tak me berjalan nak jauh hari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Bakal janik sangau ko ya. Aku tu nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangaunya. Nyin, pedak di atas pilak ke rumahnya. Udah parah yang menjadinya kena lantak pedak yang memesainya.
1: Nai, nama janik sangaunya di kandang yang makan yang dinuan. Katanya kenyata tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk di bilik. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di baduan tok minuat. Nuk tergesek, ngangau. Nanti bisa baik makai janik panggang. Ha. Baik makai serumpuk, makai kita serumah bak luai. Lagi. Sama agak lagi.
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit, nama dek. Ukai setibang, nama dek janiknya. Nyin siku janik, nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngodek tu. Minut. Ha? Bapak dia gerah jari. Bapak dia nak bam ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat dek. Kita pedak dek. Siapa kempur janik tu? Bapak belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar ke nyawaknya lagi.
0: Apa? Bersaing mekaniknya tuan rumah. Namanya panggilan kita selmai tau. Gini dia melayi nyak tuan rumah. Nama janik tau. Janik siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak di pedak. Bisi abi cat mirah bak dada. Nama tu maka inuk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu ma janik ke kak kena lantak kami tadi angau. Kati ke janik dek tu lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek bisi tulih bak. Nama bak bak belakang janiknya bak pendiang ni pun besi tulis nama yang pula dia ni tulis hanga tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala aku ya bukai dan mu kai je sanggau ni besi sekolah sekilia aja si sekolah jawi nya mulih pendiang janik ngau tulis jawi
3: apa wantau besi cap es badada janik tu Sabrina sanggau. Patut di ngelala jani ia tu rumah. Nek hati ketu tak lepas sangau.
0: Hah? Nama tu jani aku dah. Dayang aku ke jani aku tu. Tu ke jani ke diri kalau kelaman kunci yang hilang. Tu ke jani ke pembantu besar. Sesingi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Itu belum dah.
4: Nama nenek, nama teman di sabak deh. Sapa-sapa keparainya.
0: Pernah di pegawai di jamuan. Di kekembali jalan yang makan bagi jalan dan untuk pagal. Pernah di jalan itu hanya lepas kena langgar kerita. Tunggu jalan ke pemandu di kesayang aku sama pemandu pesaing. Tunggu mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagalnya teriak.
4: Bini laku nemu jani terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah kondon ke belakang beri jani nya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang lagi. Beri jani makai. Hari ke petang nanti pedak si dah jani nemu dek. Aku mari jani tadi penyut tiniakan pala jani ni tadi nyo masuk alam kerumpang babi nyo mari makai nyo kaki aku nyo tu dua ba jani aku nemu di nyo terujuk sida aku nanti pada utai nyo ukai nyo nama ba kita nang suara mari jani lagi lagi petang ukai nyo pada utai nyo.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia banget jadi kucuk dan nyamberi jani makai tumu-tumu pagi. Nama dia empu nyamberi jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun jadi kenyak. Haruah tu sanggau sanggai gak badu-badu perangai dia tu. Wih uji terjabutnya. Tergigit jani dolan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat gigit mata adanya nyebak rogi nyawa adanya
4: kai namanya ya terumah pagi tadi ya kepansut keluar kin tau kan nganyong aku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin laban kebisik cigo-cigo ke baru ngajar bak SK kanyok dia ya ke depan ben kincolnya nyak-nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamat tau tetiap pagi nanti kalak-kalak nganyong ngagai ben temu nganyong ngagai ben nanti ya tumung merik janik makai. Nyobau setau kau tu dah tuai ajara. Kau ya nyobau jani ngai ke cikgunya nyioma. Ngai ke stindiat ya labuah. Kau ya ngai ke siom cikgunya. Labuah stindiat ya. Stindiat tu dah ini kunya.
0: Kejuna sama itu jabuan. Ya kau kudun ada jangkau mayu atau tuan rumah. Sama jani aku dah kena langgar ulan. Aku kan minta ganti rugi ngagi ulan ting langgahnya. Kilo jani dia tu RM60. Paling-paling jani tu siko kerga 5,000. Sapa orang kan ngantak jani aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ukan dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena hukum duit. Nemu di sangau.
0: Nek, kati kau bekerja minuan. Ula ku munuan janik aku nyak ngelantik janik aku. Kati tau aku ke maya ulang ke ngelantiknya. Aku sayang aku begitu minuan.
5: Aku madah ke di sangau. Dek, kalak ningaka atur atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh ke ngasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ke tupi kita ini sesegau belah jalai kalau ningak tanya dek. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu. Ngelantak kena yang dia megang.
0: Ha? Bisa tu apa kena piap?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Kum ada kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai sidai sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam, baka bas, kereta api. Inya perengkap pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum. Nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau. Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kang 5,000 hukum dia nyamu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau kang ngasuh, orang berbadi lebuh maya ke ngena perengkah pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun, kita boleh dihukum orang sesegau. Nemu dek. Nanti majlis daerah kanyok kita itu. Kita itu. Hukum ya. Ngai kedina nemu. RM250. Kesiku jelu. Erti ngedeknya. Nanti. 10 iku. Kali ngau 250. Pikirannya. Kumai dina mayuanya. Di maya duit. Maya tanya nyampau nyapan. Ngkasih me jengka aku. Anang ke macam-macam ngau nundang.
3: Nyak baru hukum mimit. Ya sangau. Enti orang ngempu janik. Enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sidak. Lalu jelu tupiknya tadi jadi kebuah orang melantak. Bakal kami sedak tu rumah peti yang tadi dek tahu kena hukum baru seksyen 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2. 2 sekali.
5: Bedau lagi ke bangunan tak ke janinnya dulu tadi. Udah dibaik silas kita kenyok ini. Nanti kes tu nyentuk ke bisi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedinan mu. Dia aku gak suha di berpikir-pikir aku tetu. Anang kak bermamain ngau undang. Undang-undang. Haa. Kumbaya di sebarang, tajak pejelunya ukai mesia. Nanti orangnya berbadin tadi. Ngantak jelu ketupi itai-kitainya kena tinggal hukum. Besai hukum ya.
0: Apa, nanti bekerja jabutnya masalah lah. Ya, aku ngelupa kejaniknya pagi tadi. Ni tahu nyalah kaku.
4: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asa di mereka ni makai. Di ni kena hukum. Nanti di nak ada duit. Jual aja emas dia kena mayar. Nanti tak ada cukup emas dia. Nyak di mpunya masuk. Ngakai kandang janiknya. Ngamik kurang nyual dia. Pemam. Kena nambah mimit. Pemam. Besai hukumnya ucuk. Ingat kisahnya ucuk. Muka apa dia kita ucok dengan mereka? Kita tak merti lagi. Minta kejeluh tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri. Jadi sangau ni si manggai. Jambut ngeluk rumah petir malini di ben. Banuan mati badi. Rumi nuan.

0: Kochi 101.3 MHz.
1: YFM, Gulai Sejarah.

asar bulan 10 tahun 2026 ya. Bila kita akan gini dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh. Okey, bakal selama lemai hari 3 jam ke terubah ya kita. Bisik hello Wai Sibu lagi ya. Udah kita mendikan lagu rancari Rawi Charis. Okey, darah bajik tampun puji. Bila kita ke benung bak rantau jalan jam ke detuk. Dengan kami ngarap ke sama-sama kita nyabji mat bak jalan alun. Likun agai palan ke dituju sekali ke pulai gawak mansang gawak tahu ke kita nyak benung ngiga palan dulu kita nyak makai lemai tu ya. Okey, berjumat bang jalan alun. Ingat belama pesan kami kat tamat simpang pansir dari simpang beri signal anang agak piten haram bak jalan-jalan besai pen Borneo kita ya. Sama-sama kita berbahasa anggau pangan diri ke sama bertengah ke jalan alun jam ke dia tu. Kita ingin jauh, Linda merindah kita dengan lagu yang nadai utang pengerindu. Udah tu kita ngagai sibu, mending ke hello, why sibu. Pukulang kau, Nana, nangkan kata lagi.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayateng.

0: FM boleh diperniangkan kita kena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan Ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, Ngau bintang mituan.
2: Selamat lemai balap dengar bertemu baru kita dalam Hello Y Sibu untuk ke Sarito. Hari 3 kena ke 14 hari bulan 10 tahun 2026. Kelemah itu boleh ngaku Nana dalam Hello Y Sibu. Jadi berita keterubah ke dekat dikunci kunggah balap peningat kita. Bak Hello Y Sibu, enyak pusat himat Parlimen Sibu dah melancar ke program Angel Care. Ke nyedia ke wan turu yang ngagai sidak ke bising buan anak ke sakit kanser ke bak baru pegai P212 Sibu. Jadi program tu dikena ngelempuang ke tatiang belanja lebih lagi bak pengawak berubat. Utai dikena nintiang hari serta utai ke dikena nyaga sidak ke sakit kanser. Syarat program tu enyak sidak ke kena sakit kanser tu tadi mesti berumur 18 tahun ke bawah serta siko hari apa atau ke inai tadi pengundi bagi sidak P212 Sibu. Jadi sidak ke patut menerima bantu tu tau ngisi form dengan cara online serta nyerta ke dokumen ke berkawal atau ke ia ke patut habis si lawan kena ke 23 hari bulan 10 tahun 2026 sebedar pukul 4.30 lemai. Kelimpah harinya megak tau ngetai kita agai pusat himat P212 bak rejam pak di tu lalu kita tadi mesti ngemai dokumen ianya report perubat ke pemadu baru serta foto state IC tidak ke berubat serta foto state IC apa yang ngau inai. Jadi sebarang penerang ke siliap kau ngau bantu tu dia kita tahu telefon ngagai pusat himat P212 bak lumur 084-322-001 tau ke WhatsApp ngagai lumur 017-8331-085. Okeynya tadi berita kita ke terubah. Yang lalu berita kita kedua Kemuyang Nature Challenge ke dekat diatur kena ke 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dekat dilanjar ke ngagai hari bulan ti baru ianya kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi semua sidak ke udah register ngau dalam Kemuyang Nature Challenge tu tetap boleh ngau tajak pen hari bulan asal tadi udah bertukar. Jadi antara kategori ke bisi diatur maya Kemuyang Nature Challenge tu tadi ianya 8 km lelaki ngau induk terbuka ianya ungkup sidak 44 tahun ke baru. Lalu 5 km lelaki ngau induk tertutup ungkup sidak ke 45 tahun ke atas. Ramai jakok Kemuyang Nature Challenge ke tahun tu ianya kita lari, kita jelajah, kita bersatu. Okey, lalu berita ketiga kita ianya bersimbai ngau Hari Sukan Negara 2026 atikas bagi Mno Sibu. Dia upis nemia lumba ngau main pilih Mno Sibu dekat ngato program pelanak 5 km HSN ngau Family Walk HSN. Abu gulai ngau Run for Sibu Jaya. Jadi program tu dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 kena hari Minggu tu berengkah hari pukul 6 pagi bak Stadium Azman Hashim Sibu Jaya. Kelimpah harinya megak bisa diatur aktiviti bukai nyerumak Hari Sukan Negara 2026 tu ianya bisa senam robik pekiat nyurak membuah 9 sepiak 3x3 basketball pekiat aerobik ten ngau mayuh agi ke bukai. Okey, lalu berita kita ke pendudi bakal ngau jualan ramah mendani kak diatur abak Fale Sibu kena ke 15 ngau 16 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk kanggai pukul 2 lemai lalu kena ke 17 ngau 18 hari bulan 10 tahun 2026 tu dia jualan ramah mendani tu dekat diatur Pak Bisonti Grocer and Deli berengkah hari pukul 9.30 pagi nyentuk ke ngagai 9 malam. Ya, tadi berita bakal ngau jualan ramah mendani ke bisi diatur di Sibu. Jadi ngau berita jualan ramah mendani ya tadi ngujung ke Hello Y Sibu ungkup ke lemai tu. Terima kasih.
3: Yo.
4: Woi, nama tanya.
3: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
4: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
4: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
3: Okey. Ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
4: Tiga, mas, meh. Medok, aku kena suai di depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malam.
3: Bah, yuk. Lama di genung. Haram, lupa tu,
4: ada, eh. Terperundi yang kedini ni, kau minta sponsor, eh.
5: Ingat, yuk.

0: YFM segulai sejalai.
1: Ngagai bala kita luar, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulia menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

sebuah kedai kedereba jauh mansang agai mengeri kucing sama kedai nyau dah mansak kandang menua gedung tau ke balai ringin lantang hati laban nyau dah ke datai bak seriat neh. Hari serian kita terus datai ngagai menua tungak ke kucing tau ke kota Semaraha. Selamat ngagai pengajar Robin Sangai di semukoi nama berita. Okey, ngarake lantang lemai tu ya. Berarti ke dulu ke hari kita ungkep ya lemai tu. Okey, bisi hujan bak sekedak ndur. Di kucing serian Semarahan Suriaman Betung Serikai Mukah Sibu Bintulu Kapien Miringgal Limbang. Malam lagi megak di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di Sibu Bintulu Kapit Miringgal Limbang. Nadai hujan malam lagi di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serikai Mukah. Angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak berpuput dari timur laut ngak melaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam. Pian juga di utara Sarawak berpuput dari timur ngak pengelaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi ke suah pengangat ngak penyelap di menua kita 24 degree Celsius nyentuh ke 35 degree Celsius. Dalam konti anang nyambut ya mandak berserak baju sigi celap ya. Okey, terus dengar kami Sada Lemai 3 jam nyentuh pukul 9 malam tu lagi merindang kita angkat lagu ke di Sada Edward Pusah saya nuan nak nemu ya kedua lagi nginjau lagu hari Wilbert Kamit Sadati.

Baiklah, kita akan baru buka radio Lemai Tu Sada Lemai. Terima kasih ya. Okey, terus dengan kami di Bandar Kuching 101.3 FM. Dah lagu hari Jessica Remaya, Mengkang Dalam Hati. Aku natai ke pesan ke BCD terima kami dengan email atau ke WhatsApp di konti ya. Jom kita pukul 6.33 Minda Lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, cara untuk kita nganjung pesan berat ngagai kami di YFM. Kalau ia pesan ke terlibat itu ianya pesan pemati, diterima data dari Jackson Renang tau ke Agum, medah ke menyadi ia, Tracy anak John tau ke Chi, tau ke Indai Upin, udah nadai 12 bulan 10 bak rumah apa ia, John anak Ansuk tau ke Apai Chi, bak lorong permata 19 Sungai Plaun di Bintulu pesan, dituju ngagai kaban belayan kengelala niang tu, hari tuai rumah Anas datai ke Ulu Arif, ngagai tuai rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunuak, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anu, Sungai Duan, Bukit Dinding, Pemanjai Jalai, Lubuk Bukut, Jalai Selangor Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah, Ulu Ngau Ilik, kaban belayan ke diau di Pelilih Seratu, Kucing Gau di Sebarang Alain Dur Diau. Kita akan lala niang Tracy, anak John, tau ke Chi, tau ke Indai Upin. Dipinta datang ngagai rumah apa ya, bak lorong permata 19 Sungai Plan, Tanjung Kidurung di Bintulu. Adakah di itu balam menyuah, kena ke malam tu 14 bulan 10, dianjung ke pendam, kena ke pagi hari 4. 15 bulan 10, bak pendam Christian Roman Katolik di Setiam. Sebenarnya dekat di Sembiang Kedulut bak gereja St. Anthony Bintulu, pukul 8 pagi. Kalau penerang kesiliak, tau telefon ngagai bangga ngenak lumuria 019-887-3159, tau ke Spinsa 014-332-7989. Ngaling agak pesan, kedua pesan pemati, datang dari Muri, anak pantau, madah ke Indaya, Yud anak singkir. Yud anak singkir dan adai 13 bulan 10 pesan, dituju ngagai kita kengala niang Yud anak singkir. Ianya upung anak singkir menjadi niang, bala di tapah, bala di jungkung, empelanjang, bala di melugu A, enggak melugu B, bala di melugu tengah, di melugu tembawai, entulang kasai, enggak bala entulang jambatan, enggak semua bala kita ke ngelala niang yud anak singkir, tau ke bini niang pantau anak jurai, mayang itu enggak ngubur niang tu bedau ditetapkan nganti penatai bala anak ya, kalau pendarang kesili atau telefon ngagai ucu ya, apau 0178363294 tau ke Acan 0142061090. Pesan ketiga pesan pemati muka datari Jali anak Juki tau ke Apai Ujang madaka pemati binia Alice Kelman anak Joshua Megong niang tu udah nadai kena kari 2-13 bulan 10 di intu bala manyuh bak rumah lawai Sungai Sian di Bintangor kena ke saritu hari 3-14 bulan 10 dianjung ke pendam kena ke hari 4-15 bulan 10 bak pendam Christian Katolik Batu 8. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak sepemak rumah sepemakai di rumah Sebastian Sungai Sian, rumah Jablin Sungai Sian, rumah Bisa di Sungai Sian, rumah Junis Kelupuk, Sungai Kuyat, bala di Teluk Batu, di Teluk Bulat, bala di Sungai Naman, bala di Sungai Rusak, Serikai, di Bintulu, Pasien, Sungai Sengan, di Selangau, Bawang Asan, di Kejai, Muara Bunut, bala di Selidap, di Permai, Sibu, di Rumah Apau, Sungai Pandan Bintangor, ngau di Rumah Lingga. Pesan ke sekali tu madah ke pemati Ensoli tau ke kedua balik nama ia mula anak Munang iaitu udah nadai kena ke 13 bulan 10 baru mahyampu di Jalai Pelungak baru di Roban. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengalan niang tu kalau niang tu dekat din tu kena ke hari 4 15 bulan 10 dianjung kena ke 16 bulan 10 ngagai pendam Ros di Roban. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Mang di Sungai Wong, di Berayang Roban, di Kedua Roban, di Sungai Kedang, bala di Sungai Kelampai Roban, di Metuung, di Sungai Ruan, Sungai Engkabang, di Empayang Kabung, di Supuk Roban, Beratung Roban, di So Seratu, bala kabar belayan di Ulu Awik Seratu di Kerian, Ulu Sebetan Roban, gau semua kita kengala niang Ensali tu kalai penerang ke siliak tau telefon ngagai lumur tu nya 011-5324-3196. Pesan pemati ke sekali tu datari Subdeacon Pengulu Riji Anakgu, pesan dituju ngagai kapal belayan di Gua Belimbing Sabu di Selepuang Engkeramut di Nyelam, Kelawah Panggil Melugu, Poai Entulang Pakit Punggu, di Ran Lacau Bangkuang Kara di Empilik Sungai Besai, ngau semua kapal belayan di sebarang alai Ndur Diau. Mada ke Mike Hatley anak Subdeacon Riji Gu dan adai 13/10 dekat Dintu Balaman 16/10 hari 5 baru mahdumi gua dalam Dau di Suri Aman dianjung ke pendam kena ke pagi 17/10 enya hari 6. Pesan ke sekali itu diterima datai hari Ati anak Tum hari rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau madah ke Indaya Candu anak Jabiang. Candu anak Jabiang tau ke Indai Philip udah nadai 13/10 malam hari 2 di Hospital Nyabau di Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pasir Nangka Ulu anak Tatau bala di community Sepurun anak Tatau bala di Nanga Kelebu Tatau, Nanga Tekalit Tatau, Sungai Setulan di Tatau, kapal belayan di Jalan Jepang Kuala Tatau, di Anam Gau Kakus Tatau, pemegat semua bala kita kengelala niang tu, kalai niang, candu anak Jabiang dekat Dintu, ba Fusiu Trading Batu Nam Jalai Nyabau, dekat dianjung ke pendam SDA Jalai Setiam Tatau, kena ke pagi hari 5, 16/10 tahun 2026. Lagi aku nampung baru macam pesan bahawa renggan kedua nginjau Maxwell Franklin Saran lagu di Sadaya Belulin Tincin Temaga.

rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. YFM.

0: Ya, kini dengan kami Saudara Lemai ungkap ya, Lemai tu ya. Nampun baru pesan ke sekali tu pesan pemati merah data yari tipung anak jilan tau ke indai tangai. Madah ke laki ya, timban anak buyung tau ke apai tangai udah nadai kena kari 2, 13, 10. Ini yang tu dekat din tu bala manyuh kena kari 5, 16, 10. Dianjung ke pendam kena kari 6, 17, 10. Pesan dituju ngagai semua kaban belayar kengala niang tu di sebarang alai Nurdiau bala kita dipinta datang ngagai rumah lidam nanga empit wak pakan kalai penerang kecil kita tahu telefon ngagai Catherine Timbon kena lumur ya 0142280392. Ngalian gai pesan ngetas ulit datari ipih anak unjah tau ke dikala ngau nama Indai Ujang ngari ke sida ia sebilik madah ke pengawa ngetas ulit ngau besara bungai niang apai sida ia unjah anak nangah kelebih lagi dikala ngau nama Aki Unai jadi pengawa tu dekat diatur nguan ulit engau berserak bungai kena ke 16.10 hari 5 pukul 8 malam ngetas ulit 17.10 hari 6 pukul 8 setengah pagi nyentuk ke 10 pagi pengawal tu diatur bak Kapitan Santen Funeral Palo Rumah 1 Malaysia di Kapit. Pesan ketiga pesan ngetas ulit megak datari ukas anak lagau ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawal ngetas ulit niang indai sidak ia emba anak danguh pengawal ngetas ulit tu dekat diatur nguan ulit kena ke 16.10 lemai hari 5 ngetas ulit 17.10 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun di Kapit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan kenala niang indai sida tu inya niang emba anak danguh penerang kesili atau telefon ngagai way atau ke Junai ngena lumur 0135779347 atau ke Jenny 0138214905. Pesan ngetas ulin gau muain terbalu datari celengah anak Ason tau ke Indai Janet. Mesan ke ngagai semua kaban belayan kengala niang lakian niang Dunstan Burai. Dipinta sama datai ngagai pengawal tu enya ngetas ulin gau muain terbalu dekat diatur 17.10 hari 6 pukul 8 malam baru rumah padang di Sungai Lalang Tatau di Bintulu. Pesan ke penudi ya, pesan ngetah sulit muain terbalu niang Julian Jensen anak Jim Bujang. Pesan datai dari Leo Bundan anak Matthew Sintan. Dengan madah ke pengawal ngetah sulit Ika Sidaya ya, niang Julian Jensen anak Jim Bujang. Tau ke laki menyadik ya. Silia anak Matthew Sintan. Tau ke menantu Matthew Sintan anak pengulu Billy. Jadi pengawal tu dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 hari 6. Pukul 7 lemai kena cara sembiang baru rumah Agnes Sati anak bangsa di Igu Tubu di Tamin. Pesan dituju ngagai kabar belayan diau di Pelugau, rumah Antering, rumah Augustin di Temesu, rumah Malang Lamak di Bayan, rumah Juki, rumah Anggit ngagai di rumah Enggu. Pesan megak dituju ngagai kabar belayan di Begeriak di Kenyana, Tamin Batu 36, Sekuau Batang Oyah di Tamin, Tabau Bawah Celum, Bawah Borak, Dijah Tamin, Ulu Dijah Selangau, Pelugau, Balingian, Nanga Tajam Setapang, Bukit Kisi, Sebakung Dijah, Baladi Kucing, Serian gau semua kita kenulih dirintai ke di Tumagang kita kengala niang Julian Johnson anak Jim Bujang kalai penerang kesilia tau telefon ngagai Cecilia Matthew Sintan ngena lumur 0138202730 tau ke Leo Bundan Matthew Sintan ngena lumur 0198898013.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
0: Sebelum nyengkang ke jam kedua Sada Lemai, merindah kita dengar lagu di Sada Jena Rino Juraki, Beli Yang Emas.

Ya, perhati ke jambal dinding, jambal lengan, jambal kereta kita. Dia tu jam kita udah manggai pukul 7 lemai jam kedua. Sada lemai. Bakal selama 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM. Mending ke lagu kelemai yang band Nuan Berulah lagi lagu ke di Sada Berangka Jarup BC Ungkup Diri. Ya, terus dengan kami secara online. Mega RTM klik tau ke channel Astro 871.

0: YFM di muka 98.7 YFM.
1: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang timuli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didinga kena 8 bulan 6 1954, lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 bulan 6 1954. Radio mayanya semina oleh didinga sepenglama 3 jam setengah sari maya hari 1 ngakai hari 5, lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20 bulan 6 1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
2: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8 bulan 6 1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4 2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban maya lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyataan.

0: Hari tahun 2010 ngagai 2015. YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada yakib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pia agi berkongsi awak ngau jakuk kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
0: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke jakuk dalam kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1.10.2022 nyentuk ke diatuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Lagu bisu untuk dia bagi berangka jarum jam kita ia 7:18 minit lemai. Lagu ke dikerindu DJ Sam kita ya. Bisi bayar bak TikTok empu tau di betapa lah kita. Lagu buka dikerindu DJ Ibin kita ke Benung Manduk Lau. Okey, nyangku wang makan lemai Ibin. Okey, pukul 7:30 lagi. Mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Selemai ngagai Akik Muam, madah ke gayari di Miri Manah lemai tu. Ia minta lagu Hendru Uka Alo. Lagi aku nebah lagunya, udah berita lagi. Kena merindang semua peningkat kita ke lemai tu. Ngarah ke semuanya terperindang magang ya. Balik kita, nyangkanya baru dekat berintah makai. Sambil-sambil ningah kami bak dapur, tau ke bak palan-palan pemakai di serata menua kita. Terima kasih menyemanyuh tau ke kita ke benung makai kediri-kedirinya babiliat sewa kini wai. Okey, terima kasih laban ke ninga kami sada lemai ungkep ya lemai tu 14 hari bulan 10 lemai hari 3. Bala kita ke jauh hari sulu nyawai, kita mending ke lagori Frankie Wilson ngau lagu ya jauh sulu ambai malam. Kena lagi nginjau lagu Spring Sejiwa. Udah nyemending ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

Segulai Sejalai Gautami Pak YFM.

Jom kita ada tu pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nak berikan berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Kenakan lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 ke terbahaya batang berita. Jematan Muara Lasa boleh anugerah engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke boleh 120.3 juta ringgit. Pengawal nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah konstitusyen. Kita mendiang ke isi berita. Jematan Muara Lasa bagi menua mukah udah nyaup ngangkat ke nama Sarawak pengudah jematannya ke boleh anugerah Road Engineering Excellent Award RIM 2026 untuk kategori projek besar ti berungkus lebih dari 100 juta ringgit. Anugerahnya disuak ke Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi di Kuala Lumpur kena ke 13 hari bulan 10. Sampit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah embas madah ke pemujurnya ngayan ke Raban Engineer di menua tu. Endang bisik pengelandia berjalan ke projek infrastruktur ke besar-besar. Dalam posting Facebooknya, ia madah ke 3G projek jematan JKR Sarawak. Megat sama bisik engkau berebut ke anugerah ke sebakar nyengkaum jematan marudi engkau jematan sebawah. Ia masa ke Jakudul Buhia kenerima penemuai Saraban Urang hari JKR Sarawak bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES ndak ngubah utai keguna bak akademik serta undang-undang ke dia tu. Lalu tu nyengkaum guna jaku Melayu sebedau degree ke diberi. Sapin Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rafai madaka FTES tu ianya skim kemelanja pelajar. Lalu ukai polisi tengubah atur kena nampung pelajar tau ke meri degree. Ia madaka bala nembiak ti nadai pemandai bajaku Melayu bakat ti ditetapka patut dulu ngambil serta pas mata pelajar jaku Melayu sebedau sidak ke graduate. Pengawal ditambah ke agih belanja khas interim mengkup Sabah enggau Sarawak ngagai 1.5 bilion ringgit berbajet 2027 nerima sukung ke mana tajak pihak formula ti entap dikena merik bayarnya patut diperjalai ke enggau lengkas. Kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Dori Sofia Brody madaka formulanya patut lurus visi tuju serta meruang setiap enggau perkara 112 di Constitution Perintah Besar Engkau Semangat Sempekat Malaysia 1963. Ba'aum Dewan Rakyat yang madah ke diri visi benar pengarap ke agih belanja khas tiudah nambahnya oleh muka jalan dikena ngangkat kaki pemansang di Sabah Engkau Sarawak. Siku Chairman Gerempuang di Serikai sudah didawa bakot Magistrate Serikai sehari itu tadi berkaul ngau pengawal Gerempuang ti sudah diketu ke ari register. Jaku tuduhnya dikenatai ke ngena Seksyen 42 Akta Gerempuang 1966. Pengudah Gerempuangnya ke dituduh agi wisi ngatur awam serta ngatur program sidak ngena nama Gerempuang. Pansia diperjalai ke UPIS Pengregister Gerempuang Malaysia Sarawak mengenai sahup hari polis. Kod Megau dan tetap ke 30 hari bulan 10 tu endur kesnya disebut baru. Chairman Gerempuang Megau sudah dikemendar ke dijamin ngau duit jamin RM5,000 serta 2 orang penjamin seraya kenganti pecara tinangkan kenya. Polis Kuching sudah ketahan ke 20 orang ke Tegal Manyuh macam penyalah ke berkaul engkau dadah ba'ops tapis khas ketemu diatur kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu
Madaka tiga iku arisidanya diton, nitih ke Seksyen 39A Breaker 1, lima iku diton, nitih ke Seksyen 12 Breaker 2, lalu 12 iku lagi diton ke ngena Seksyen 12 Breaker 1 Breaker A Akta Dadah Berbahaya 1952. Operasi tiga harinya diatur di Kuching. Polis juga sudah merampas 6.08 gram metamfetamin ngau 35 mililiter pecair di pelabak ke ganja, lalu semua barang ke dirampasnya di pelabak ke berungkus lebih RM7,000. Kita datang mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching.

Kaunsel Negeri Sarawak sehari itu tadi sudah membenar ke perambu undang-undang belanja tambah 2026 tinjerangkum agih belanja tambah kebulia RM120,003,793. Perambu undang-undangnya dibantai ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas lalu dikemendar pemudah ke dibaca ketiga kali. Dato' Amar Douglas dilalunya di Menteri Perkara Wang Gau Ekonomi Baru Kedua madaka agih belanjanya dekat dikena nampung belanja ke servis Bak Upis Menteri Gau Upis tinada yang terima agih belanja tahu kederima agih belanja tiindak cukup dalam anggar belanja ke tahun tu. Perambu undang-undangnya disukung Menteri Pemansang Indu Anambiak Miet Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Speaker Kaunsel Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar mengemendar ke perambu undang-undangnya dilalu nadai dipejurai ke. Berbangunnya perambu undang-undang belanja tahun 2027 berkat 2026 megak saman bisik dipejurai ke. Sama bisik engkau berjurai ke perambu undang-undang tunya kaban Kaunsel Negeri Sitak Bak Kelalan Barbian diminta pengelikun ramai orang terjalai ke sebis penmuai dutur terbaik diperunding ke. Itu kena nentu ke sebis nyaga engkau ngintu pengerai rakyat memenua pesisir di Sarawak oleh semampai diperjalai ke. Ia bergangansak protokol pengelikun latih ke bala pilot engkau bungkur insuran ke sidak tiga waknya ditambah ke. Tunlangkan ke penusah bilion engkabang sebis dutur terbaik ke labuh di Ulu Baram dalam bulan 9 tu kemari. Dia dah naban ke nyawa 5 ikut orang. Kaban Kunci Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugon minta Komiti Khas ditumbuh ke Enggau Lengkas dikena mutar ke isu pengentap pendiau bakun. Yang madah ke langgur penemu dikena numbuh ke komiti itu udah dibaik ngagai Premier Sarawak. Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng lebuh ia ke bertemu Enggau Orang Manyuh bak kandang menuanya dalam bulan 2 tu kemari tajak pihak. Komitinya lalu bedau ditumbuh ke Enggau Rasmi. Komitinya berguna benar dikena mutar ke isu ke bisik nyadi. Aum kedua penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 bahari ketiga sehari itu tadi dipun ke Enggau sesi bertanya endur ngulih ke sawut mulut. Bak sesinya 9 itik tanya sudah disawut dalam tempoh ke diberi. Tunjeng kaum sapi menteri kuasa Enggau Pemeruan Rampak Menua Datuk Hazlan Hibni dimadah ke permit nyimpan karbon di Sarawak Seminar ulih diketuka sudah lepas tempoh ke ambil senadaya 20 tahun dari maya tabak ke ditutup. Nyau tanya kabar dari sitak tupung yang madah ke pengawal tinggi tu ke permitnya berpanggai beratur ke udah ditetapkan. Dalam tempohnya pengawal ngemata megak dekat semampai dipejalai ke dikena nentu ke karbon dioksida meruan disimpan Enggau Likun dalam formation geologi baruh tanah. Upis Pengatur Pengawal Berpilih SPR lalu bedau menatai ke perambu dikena nambah ke kerusi Parlimen Sarawak Laban Pengawal Tingubah Konstitusyen Perintah Pesai lalu bedau tembuk. Sapin Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke perkara kalai Perintah Pesai Bak Prinsip sudah bersetuju nambah ke kerusi Parlimen Sabah Enggau Sarawak yang semina atur dikena ngepun ke perkara tu. Ia madah ke pengawal di nambah ke kerusinya berguna ke ubah konstitusyen tidak kemendar ke mengenai majoriti 2/3 bak parlimen sebedau SPR oleh ngatur baru antara sitak pengawal berpilih. Itu berbeda hari pengawal di nambah ke kerusi Kaunsel Negeri Sarawak hari 82 ngagai 99 itik kerusi sudah dikemendar ke dalam tahun 2025. Kedua itu Sarawak Enggau Sabah bisik 56,222 itik kerusi bak parlimen. Projek ngadu ke Jalai Bukit Sagan Nanga Merit Ulu Lubang di Sadang dekat Tembundar dalam tengah tahun 2027 nyinilak. Sapin Menteri Infrastruktur Enggau Pemansang Penyangkai Kapal Dato' Aidil Lariwo
pada ke projek diberungkus 44.5 juta ringgitnya dekat ngubah jalai ke Bebatu ngagai jalai belakin. Bejaku ngagai kaban, Ari Sita Batu Danau, Dato Aidil Lariwo mada ke nakak 25. Hari bulan 9 tu tadi projek jalainya udah 37.24% tembus. Dia miet ke ngembuan status ukai peranak menua Malaysia. Gitau bersekolah-bersekolah perintah, tau ke bersekolah bantu perintah, enti semak indai, tau ke apai kandung, anambianya, endang peranak menua Malaysia. Menteri Pemansang Induk, anambian miet ke pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madaka perkara itu berpanggai beratur ngau prosedur upis Menteri Pelajar Malaysia. Penerang pasal indai tahu ke apai kandung sidatu endang peranak menua Malaysia patut bisi dipadah ke dalam surat beranak anambia mit. Ujung-ujung ke berita lemai kita ke lemai tu ngaunya kita pending ke batang berita baru. Jabatan Moral Lasa Bulih Anugerah Engineering ngayan ke pengelandia di Kembuan Bala Engineer Sarawak. Kaunsel Negeri Sarawak ngemendar ke perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ke bulih 120.3 juta ringgit. Pengawal nambah ke kerusi Parlimen Sarawak berpanggai berubah Constitution. Berita lemai kita yang ke lemai itu lemai hari 3.14 hari bulan 10 tahun 2026 di Tusun Monica Giri di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan dusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Latte.
6: Wosu Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
8: Bersantuk Ariway FM.
9: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami YFM segulai sejalai.

gaul kita yang gaul balakaban tentu ia bahagia ke kita henti semua kita nya sama setia gaul pangan diri ebah ke kita. 7 minit lagi ya sudah kita nyingkang ngage jam ketiga sadalmai nyapa balik kita ba fanpage kami okey Alex Delta Bina Watabarau di Angka Lili MA Benandingan Wan kelemah itu celap ke kia minta lagu Ari Achan kena merindang kabarnya animit di selulah betung bulan tengah rindu di batu ni Haripin Nyandang Alexis David Biju di betung Walin Tanimai Richard Unup di Jalai Simpang Semunjan Roy Kuang Putra Borneo Indu Kenawit Max Jaga Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gak David Alwat di Semunjan James Pengiran Emilia Sebelitino Polakan Stamos TV Still Love Ngau Kaban Kaban Kebukai Kesuah Ngau Bepesan Meh Kokia Ngar ke Teperindang Agnes Indai Robin MA di Miri dengan Wan ke Lemai Tu ya minta lagu Dah Kalah Sangkai Baati kena merindang diri pun Ngau semua peminat-peminat setia YFM Kokia jangan lupa untuk bahagia segi amai Nor Agam Gau Sinyapa minta lagu Isali Sulu Aku Ambai Orang kena merindang semua peninggal kita ke lemai tu dengan Wan Ba SK Ulu Durian Kibak di Sibu lemai tu MA terima kasih ya Cecilia Kuisinya apa megang selamat bertugas kita rancak dulu menikah lagu Joget Pakai Ipung lagu di Sada Sain Sajai nyingkang ngege jam ketiga Sada Lemai gaul lagu dari Marilyn Billy Baka Tunggul Angus.

Ya, kasih kawan kita ya, Dewi dah nak sayau nya terus teranglah madah dah nak sayau ya, anang melakun-lakun anang nisa perasaan pangan diri ni. Jematan baru ke bersabung ke kandang menua Cina Gau Korea Utara dekat dibuka pagi lah ya, ni tiah ke penerang rasmi Hari Perintah Menua Cina. Sehari tu tadi kalau jematan tu kebendaria udah tembuk gagak 12 tahun ke udah ya, dekat nyadi Siti Agi Iconic nyambung kaul ekonomi antara

CCTV yang madah kejematan tu laun dibuka setegal penanggul jalai penyambung kepada tembok di Gagak Pia Megak facility custom Ari Raban Korea Utara kepada di tembok ke nitiah ke penerang Ari Agen Cerita Korea Selatan Yonhap jematan tu disediakan gau 4 lurung sepemanjai 3,026 meter tembok Gagak dalam tahun 2014. Di benua kita Sarawak, bumi kenyalang di Kuching, Jematan Sejingkat. Udah peringkat buka megak bak pun bulan 10 tu tadi benda berpeluang mansak kena jematan nyawai. Okey. Bala kita ke Benung Nanggam Pengerindu Mega Ibun Teguh ngau tegap jematan pengerindu kita ya. Selamat pagi Tuan Budit sembunding ke program kita minta lagu Arisa live version Ari Tanah Bernyang akan merindang kabah-kabahan kengelala ke kia. Selamat pagi Tuan.

Ya, yeah, kita ke visi nama pangan bernama Arisa. Tentu benar bahagia dia tahu ni. Okay. Tanggam teguh tali semaya kita wai. Okay, jaga mana hati orang ke sayau ke kita ni. Assalamualaikum dengan Perancis Ancis. Habis ini ke program kita, habis ini apa? Terima kasih Pia Mega, Roy Kuang, MA. Selamat berjalan ke pengawal mana hari di Seri Aman, Bendung Kawa. Lama itu Ningan Nuan, terima kasih Lina Bugis juga. Mending secara online di Johor Balat Amai. Sebun beri itu MA Kokia, jaga pengerayau. Nora Piling, sama Dugas, Katie J, Mega Bisi Nyapa, Ujan Bangat. Adi Sarikai, Maya tu MA, Kokia, Catherine Robin, Bisi Nyapa, Alice Spencer, Rini Sabai Mega, Ujan Bangat di Sarikai Mega Kekia, Mami Abah, Luisa Jugi, Mary Bon Martin, sama Bisi Nyapa, Pia Mega Kaban kita di Betung tu, James Nuyeng, MA, Nyak Ya Boleh Kekia, Under Control, Nuan Lemai tu, Hari Demalam Nyentuk Kesari Tu Gawa Kekia. Terima kasih tuan, semampai dengan kami, Juni Ben Mega, Bisi Nyapa, Monica Maliyah Bungang, MA, dengan Nuan, Rosli Yau, di Bayan Tasik Mukah, MA, tebah ke lagu nanti sempat lagi Christopher Kelly kena merindang semua peninga kita. Okey, Iba Vincent di Sibu Jaya, Ujan Memusi MA minta lagu. Ari Reza Reho kena merindang dari impulah engkau semua peninga kita ke lemai tu. Cecilia Komin Mega, selamat bertugas MA Kekia, terima kasih semua. Balik kita ke sini apa di fanpage kami ya, ianya YFM Station pemerintah kita. Ia kebaru dah di update admin kita, ianya Samuel Mudin, terima kasih ya. Ok, kita terus berperindang tu lagu ke disedia kemega ungke via jam ketiga sada lemai kita engkau lagu di sada George Jedi, lagu ya Darah Bajia. Kedua lagi nginjau lagu di sada Rudy Peter, Tujuh Bulan Tujuh Malam. Kena rindang Ata engkau keliang di Desa Ilmu, mending ke program kita dengan 101.3 FM, tentu ya sada lemai segulai sejalai YFM.

Rudy Vita, 7 bulan 7 malam hanya ya boleh ke kita pukul 8:30 lagi mending ke main asal kita untuk malam tu pantun dikena aku nutup sadalam kita sudah mending ke berita pukul 9 malam tu lagi ya ditampu engkau program kita tentu ya pemerintang malam okey ngenggam semangat malam tu engkau DJ handsome kami bujang sigat kami ya DJ Sam engkau Daniel Steven malam tu lagi neh okey apakah selama malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu 14 hari bulan 10 bala kita ke benua tu sehati berasai puang hati anang tu sehati laban kami merindang kita ninting hari ninting jam atau megak didinga secara online RTM Plik ngau channel Astro 871 lagu ke penuh dia sada lemai-lemai tu Bradley Hans ngau lagu yang ngetan menalan kita bertemu baru malam pagilah pemerindang malam ya okey ya kepada terima berjumpa Bang Jalan Alun terima kasih kita kagi ninga kami tentu ya di YFM bagaimana pesan DJ Mega semua ya okey jangan lupa untuk bahagia.

0: FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
0: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu urang bukai.

Hasar nyuang nadaena ngamadasnya bukiat daramiat tampuruang jayuang sapia tanpa sapia linuang kasiah du daku mae tu bua lempuang aku ngalinuang tampayuang.

makita aka kutempan besi tali tenuang. Aku kan bah kita sangah dilah tangku ruang batang warkuang. Aku kan rantiang ka kita suliang rudiang seluang kadamia lagi kanya diarar nguang.

Tuba ke mak, aku ninga kita orang ino. Aku kanusi beradi ngan luang kalempuang. Desuba luluang nama desuba desera kasrudang mawang. Kancuang buah tamaruang niti takang besera kepsi bini nabau bekiluang. Nya tempat penguak karuang kameduang betua dari kita orang ino betua de bulan nuntuang da kembuang. Dia ada merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang la geluang. Ninga nyawa kita darah ada kekela nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia bumbak pemanggok dengan puak kumbok bali balung buang lekak kepedara lima piring tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayo bawang petangkian keladian besi anduang. Dia ada desani inai dengan batiak bali balung puang. Baik kepedara lima piring tepuang dia tujuh pemanggok kita nuan nok. Pintu apudok munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang pintu tapang tatiang timbang ujuang garunuang. Datai deruai sungak nyangai suah dua orang tuai duduak gawai panduang. Suruak teruto atap tinggang singkap papan balampuang. Datai datanya nuan jamuk pandang dengok bulan kembuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit landuang turuan kita urinok. Taguan tangga betampuan bangat darnguang.

Datai di nyematan rapak suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Datai di tengah laman terleban uang nengkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na pungguang. Datai di penai mangkile wai manyade ngariang rene baya beratuang. Ada sama inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat munyi kedap ikan bawang leka kepengua padara lima piriang tepuang bae apae desnapang patah ninggang sarwah babi kampuang Sungak kampu dekulu gayu dari itu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang ngaban kemidang madu merenguang. Sungak kesebrae singa nyangae tumbang mikae nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang tekuran kayan malesuang. Sungak pengimiat dekelangiat rarah ruiat bintang medunduang. Ada begau segado ucok megok manang lamuang tau nampuang tulang apungguang.

Dia dah terbaik, nak panai ngelekak ke selpair mang mensapuang. Terengkah di penaik mang kile asih menyadek buntuat lepuang ada di bameh. Kita urai nak ngabuah pinang kedunuang. Semua kita ngecekuar pemantua buruang atiwang. Dia ada lisa mua dekumang darah. Bakal senaya.

Kadama tu balme aku lege lengau menyadek tau nyumar dek mujin wan. Gak kita to dukumai kami apa mau mendek to jamo api dian desadang. Tu berempam aku badas memelan mandiang kalman.

Gak ada tok di kumai aku panti besi dementi anau jamatan tan di depan. Nalah bagu yang ribuat bepupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketanan kita sidan.

Katimaku tolge lengau menyadek muji dek nyumarwan. Laki tak tok dah kumai kami ne antu game sige ngelek tinggal di geman. Belakang bungkua ada tekam tanua nyelngorurua kepucua galau parawan. Antu telansat medeto daramat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugo betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan nujuang.

Itato murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang gilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyunai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nakuang nyingiat nyinguang nak merengang ino panai. Mede tewai telebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mede temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumbuar kampuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang.

Bangat nalbu amat memberada karuang penyimpan nekumang ayam nganuat dengan peruat tambuang lampuang. Bepenti kedai setengah mati apa dan tahu munuah serenti babi jaluk belang gadetok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok detampuan puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nya orang terlebak merauk nyekumahang jamok nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertanggak kambuan bunsa sekalik nata labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dan empu layak lesi berbadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak kelengang nyata dek kumang.

Gas kuat de subah kumang banget mujuar dari pemberi satu sampai kaniba siti. Pas badas de dalam persang ame de pluma buliah masta sampai PhD gadek tok murai no patut kerja kok kura laki nyelintiang hari na badok badok. Kerja di kumean darahnya di urang berguna tanpa rita jelai nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal urang ga penau di kumang jamok ni buar kerja kok. Sige sidi medeto kumang asih luak tunjuak jari pemegai. Uliang da buliang mata panimpai sirok da jakok nemu adat. Serta ngobasa ngetan ke jakok iban.

Gandanya mak bakar rintai berjalai ningat kumang jawai si gedek mengamek nangkan. Ndai bakar merauk kita luluang jamok kita tok metau dulu kepala luan. Ndai bakar balanda akak kumal entak. Sige kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatuar apa mansang. Ayah nakak pengunduang-unduang minai ada gendar ngayuang mesai kedai jawai. Wai nalbudu ma berada karuang beradi apai dan upek dari miat sampai besai. Gada tok murai no tau debrek pejuluak limau manias di kula tawau. Ujuang juang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam peruji hati emparaja mata. Gada tok metau glesemak kangau niang datok terazina nya sige ino iluak letunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemandang panai runiang terbae ngira pengawak. Kerekat datai tawan kedudi. Dah sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabah tinggang. Ayah kalepu lempuang tu buah belak dilakak kumang lentak. Dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri yang katu buah mekang. Dilak kumang dayang debai orang layang. Gerugok bintang teman betuang tinjian betangi. Angka tubuh imuan dilanduan da suara nusuan ai ambuan nalis tagi. Uji mantai kati berani kumang menti angka dilak da suara ngabas tisi. Tasia ai halgang. Ayang kadilal ngau menyadek bisa diberik orang kelamek baju tengkari. Dah suara masuak kasuat setukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalek metu buah ruri kita kumayang menti ngagak dan empu nak betul dati. Angga dailak debai orang berbagi.

ติมาญาเดนารังเมกะกากาลกาเฮยะกุมังอะกามะยา

Vera. Kazaya madar mad kumai urang kena banza lekai kumang.

ke aku kata si adian aku mendak satana Tuhan Raja sepul nidul tekang amalah sayau kita sarito urang indo tambah damak mandiang dadada kasih ya da beri raja sapa iban mengengwan sapa mensah.

Para Rugoi

sarita urang nina kanyala mule dikan kase tiringae dunduan namae pulae ka pendae aka tire anuan ingat semenda ayelanit sarita

la ta nya di ku ngai urang samilan macam kase nya majol nama baca jambuah.

kannan. Mraya tarayatan wang kaku amat kangao nya kita pinah ka pangaliba rayan jan ka kunailah.

alangkang ikana sinati aku sarita urang ino de bae nuan batim bae kana wang tengku wang anak burang nan kase ayla kada aku hilatan de bae nuan nase dan ya batipan ayah kumang

rariko di kumai ae urang asa ka saya ae bulan ka saya kada aku ila ae tan ngilaban

urangnyaino da bae nuan maen gulida padang biri kada adela kena nya tutop ukum na jemi panan haya sari ujan haya lakinya mai

sarita urang ina dibae nuhan dia oda apadang bilon mulah buan tali pahon naba alumi munyi sarito si manyada lucang besar sarito puka sahatamu raja baru nai batanya dikumai akulah ditenda pasir rengkai dulu ada tunjuk jari ayah dina saya kita sari itu orang ino dibayar kami orang laki biki lelaki yang kau cap payung sangka hasa kupuang.

0: na tayo.
1: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Raja-raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Said Daniel Said Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpandukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik, modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam badan itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin dan nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh. Tetapi kongkonya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai. Tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara, dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Look. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan, terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ni kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ni yang amat naik sekali hari ni. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang eskis banyak.
4: Macam-macam nak dah puspatkan kereta, nak baiki kereta, munggu kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasa-berasa lancar sikit lah. So, yang kedua pula, boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu pendapabaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya perkelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam tadbir urus ini, dia memerlukan perkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat, cakna fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60

0: Di baik Gilbert Gawang yang iga pancar panas malam ya lagu dikenang pun ke awak pamerintah malam hari tiga ke Sarito ya. Datai baru ngau kita peningah bakal selama aku Sam ninti yang malam hari tiga lalu begulai ngau Daniel aku ke malam tu Daniel.
1: Ya, so malam ke guys, semua peningah kita ke malam tu. Serta kita begulai bakal selama nyentuk ngagai pukul lepas tengah malam tu lagi.
0: Ya, lebih lagi bawa program ke nang dikeluarkan inti malam hari tiga ya. Nya program ngenggam semengah. Nur tua lagi nyawat kangau ribala peninggal lagi Nel.
1: Ya.
0: Lebih lagi sidak ke dekat berkongsi cerita ke kala napi penusah ngujung kenyau bergenggam semengat ya.
1: Jadi kita boleh bertelepon lagi kami. Nanti kita bisa cerita ke kunci ke bukan langgau kami. Bak genggam semangat ke malam tu.
0: Ya, harus telepon kita yang bakal selama muka peninggal ya. 082-258-633 enggak muka 258-634. Jadi kita ke dekat bercerita malam tu. Harap ke udah nyedia ke diri cerita kita. Harap ke cerita berurun eh Neil.
1: Ya,
0: ngambil ke nyamai orang inga lalu pihak muka harap ke cerita kita nyak nang bergenggam semangat meh.
1: Tentu ke amat ya. Genggam semangat. Namanya tadi okay, cerita ya kena genggam semangat.
0: Ya baka cerita penghidup kini nyak ke bisik maya bak tahun baru lah kita yang luar ke program ke bekanya ni Neil. Ngenang penghidup kita ke munya maya kita kagi gawa okey yang di program tu harap ke kita nusi kita ke kala napi penusah ngujung ke kita bergenggam semangat. Okey, jadi merindang peninggal dulu tu Neil. Bedal tua nyawat kangau ri peninggal kita tu lagu hari Walter Bana minta nuan pulai baru.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet mangsak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.
3: Okey, harus telefon tu nang berkijau hari tadi neh Neil. Jadi dia tu engka kita bisik deka berkongsi cerita atau berengkah ngatai ke cerita kita baru telefon kita ke malam tu peninggal ya. Kami dua Daniel udah sedia nyawat kangau kita ke malam tu. Lalu pihak muka engka ngai bercerita tadi tahu muka anjung ba Facebook
4: ya bisi poster engka kami ba Facebook kita boleh ngenatai ke ceritanya lagi kami dua Sam ngenatai ke cerita ngenggam semangat kita ke malam tu.
3: Ya okey 082258633 bisi peninggal tu Neil. Okey, halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Selamat malam, Imbros tu?
5: Aku Imbros tu.
3: Okey, Imbros. Okey, orang ke terubah malam tu ni, Imbros.
5: Sampai bulan ni malam tu, Sam.
3: Daniel, malam tu.
5: Selamat malam.
3: Ya, Daniel, au.
4: Malam, Imbros.
3: Ya.
5: Cuma malam lah, Daniel.
3: Okey. Ya, nama cerita ada dah, Imbros, malam tu.
5: Cerita aku tu, saya cerita dalam tahun 1984 coba.
3: Okey.
5: Jadi, mayanya coba. Bulan 6, kita gawai mayanya. Cerita aku tu, teknologi cerita mayanya gawai. Lepas, apabila kita sudah gawai deh, Sam. Kita ya kami de batang bawang tau kuku udah gawai tadi. Bisa maya kami te penam de maya penam de.
3: Datai.
5: Pandai aku cerita tu siap nantu panjai cerita tu. Jadi kami serumaya tu tadi apa lubuan perlu dibawan dia tadi. Apa serumaya Bali. Jadi kami serumaya tadi. Budi ada orang penam. Jadi orang ke rumah buka tadi. Udah dua magangnya penam tadi semayang ngai balar rempume apa penam. Jadi kami tu dudi, kami rumah. Dia tadi datang rumah tadi bebaik. Bebaik ke mana kami semua kena kami semua semayang penam dia di sem. Semua pintu siko ke mana? Siko baik. Datai dia tadi udah ambil ada nyabek kedua nyabek kepala rempung pas 6 udah nyata tadi. Cukup kujako ham kita sedia kayo dia ko. Ko balanya bala sira indah aku bala terume ya. Bala pe aya menya. Kena te nunu manua dia. Nunu kujako api udah nan mau ku ngada suruai de ini ya. Suruai de sem. Api lebau deh api musimnya tadi apa kayu kerangkai deh. Berempam api.
3: Apo?
5: Api kena kami rumah mana kami tu mewah deh rumah kami nak panjang rumah kami sem. Bapanya sembilan pintu jah rumah kami sem.
3: Maya jah mana?
5: Udahnya tadi nunu mana mesti jago. Menua nunu mana dia? Tiba-tiba api ya, api yang memalatnya lu pada amsem.
3: Ya.
5: Empainya empain cabut ni benung kang ngelihat ke ada sem.
3: Nama apa apinya padam?
5: Api yang memalatnya kuda lu padam kap apinya.
3: Nama apa padam deh?
5: Nyuasap aja, padam padam. Udinya madai aina ya aku ngobala sida tua ya aku. Abala ya aku ngotor rumah. Ngake, ake kami.
3: Abis
5: sida tua ini mau ke utai. Oh, saya hantar tau. Kusida ngono kami. Kami lebar lagi biak kemayanya, sobat. Oh, saya hantar tau kata tau. Nemu kita. Ini yang saya kau. Mumpuk kita. Oh. Baik, kita saya kau. Oh, baik. Tu dah gengnya macam bulu bulu bulu tubuh atau sem. Mada api kalau dia memalat tau tau padam.
3: Oh, ne.
5: Oh.
3: Tanamu padam.
5: Padam tergelap sem tak tanya aja sab buraknya jayaan.
3: Nyalain aja.
5: Baik ah. Udahnya tadi deh. Udahnya tadi mada punya tadi. Ada mau kuat kami mulai sempu. Nya dia terumah mada ya. Bisa orang tu ya, bisa orang datai dia nak asuh kita, lama kita keluar lawan tadi. Biar kau asyik sama itu rumah tadi. Kita nak nasib kita mulai kerempu. Biar aku jaga kau. Mulai kerempu kami. Mulai ke rumah kian lalu bersemayang lalu semua mana lalu semayang ke namanya lawan kita ke nanti mana kenamnya deh. Lalu semayang bala kami sebuat bala kami serumah adanya tadi. Lepas ucua sejalan tadi nantu mana yang dahal deh. Udahnya tadi naren tu lama udahnya tadi penam kami dia sikit tak balat penam dia sem.
3: Ngacau ya.
5: Kami tiap kami ngintu penamnya deh kak ngintu penamnya deh. Aneh aku lalu mati juga aneh aku. Aneh aku.
3: Wow, ne.
5: Aneh aku kayak baru berangkat 17 tahun umur aneh aku kelakinya. Lalu mati juga udah nama lupas pedam dia. Udahnya tahun ke dunia itu tadi 2000 lebih atau tadi. Betul aku enggak ya tidak tadi enggak boleh ngadu ke pedamnya tadi. Mati juga boleh pedamnya. Pendam segini nantu manehnya. Pendam kami dia. Nam kami sampai dia tahu kami serumah tadi. Nada yang ngau ngerja pengawal ke bekal ke subaknya sim. Takut kutanya di baru deh.
3: Amat.
5: Nya jak berita aku tadi ini ya sim. Tadi panjang ku.
3: Amat.
5: Takut kan mendak utai kenya sim deh labannya. Yo. Utai kena tu betul deh.
3: Utai kena laik punya tadi.
5: Jaik punya sem.
3: Ya.
5: Nuka jajang kau sem ini ya.
4: Ya. Okay, bros. Terima kasih. Selamat malam.
3: Okey. Ya tadi peninggal ke terubah kita Imbros ke malam tahun ni. Okey, ngau cerita ya. Jadi ngarap ke bala peninggal kita ke Bukai ke bisik cerita mana-mana malam tu oleh bertelepon meh.
4: Ya. Ngambil ke sama di dinga tua ngau mengga. Di dinga bala peninggal ke malam tu Sam.
3: Betul. Seraya kita ke bala nat ke diri meh ke malam tu neh Nil.
4: Ya.
3: Hanya untuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Lagi panjai jam kita baru berengkah tu peninggal ya. Okey, terus telefon 0822-5833-258-634. Bunyi kaku tadi muka, engkau kita malu ke bertelepon, tahu muka anjung namanya cerita kita ya, bah Facebook YFM ke malam tu ya. Ya, jadinya baru siko peninggal kita ke malam tu Neil.
4: Dari SM ti bedau kemujing natai ke
3: bisi cerita ni.
4: Bisi cerita ba Facebook tu Sam.
3: Okey.
4: Ari Juliana Bali ya. Selamat malam ke guys dua iku ya. Ya tu bisi cerita. Begitu ke cerita ya aku ya. Bisa udah sebulan kini anak ayah ianya udah midang. Sekali maya nemuai ngagai rumah ayah ianya. Asai ke bisi ayas. Curak celum nitih hari belakang. Maya ya niki tangga sadar. Tangga sadau. Sadau rupaku. Tulis di tu tangga sadar. Maya ya niki tangga sadau. Bisi ayas celum di tiak kia aku ya. Jadi yang ada ke ni yang tu OKU. Ya lebu lagi hidup sebab segeri nak ya nundi nundi ya aku ya. Nundi Juliana tu. Peng-peng kau ya. Udah guys nak peng met budanya deh. Sangkiang kia batancut punggung ya. Ya, yang ada mata nyeregu asai kau ya. Sekali tak saya lain-lain na saya kaya sen.
3: Oh.
4: Ngoyang-ngoyang danya. Ha. Adai gotai kaya. Ha. Dan ya segin mu ngau segi berasai kaya. Ayas celumnya tadi segin tu di hari belakang maya yang niki tangga sadau. Ya memang tergenggam semangat kaya mayanya. Tak berani ke diri meh maya kan niki tangga nya kaya. Nya cerita ya beka ke bisi di asai kianya tadi ayah sejelum niti ah kiari belakang
3: senara ya ke tanya amanya tadi neh nil maya semangat ya ke ngusung kita amanya tadi udah ke udah nadain tadi namban inya tadi amanya ko ya nama tu nang sewe semak ngoy ya ne
4: ya sigi selalu betul ni ngoy yang kanya namanya tadi kira ke dalam ngau meja kap tu ni ngau ibu nya tadi nah anak anak anak menjadi ya nya tadi ibu ya nya tadi
3: ya meh bekenya meh kita inti ura ku dah nadain tadi inti kita telebak ya kadang bisa gi ha ngacang kacau kita itu tadi ne nil
4: ya dan pelbagu ba semangat nya nadai gi ka ngacau pelbagu ya dalam ngau ke kita nya pelbagu ne dan nanti ba kita ke Kristian tu tadi ko pengarah bukai kita ke Kristian ngambil ke kita itu tadi sampai ke semangat sedaya menya
3: aman okey uji nyawa tu dulu. Halo.
6: Halo.
3: Selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Siapa tadi? Siapa tu?
6: Si Bai.
3: Si
6: Bai. Ai Bau.
3: Hari ni non si bai?
6: Hari bau.
4: Bau ne.
3: Okey, tadi nan tu terangnya. Nyo putus ne. Okey, tahu telefon baru lagi si bai. Hari bau tadi ne, nil ne.
4: Ya.
3: Okey. Ambil ke namanya nanti nama telefon tadi beri ingkar mimit meh. Tahu kan kau bisi penanggul pak harus telefon tadi.
4: Awalnya tadinya ngenyit putus. Sam.
3: Ya nanti kita benung driba berapa aku tahu ngetu ketisi dulu meh Neniel.
4: Ya.
3: Lebih lagi engkau kita tadi driba ukai penumpang ngetu tisi jalai dulu. Kena nyaga penglikun kita impu. Okey. Okay, halo, selamat malam.
7: Halo, Sim.
3: Selamat malam.
7: Selamat malam.
3: Siapa tadi?
7: Saya Kapit, Ino tu, Sim.
3: Oh, Ino, hari Kapit sarinya, ne. Okay, tu datai baru, malam tu, ne, Ino.
7: Tai baru sambung cerita, sebenarnya, Sim.
3: Amat.
4: Putus ke lain Ino tu, ne.
3: Nama tu berkata deh, ne, Neil.
4: Nah, nama Sam.
3: Nggak nyadi itu, ne. okay, harap ke...
4: Tidak kena, meh.
3: Ada orang ngacau tua, meh, ne, Neil.
4: Ya.
3: kita sama nama, meh. Bak luar kita itu pan, bunyi ku cerita Juliana tadi.
4: Sam pan, bisa ke cerita.
3: Ya. Baru... udah tinggal orang kaban kita ya menya tadi ne Neil.
4: Ya.
3: Arab ke nanda ngacau kita ya meh. Bakal ke malam tu Arab ke mujur. Nanti majak nak mujur lagi. Kira ngetu dulu meh. Tanya program tu ne Neil. Apan Arab ke uliah meh. Kita nyawut Siti dua lagi kangau. Nguji ke nanti mujur lagi kita terus ke program tu ya. Okey, halo, selamat malam.
8: Hello.
3: Selamat malam. Mana ha? Siapa tu? Siapa tu ai?
8: Dekat ke dulu, mana mak nak telefon
3: ha. Ri Sri Aman tu ne.
8: Betul, ada Sri Aman betul.
3: Apa? Swaili ke?
8: Spawi tu.
3: Ningwaili ku tai le Spawi. Terang dengar deh, Spawi. Terang dengar non, nyawa kami dah ginil.
8: Terang.
3: Terang nih. Okay. Harap kendak putus nih. Duit kau dah terbelakak tadi. Nama kebuah nih.
8: Awak kena teruskan cerita betul nih, Sam.
3: Okay. Awak gak kena anda.
8: Nanti, lama cerita tu dah Sam. Ingat ke cerita tau aku. Sebab kali kami bertanya bijak tu bisa jermai.
3: Jermai. Nama tu ke Jermai tu ne?
8: Bakap pengeriahnya.
3: Pengeriah?
8: Nanti tu ngak ke waras manggang tu. Nemu manggang Jermai.
3: Nemu Daniel. Nama tu. Aku nyampe. Pengeriah apa nak kau nak nemu?
8: Jermai ko kami tu ngau kena.
3: Nama tu itu pun pun kayu kan nama?
8: Sigi kenal ni gay kan menua tahu eh.
4: Bukan kini.
8: Okey bukan sigi maka negara rumah.
3: Oh,
8: negara negara rumah ada.
3: Okey.
8: Jauh jam kayu gagaki dua semua nak.
3: Oh okey.
8: Nadi nak subah maya nak subah kami di se. Namanya nurun kami namanya mentak ke Jermai tadi deh. Mentak ke Jermai kode dah mentak semua. Ayo pasang kami statkan ke sampai subsurut baru kami yang bisa mainwah bala kami. Sekambuang orang ngerja utainya. Nurun megang orang berkampungnya di jatuh.
3: Oh, bakal orang kenubainya ne?
8: Bakal orang kenubai nurun mentak kena sampai siapnya mesti siapnya sari. Mesti siap sarinya. Jadi udahnya tadi namanya kami tadi alo siap mana terbenta kami gagak memegang dah cukup makersanya tadi. Kurang tanya tadi darat pulai bari sekayat kian bagi nanda jauh hari sekayat kami ngagak jemai ada. Udah nak sidanya bisi urang kampung darat mulai kami tempuh jemai tadi. Lagi nandin teman nanti ayo pasang baru deh. Bisa sembilan kau kami tidak salah dengan kau lah kau lagi bujang banyak.
3: Lama
8: umur kau banyak saya kau baru saya kau 18 tahun bisa umur kau 17-18 kena.
3: Lagi sekolah sekendarinya.
8: Udah nak kode. Nama deh kami tadi lalu nanti pas saya ngetai baru deh. Sekali udah nak kode. Jadi kami sembilan tadi. Saya perahu kena kami ke perahu untuk ketua putih kerja ini lapan ya deh. Jadi aku muda benak ya. Aku segi nak nemu lagi aku sengaja menjaga lagi aku. Laban benak nak kap mesai bermula kami itu. Okey, maka benak pas manggian dia ya.
3: Lagi pan lagi subah ne.
8: Sebabnya aku madah gay ni yang payah ku. Mati mah kita sembilan tu ke ku. Siap tunggal ku si koknya dan yang lainnya lamat. Anang mah ya ku non keng ku. Ano ya ku. Diau dia ja ya perahu. Kita anu nurun kita lapan ya ku si kok dan nurun ya. Aku non nada tergenggam semangat tegak punya lampiah. Benaknya. Ya, aku medak pun riang mensianya nyenyeng ngalamat namanya. Sigi keriang tunggal punya. Bisa 3 tahun saya dah ninggal kami
3: kat dah nadai meh.
8: Udah nadai. Apa ya bisa mayo kami nadai lah buka ya kami tunggal memegangnya ya dalam perahu kami 9. Aku tak nak mau medak dia aku sempen tu dalam perahu mati segi saya nyadar mati
3: sama alun ke benaknya kita ne
8: alun ke benak dia nama benaknya kapal yuhuang sebab yuhuang nama dua sebab sekali yang alun karam kapalnya
3: amat besarnya
8: amat besar benar-benar kami tu
3: berapa meter
8: dah kami nyadar sebab kapal yuhuang karam dua alun ke benak oleh kudeta ngalun benak berperahu kami ya. Ni yang lambat, terlalu nurun nabi belakang dia. Tujuannya matek perahu, jauhai perahu matek ya, nama benak ya.
3: Amak,
8: punya kepada amat keriannya. Tapi tujuh air, apa dia yang kita yang kan ujuk perahu? Dia kita berunding, aku sampai itu lagi mesti ingat.
3: Aku ne,
4: ini boleh
8: amat kerian.
4: Segi orang gawat beratnya.
8: Pakai pun main mutu, yang mutu kita kerja, yang mutu tu kena ada mukat ada.
3: Ya, okay kerja aja, pelabuh kespawi berani.
8: Berani, tengok kerja. Nanti nanti batu buih kaku. Nda buih di dalam baiknya.
3: Mesti batu buih, ini.
8: Mesti batu buih, ngabaku. Nya yang udah dilihat baiknya. aku mendak tahu jawai mutu kami belajar ngapa benar. Aku ingat nak aku. Sebentar yang mati bapa bapa kak bapa nak malam nak aku nuntut kendai yang meri.
3: Betul buayanya.
8: Oh, kendai yang meri, kendai yang ada yang nuri buat kita nanti panas tengah kena aku. Nah, aku mendak perahu kami nya ya lu menuang gay nanti nama putih ya. Agi dua putih ya yang mendak. Start lagi injian nak ya. Tak ginjam nak aku, nak mugi aku, nade apa yang dia minai gitu aku, tergenggam memas mengat, dia muda apa perahu gerak benaknya.
3: Kau je jermai kita nyata day.
8: Dia nemu air kami jilik tu, nak nemu kemada air kami jilik tu. Aku dah kena siap. Aku dah mada apa aku, ni apa aku, mati kita itu kundai mai, ni apa mati ngaku bunyinya. Oh, kau tergenggam mas mengat, dia mendap benak kami itu, nak mu peninggi, masai benak bertanya dijatuh.
3: Dia tahu lagi tinggi sepawi. Dia tahu lagi besar benak kita dia.
8: Agi menuang dia tu sem.
3: Agi besar kene.
8: Agi besar, ya kami itu besi wan, besi warna benak benar kami itu sem. Nak putih aja, besi celuam, besi biru. Ya, bisa warna tu jauh warna macam pelangi nak benak kiri tu ke?
3: Kan nama lama benda apa Water France Rahman ya nada ina baka ke?
8: Nada nama nama yang kan benak Water France. Gumang ian benak panjang. Nanti kamu dah benak kiri tu kita kena dijatuh benda ya. Ya besar pun ya besar. Ya tu jauh lah pias.
3: Jian enggak kau pesta benar, berucun nih.
8: Dito, nanda kami dito, mereka menda benar. Dito, menda benar, menda masai.
3: Baru rindu orang putih ya, beluncur.
8: Tidak berani orang putih, jian sih mati kalau benar itu. Besi tengira, kapal uang sebrai kami ni tu bak. Karam yang ada benar eh.
3: Okey nih.
8: Ya.
3: Apa mat tanya apa besarnya? Berapa meter anda
8: lagi ni? Nak kemudian aku temu kenuan dikena kait pasang aku 2-3 kak aku main dia rumah aku tak pernah nak lah.
3: Tahu ambil di gambar ya lah sepawai.
4: Ambil di video.
3: Ambil di video ya lah.
8: Amat besar ya benak kami itu. Saya mungkin itu tulik aku. Semangat yang nak aku mendang pasta benak. Okey benaknya. Gelombang angin bawa tafran ya.
3: Udah aku ngambil nombor noi lah. Aku minta video banuan aw bisa ya. Nombor nak bisa ya
8: gitu deh.
3: Bisa.
4: Ila peringa FM kan benda.
3: Ila aku kan benda. Amaya benak ke besarnya lah di. Ambil video.
8: Besar benak itu siapa nak kau main benak itu.
3: Dia tu agi kene.
8: Agi benuan ada mau berubah.
3: Nah, lama orang ngomai alun benak dia tu nyonda besar. Kau sidak ya, Spawi?
8: Ini, bos mengiak nak dia besar, bos kami itu balap kami itu.
3: Aman.
8: Nyajak mencerita aku malam sama mak aku nak telefon
3: sem. Okey, ada yang awak Spawi. Terima kasih Spawi.
8: Okey, mawa kita sama gerai sama.
3: Sama-sama, harap ke sama gerai.
8: Okey, sama malam sem.
3: Okey, nyata tadi Spawi tadi Anil subak suah ke yang ngau bawa Melayu tu ni. Kan kita mau Melayu kita di tahu nyunyi ibannya
4: nih ya ini lebah buku lain iban
3: ya buku lain kau kita nyunyi kita nya kadang pala menyadi kita bidayu Ahmed telepon malam-malam tang nyunyi kita ibannya ke sida ya bejako nih ya okey udah mendiang ke lagu Stanley Puato tengah tu nak lama mendiang ke berita malam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, Lintiang Hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribatik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat malam peninggal. Dia tu kami nabur ke berita malam. Aum Kaunsel Negeri Sarawak, besi 224 ikut anumit ke ada di Sarawak. Di direkod ke antara bulan 1 nyentuk ngagai bulan 8 tahun tu, ianya ukai peranak menua tu. Menteri Urindo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke besik 17,734 ikut nembiak mit udah diregister nyadi peranak menua tau lalu status 52 ikut agi bedau diputuskan. Kuya, antara kebuah penanggul tu ianya tiga apa inai ti nda diregister tau kendak diaku serta nadai dokumen pengelala indai. Ya madah munyinya lebuh kenyawa tanya ari kaban Kaunsel Negeri Inklili, Junikel Rayung Ipa. Perkara berguna ke rumah ke boleh dibeli ngau rega ti patut, bekal air bersih ngau infrastruktur menua pesisir, antara ke dibantai kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki, maya berjurai ke bajet Sarawak. Ia minta penerang berkawal ngau status kedak projek pengawak berumah di Bintulu, Kelimpah Ngansa, ngambil ke skim pengentap baru jelutung rengat kedua di pejalai ngau jam 4. Ia mega merambu ngagak tangki air aras tinggi ngau booster pump dikena ngangkat ke pemanah bekal air menua pesisir. Nangkan kenya ia minta ngambil ke projek Jalai Tatau, Kuala Tatau Renggat Kedua di Pejalai Hengau Jampan serta ngangkat ke pemanah klinik pengerai Kuala Tatau. 9 projek infrastruktur ngau perengka guna mensia mayuh di Meradung dia tu benung ba renggat nyedia ke langkar ngau tender. Kaban Kaunsel Negeri Meradung, Datuk Ding Kuang Hing madah ke projek tu nyengkaum ngaga peguang nyemrai Bintangur, palan hemodialisis ba Sungai Tulai, tebingan Bintangur ngau Dewan Bandar Bintangur. Sama bisik dirintai ke hanya projek ngangkat ke mana payip bekal air, ngaga jalai alternatif serta mansang ke Anjung Usahawan Meradung. Ya madah ke projek tu dikarap oleh ngenuku kagi perengka guna mensia mayuh serta nyungka penumbuh ekonomi kandang menua. Ya madah menyinya lebuh ke berjurai ke bajet Sarawak Badun. Berita bukai. Semua sekolah ngau institusi pelajar hari baru kuasa opis Menteri Pelajar di Sarawak dekat dibuka pakar selama pergilak tajapan penanggul sebun asap agi nuntung sekedak nur. Nerang Hari Upis Pelajar Negeri JPN Sarawak madah ke ungkup kanandor ting rekod ke baca indeks pengamah angin API ngeluai hari 100 semua aktiviti luar kelas ndak boleh ndak diketukah. Raban biak sekolah maka diperansang nak sengkabu hidung ngau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indah ti irau ke pengerai anak sidak di kemendar ke tau nda ibu nganjung anak sidak bersekolah. Tajak pihak perkaranya nda boleh nak dipadah ngagai raban penguasa sekolah. Kucing dekat nyadi palan nungatur katerubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuk ke 29 hari bulan 10 tu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke bisik 32 ikut pemekit tinggari ke 9 buah bandaraya tau ke kanan menua di Pulau Borneo dekat ngambil pagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat berpekit berkategori tilawah, lalu 15 ikut dekat berpekit berkategori hafazan. Ngena rambai jaku, umah maju makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngegap kaki pengangkun ngakai Al-Quran serta nernak ke kaul rat Islamiah kelimpah tinyedia ke Mayuh Bengkah program Bukai. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping di Sadang dekat berjadi ke pekitnya ilah. Berbangnya dia pengawak nyuak ke Prais dekat di suak ke Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dato' Dr. Abdul Rahman mansut ke perkaranya rambau awam pengarang berita di Kuching. Pengawal nguji maik-maik macam barang kontraban bungkus RM194,850 ngagai menua Indonesia mujur di Puntan ke Soldadu Malaysia berserikin tumu pagi tadi. Menitih ke penerang, Ari Sel Operation Media Division Pertama Infanteri Malaysia Regimen Keempat Ko Amo Diraja tip jalai ke Ops Kering Parang mujur tertemu ke sebuah kereta bangsa four-wheel drive di benua ngelawak alur pejalai haram bak garis tentara menua Malaysia Indonesia urung pukul 5 pagi. Pengawak merasa tertemu ke perengka pengangkutnya di baik sikuk peranak menua tumpu di ngangkut macam barang ke dijaga perintah ngau barang runcit ke nadai ngembuan dokumentasi sah. Barang ke dirampasnya nyengkaum 2,450 katun insab, 2 itik telefon bincing, sebuah kereta bangsa four-wheel drive ngau siti biak sandia. Ya tu ngau semua barang ke dirampas sudah diserah ngagai induk opis polis Pilih Bau, ngambil katur nangkan kenya ulih di pejalai ke. Nyenekat nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu.

0: Okey, tadi kita ingat tu nak lama mendiang ke berita ni, Neil. Ya, jadi tu bertemu baru.
1: Ya.
0: Yeah. Jam kedua program genggam semangat kita ke malam tau. Ya.
1: Jadi kita ke bisa dekat kunci ke cerita genggam semangat kita. Take nyelai kalau daripada kita di ngujung ke kita tadi genggam semangat kalau di dinga ke kita kini. Engau di asai ke kita, kita boleh telefon ngagi kami bawa YFM 082-2586-34 ngau 082-2586-33.
0: Ya, okey, nguji tu nyawat ke ngau ke sekali tu ne, Neil. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Sim.
0: Selamat malam tu siapa tu ne?
2: Nanamu.
0: Siapa?
2: Iya,
0: okey, Raca tu.
2: Namanya
0: Aura Cari Miri ya.
2: Ari Miri.
0: Ari Miri. Okey. Datai baru malam tu ni Raca.
2: Malas ngawa.
0: Amat.
2: Benda pilu.
0: Amat ganya ni. Hari kita di Miri mana malam tu?
2: Mana ya?
0: Mana ya?
2: Okey.
0: Jadi terus ngau cerita pelabak aku nama kak di kunci nuan ngau peninggal kita deh malam tu. Teka kak kenal nuan.
2: Cerita kaya tu Sim.
0: Okey.
2: Cerita dirimbu ke agi gawa kaya. Agi gumai. Jadi mayanya maya penyamun, usia penyamun.
0: Oh, musim penyamun ne.
2: Aku kaya. Udahnya tapi cikau laki ngau apa aku ngau. Mulu ke kami ke dua tujuh inau. Lepas kuliah berdulu. Nadai berkaji.
0: Amat.
2: Udahnya tadai. Sudah baik berhenti kami dulu. Udahnya tadai. Lepas dengan kau makai. Udah makai. Ngasih aduk kau. Temu ngasih aduk kau semua. Nurun lah kau. Sekali kami teningau teta. Munyi terumpit.
0: Munyi terumpit ya?
2: Munyi terumpit penyamun nek. Udahnya kami alu berumahnya pulai kelangkau. Lepas nutai kita kena ya. Udah ada tusun alam raga. Lepas kelangkau anak kalau berumahnya kami terlihat. Orang tua ya. Lepas main orang tua ya dengan pulai semua. Tanya mau buat kami pulang. Ya, ya kami pulai narai kan awak teh. Ya memalam dengar sekali terbegau rumah penyai. Dari gawa penyamuan. Aku keliak jahi teh mencia hidup dari penyamuan.
0: Ya, mahu segi mencia.
2: Aku
0: atang aku
2: nak malam-malam murah ke penjaga. Bapigai ke senapa yang putih setiap putih setiap. Nara tinu orang kelas kiri kelia. Musia apa nyamun?
1: Beribun ke kita.
2: Papa mama yang apa nyamun? Nak tahu kediri orang inu kawa. Mesti orang laki di sini ulu.
0: Penjaga.
2: Baik ke senapa yang ini ya. Ya, menangkap ramau kusim.
0: Aku kenang keterumpian tadi. Besar nama
2: apa? Itu nampu, nemu apa nyamuan? Bisa tak lu nyau, lu nyau.
0: Aman, aman. Okay. Aku nanti ngau hoi Raca. Okay.
2: Selamat malam Sim. Nyalah lengau. Aku ningau kita alam radio beramau.
0: Apa? Pia? Nama lengau deh. Nama tau lengau deh.
2: Nih
0: nak rindu ni ngau
2: rekerja kau deh. Mas. Kadang-kadang pukul satu ketindu, kadang pukul dua.
0: Lawan lah.
2: Tapi aku tak bertamu deh, lemah renam ketau. Ina tindu aku semua malam. Pukul satu aku meniang ke lagu nyalu sambil aku berapi.
0: Kai, lalu nak sampai pagi mana?
2: Sampai pagi pukul 4 dengan nurun
1: tinggi darah ada yang nak tidur semalam-malam.
0: Nah sebenarnya yang pala
2: sebenarnya
1: pokoknya
2: kata yang Kalau
0: anak kelalu berkenyak ni, racau.
2: Udah biasa.
0: Udah biasa. Pan, pengerai kita ini jaga ni.
2: Aau.
0: Aau.
2: Jangan balan ni sebagai nerara lima nak tinuah.
0: Amat ya.
2: Kadang sampai pulai aku tak mau hari minggu. Kamu aku dah mandi, dah masai. Kalau tinuah. Kadang mana ini aku bakal main selama. Nyonyi kau, cuma aku tawa. Mana ini aku tidur.
1: Salah jam tidur.
2: Kau ngan aku cakap kau. Nama kita benda nurun sekolah nak. Ini aku cakap kau uji pada ada jam. Aku rasa ada tahu. Hari minggu saya tahu.
0: Hari minggu dia salah jam, salah hari dia.
1: Saya benda salah tahun.
2: Tahu,
0: lah
2: namanya selalu
0: buntau. Oh, aman. Yang mana yang kalau tanya malam korang, nang kalau nama korang ya? Bisi. Okay, sekali yes. Anang kalau bisi orang nyebut nama no, tu, ke nak tidur malamnya? Ih, ni ingat keleka jakunya.
2: Aku nak ingat keleka jakunya.
0: Bisi ya. Okay, Raja. Terima kasih. Ya, Raja Remiri. Kenang ke terumpit penyamun. Adai kah kau kalau ninggal nan ya?
1: Bisi ni sebut di tulisi Raja ni bisi kah?
0: Jami ya bisi nyebut terumpit nanti. Nama tu nyepu terumpit tadi. Nyonya mu kita tadi ni ni. Ya, ya temu aku penyamun tu nak muni ya. Okey, atau peninggal atau kah? Hello. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey, ada yang ya. Ingat ke KPC penanggul Pak 8035 nya nang suah nada ada dengar ni Neil.
1: Ya. Okey. Nada dengar oleh bertelepon baru. Kita nyawatkan kau ke sekali tu Sam.
0: Ya. Halo. Ya, halo.
3: Bisa dengar.
0: Ya. Bisa dengar. Hau, siapa tu? Hau Janang.
1: Ni muka.
0: Oh, bisa cerita tu Janang.
3: Kita baru
0: ketemu
3: aku
0: nak
3: aku.
0: Kau.
3: Kemudian
0: video tu. Okey, padam ke dulu meh.
3: Ya, 2 minggu tu dah.
0: Oh, baru dia tahu ya?
3: Oh,
0: 2 minggu tahu
3: dah.
0: Oh. Okey.
3: Jelas dengar ah.
0: Dah, bisa dah.
3: Bisa tu be aku juga kemudian hari hujan. Hujan ni, tak mungkin yang berapa. Aku dah kena kasut nama kasut kita nak hanya buat punya
0: kasut kita hanya. Oh kasut buat hanya, kau kita kasut buat. Nau.
3: Kau dah mahu buat macam ni.
0: Tahu ah.
3: Dah yang, dah bau nak main. Orang kemasek kuan, orang kempuang.
0: Tahu.
3: Tapi dah aku, sebab punya aku nama, saya tahu aku.
0: Tahu ah.
3: Pernah aku lihat sawah.
0: Apa?
3: Kak aku lagi tertenggelam kasut kita tungkam dari tekan rekam apa yang di hati aku
0: apa ne
3: tekan rekam ya ia pelari aku kak lari kasut kena mungkin tapi kena nah ya saya namanya kita masai dengan puluh
0: ne aw ah nada ini antuk sai
1: Kesal kesal di kesal.
0: Agir kas na ne janang bagi ka.
3: Ya orang tar lari. Aku yo tekam terjangkam kia kada.
0: Au nasiap beda.
3: Cabut kasutnya lama, cabut kasutnya yo nyau. Dan dia tok daun kasutnya.
0: Ne.
1: Ngai dengan mekian.
0: Au.
3: Ngai mama ya.
1: Kada sini nemu baru kako.
0: Au.
3: Kau tak payah.
0: Rebuah
3: kini. Kek nemu payah rebuah kini. Kek tak banget tak dia. Kau.
0: Ya, segini dua
1: ya. Ya, segini ke bandanya.
3: Hari hujan, mesti bos kempuan meh. Sama aja nak kerja saya kek, nak kerja besar kan
0: pulau. Nanti orang, udah hanya tadi jana ya, kelawa orang. Nanti orang, udah hanya tadi.
3: Udah, nanti orang aku kaya takut. Namun iya takut kaku. Namun aku udah takut-takut, iya takut, melari iya.
0: Lari, lari kelawa korang.
3: Iya, nanti tadi tawar dua
0: minggu. Oh, oke, hau nasihat.
3: Oke.
0: Oke.
3: Kita coba nak tuh silap galau.
0: Oke, hau galau ilap hari bukai nih jana. Okey, selamat malam. Nya tadi canang ni nih.
1: Semangat. Muda sawak,
0: muda sawak. Kau ingin dia sawak dah. Nanti orang keberanian tadi lawaknya korang mah ni.
1: Dah lekat, dah lekat kaki gagai mahnya.
0: Gagai mah.
1: Ya lepas kat kenyir gini tadi dah.
0: Ya mah. Tanya ada berani ke ular ni?
1: Siapa berani ke ular? Ular tindu hanya takut. Di bawah ular.
0: Awak ni. Alo nak tanya, alo nak makai ya makai ni.
1: Nak
0: meh,
1: nak ni. Dia kena bertemu dengan ular ke Sam?
0: Tua ya, bertemu dengan ular ni.
1: Mana?
0: Tang.
1: Bapa-bapa
0: saya. Tapi ya nak mantua, nya. Kau kita emen ni. Nak aku takut kia deh, nama tom gay ya deh. Nak gay kia. Babas kalau.
1: Kalau pasang gua.
0: Ular bakal ular terduang kenyal deh. Ular terduang ni. Ular terduang.
1: Ular terduang mana?
0: Okay. Kembali palaknya. Okey, nya meh ngenang nama tau cerita ular munyi ke siapa tu tadi jana yang tadi ni. Atau okey lagi terus telefon peninggal macam-macam cerita meh ke dikenang kita ke malam tau tentang lebih lagi ke ngasuh bergenggam semangat ni ya, Neil.
1: Ngasuh kita kesal, ngasuh kita takut ya, mega.
0: Betul.
1: Nak kalah asalnya.
0: Baka kita ke kalah penusah hangus rumah. Nya lo berdau sidak ke bertelepon ngau kita yang Neil.
1: Ya.
0: Babadi ba jalan luun suah.
1: Ya.
0: Nama tau tesat bisa udah suah mega rumpak orang pan udah mega. Okey, jadi engka kita bisa ka ngenangnya ke kalau ngasai kutai bekenya ya nadai salah tau telefon lagi kami di YFM ya. Okey ba Facebook kita lagi bisa cerita baru kini ni lah. Engka
1: ame. Mendak ane sidak ke nama tu tadi berkomen ngasuh kita macam dan sebenarnya kita ke gaya bertelepon dan dekat ke kami 2SM baca cerita ngenggam semangat kita. Kita boleh ngirum ke Facebook YFM Iban. Lagi kami 2SM baca cerita kita ni. Okey, jadi bekal ke nadai
0: tu sini. Okey, nah awak tu nyawat kangau tu dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam.
4: Imban tu.
0: Imban. Selamat malam, Imban. Selamat malam.
4: Sama-sama. Selamat malam.
0: Bertemu baru malam tu, Imban.
4: Nak nunggu malam kerja dulu.
0: Okey. Padam dulu radio, Nuan.
4: Okey, dah.
0: Dah, ne. Okey. Okey, Imban. Nama tekak kenal ada?
4: Kau kena cerita je bukan kerai mani itu di kampung dia tu di jadi mula kampung mula laut dia tu.
0: Kerai mani.
4: Kerai mani macam ni lah kan. Okey kau kan.
0: Okey, hau cerita report mai hau.
4: Ya, cerita report. Kami itu bumai jeli dia, bumai mula kampung dia, mula bila siap dia bumai, mula dalam dadah, mula dapur, bumai. Jadi sekali kira pukul 12, lama tu jadi jadi pun. Tahun 1979 tu. Kami konimba jam 12 konimba kami nimba babi penguan. Sudah penguan 12 ni mulai melaut pun melaut memang sama kan. Sudah kami nimba jam 2 main dalam 2 merautnya sendiri je keluar dan.
0: Ne.
4: Kayu kami cuba tiga ayah aku, madi aku, madi kaki ayah aku dah ada. Madi kaki bayi besi di tu madi aku. Nampak selapas batang baik kami tiga. Kira ke no panjang betul sologi ni je.
0: Ah, no ngawo. Ni nak ya, gay meh hau, no ngawo.
4: Ya, kata yang kami nyebak dan pagi pagi nyabon kami dia, pagi nyabon ruban dia, menolak kebun sang, menolak wet.
0: Oh, okay.
4: Sudah kami dia, kudo kupang kumpat, joko kuli mok, mereka ubing ini, ubing kerbau, bawa bikin baru lagi ni.
0: Aw,
4: ni baru lagi, pelinnya baru lagi biak, baru naya aku. Ni baru, joko kerap kuli mok, baru, dah baru tu baru lagi kan, kerja aku, jauh limau. Belah sempat kami agak panggil, belah sempat biak lagi kami seni mbak. Nikau bawa bikin wan kerja aku ni tadi.
0: Aw.
4: Udah kami kebalainya tadi ya, kira pukul 5 ya. Kemudian kalau pengah lagi tiap kerja aku. Mena lawat magang, mena DID nama dia. Kalau lawat yang main pikir akan ngaga pariat nanti. Jadi harinya, setengah jam dalam harinya, hari kami kini mbak tadi. Nak muka-muka LKDJ kami. Kita tanya, lingau tanya bubu hari belakang kami ni, hari nyebur lagi sang kio.
0: Aw,
4: malah kami panggil cinta tetap tay.
0: Oh, ni.
4: Jam jauh lima. Sudah tu bumpa itu mandi DJ. Malah kami tiga.
0: Apa?
4: Boleh siai semua anak paling sebelah kami ni. Jadi lo kami lupa coba satu dua ikan minggu sebab deh.
0: Aw,
4: lo kami lupa ikan kami ni di siai sebelah mana? Jadi mandi pulang lulu bulu ambil pulau beli yang butupi butubuh tu dia.
0: Aw, tu malur kita.
4: Malu aja, malu beli yang malu mata, malu mu.
0: Apa?
4: Jadi, mani, okey, mani kandu lah, okey, mani apa? Nenek mani apa? Papan dia empu.
0: Aw,
4: udah nyok tadi, sini itu masuk tu, masih itu tu. Ya, kaya aku.
0: Aw,
4: masih nak kira ni, tak kau kuku. Kira ni, bukan tiga pihak, mana kipas ngutuk pun, bentak beli yang malu mata, malu kalau mayu, abis anu ini, abis binti, utai ini.
0: Aw.
4: Madik binti ayo, aku binti ayo. Kenapa yang kena mata sud macam? Mo. Saya aku punya aku. Kali kami sedagi manjik-manjik ke sayap lepas hari tu. Ya lama. Mesti 45 minit punya belanda. Ngagai rumah laut ke besi dia.
0: Nasib sebab orang si.
4: Katanya datang ibu bawa laut dia buat KMD di besi. Besi rumah kambing orang di je.
0: Oh.
4: Tepuk dia kami dah menjadi ikut. Mesti kalau guni kambing. Rumah kambing itu. Tuan tangan. Dia yang lain kan.
0: Oh.
4: Aku menyok pengawal kambing. Mereka kambing. Mereka kalau mandi di je.
0: Oh.
4: Rumah kambing. Tumpung ini. Macam-macam utai dia. Mereka orang kambing. Kambing jenu.
0: Kambingnya. Lo balut. Ini manjiknya ke?
4: Kambingnya. No, kami ke belum manjik lu. Nepuk dalam guni orang dia. Ada guni baunya. Aku sama orang guni mandi. Sama guni ayah aku. Ayah aku tadi ngangkut diri. Ngutupi. Dua orang. Dia yang kaya air. Pariat dia. Aku kejap. Bola kami jaku tadi. Kita mulai dari air sebelah. Dari kemang itu. Saya bising nanti. Biar jaku orang-orang tua ini.
0: Aman.
4: Si bayar nanti kejaku. Cepat banyak aku. Zanya terdari kami dia ayok terdari di pariat. Saya pariat juga boleh ban kami sam pariat dia. Ada zanya buka ya kalau bagi ya tu tuai kami dia dia agi laju ban lo agi satu meter dia belanda laju dia. Ya tu dah tuai apa yang mau kita. Ya tu pun kita menutupi. Kalau anggap ni yang mai magang, jadi dia orang kita menutupi pun kita baik nanti mana dia ada. Mani agi mani. Kau memuka jadi mengungkup ngaguni pun nadi. Kau mengungkup guni masuk guni dari palok kata ke jadi dalam buah guni. Baru akan mengungkup tubuh guni entap di dalamnya. Datai laut ni kau kemudian guni belanda ke ini cakap laut minyak. Atau tak nak kita ke dalam guni tu dia kau. Lagi mana guni tona nyok kamu ya kau. Kau setor kambian tadi ni kambian kai kambian. Kira dia rumah yo.
0: Amat.
4: Senyok lo, dok makan laut nyok mani, membeli nyok. Kami ajak terempok ya. Senyok mani perlu lo, kami cikgu nyok. Bukannya nyok laut perlu hidup kapi. Bukan makan itu membeli nyok mani. Saya buat sabar, buat saya kok kena bakar kal. Membeli nyok. Senyok saya beli hidup kapi. kemayanya ada buka ada gas kod dia tu kayak apa ni tu tahun 29 nyok meh
0: oh
4: nam dia buka dia nyok tadi DJ oh lama buk tapi buat berasa berlari manya ya dia baru berdua pasal Islam tu ni terjun ni bau guni DJ
0: oh
4: mana kedeng kini tu
0: oh ah
4: ni dah muda buk pasal ni guni ni tadi nak komen kini tu komen tadi nyom udah nyewa ayo aku ni ayo aku aku kali muda dia lagi alam pariat dia ni ya tupi pun lagi tu ya
0: lagi belalai pariat dia
4: lagi belalai pariat pariat pari ban
0: lagi kena sini tiah kia ino banyi ken
4: ha
0: sini tiah kia ken ga ino banyi
4: itu semua ni tiah banyi ya boy ya ko tadi bungkup mutu pun dia banyi amaja mutu ya dia
0: kai ne
4: dia kerangkai ya alamai no ni semua ngai bolo tu buat ngai no orang kaya itu tak suka magang, bulu ambak kubur lagi, bulu ambak ayatnya tadi. Tahun apa? Tahun 2009 tu. Bulu mel, nyopai nak lawat kirim kafe selainnya. Tapi orang ni, nak nyari yang pergi buang kurang kok. Dan nyok nyari ni, manji ni mungkin lagi kami, kami si golup lagi kaya itu ni dah manji lari, pulai kaya. Bawa baru mai ke, umai kami di kerban semal, kubur sekarang ni nak kami umai payok ni. Ya, mai cerita dia je. Nak panjang ke dia je. Tangan nak tu. Tangan semangat ke dia je.
0: Ya, kain dah.
4: Ya, nak kau. Lepas nanti pulai kain sebelah. Kami mandi. Nyet dari sebelah. Kungkup dengan kau tahu. Bayar atau makai. Bayar dah. Begitu nak pergi. Datang air besar. Banyak dia bayar dia.
1: Bayar dah ganti.
4: Bayar lah sebelah. Jadi. Jadi ya, yo, saya nak gambar lepas dia buat pariat. Mereka dua. Ya, pasal kambian. Kurang kambian tahu. Kambian, kambian. Mereka kambian kuat mandi. Ya.
0: Sop magang mua kita ne.
4: Ha?
0: Sop magang mua kita.
4: Kuai bana sop, dia mau danau utaya nya. Danau mua da mua pendi apa apa pula ya.
0: Bayar nak na luput lah bang, bisa ora luput sak kira
4: indo tai. Aman luput pun 30 tu bisa in ko dije.
0: Apo mana kal ne?
4: Ha ya. Udah nyok ulah ulah sabot ni dije ke ya orang bisi ko ni nulung pun bajar rom ni nyok. Namo sarang utai nyok cukup dia je.
0: Au terkena nyengat namanya.
4: Au tadi lap sarang utai. Ini sungkan kata apa boleh ya ke buai pot rumah. Di mari punya nyayo ko punya engku punya.
0: Au.
4: Sen mo nyok kalau ada ni tadi. Jalan pas semua menit bandoknya.
0: Au.
4: Mudoi ke dia lagi laju mudoi mau pulang banyak nurano bujang. Satu mito tu nalmu.
0: Abdu roak ke muai ngene ngenang gua apa.
4: Buat main di rumah je bisa gua balau main di rumah gua mau merom sih. Ayo kubah kubah nalar mau kemas napang DJ.
0: Aw.
4: Bukan napangnya tu dia. Wah dia ke? Pas saya gua satu pebo juang bumbu apa hidup macam mana itu. Nanti nak malak lagi tenang kau ya muda beras tak ke hari ke hari kemani. Jika orang bisu, dia ni hidup dia. Ada jauh orang semua dia. Dia lemu kita kau ni mbak.
0: Aau.
4: Ada langkah orang, ada rumah orang. Jauh.
0: Aau.
4: Ya jadi mari semua kaca. Selamat malam gunung DJ.
0: Okay, selamat malam Imban.
4: Okey,
0: okay. Ya bertemu baru lah ni bawa kebukai. Ya tadi cerita kakak Indo manji ni Neil.
1: Ya, bukan kau Imban Ari Serato ke tadi sah?
0: Ya, Ari Serato Ari Spawah.
1: Spawah.
0: Oh, yang tisiko dua nengawaknya tak tidak seberapan ni. Indo manji tadi.
1: Okay. Ice black di ya. Bayar ice black. Pada saya tinggal si orang rumah panjai lah. Upside dia. Bujang sebelahnya. Lebih kurang besar kereta ni. Pedak.
0: Besar ni.
1: Lah, dan nemu. Pembangku berdaun yang boleh orang bayar ni pembangku. Kau bisa bala namanya. Bala kita ke
0: nemu ni.
1: Belaban kau bayar kini. Bisa dah cerita ni.
0: Bisa kalau kau ningonya. Nuan ke genang, nuan ke nyebut bayar tadi. Bisik mai ayan sarito neh Neil. Ba Sungai Beram berapa ikut bayar tangkap sirai tadi? 7 ikut neh. Ko bisik
1: terpansak. Ko nadi terpansak kenya.
0: Bisik terpansak kenya. Boleh 7 ikut bayar. Ba tunggu ke Beram kin aku nak tu ingat ke nama ai. Okey, kita ngetu dulu neh Neil. Lagi nampung baru Jadi terus telefon peningah kita kaki dekat ngenang kita ke kalak bergenggam semangat. Okey, kita berperindah nolong kalau aku hari dunia.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bolu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangkat belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat menggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Okey, 10.42 minit malam peningat. Nya nak berasai kita iba nama tahu 15 minit meh ke abad jam ke penuh di ini Neil.
1: Oh, lagi jam kedua dan kita bergulai abad penghujung jam kedua genggam semangat kita ke malam tu.
0: Ya, kalau kita lagi bisi cerita ke malam tu peningah. Jadi lagi kakau ngau Daniel lagi nyawat kangau kita ke malam tu ya. Lagi panjang jam tu sejam lebih lagi.
1: Ya, nama-nama cerita genggam semangat ke dekat di tusi kita. Kita boleh namanya tadi bertelepon tau ke megak. Ya. Boleh ngenatai ke cerita kitanya ba Facebook YFM Iban.
0: Okey, jadi ba Facebook kita mayuh meka sidaya ke bisi nyapa tua ke malam tau neh Neil. Ka boleh lolo nyapa sidaya ke bisi nama tau nyapa tua ke malam tau.
1: Tu okay. Bisi cerita pengeluinya yang tu.
0: Bisi
1: cerita ya.
0: Okey.
1: Nusi ke cerita rawaan ko ya Sam.
0: Mau pian neh.
1: Maya ke rawun subak nyari tarik depan bilu. Peninggi bilonnya 9,000 kaki.
0: Tahu?
1: Namanya tadi sikit takut meh kau ya. Ya ngau pilot aja mainnya. Kini ke kini kau dah buka nak lagi gimana dah?
0: Tahu.
1: Kaki ya ngau pilot aja. Jadi penakut maya ya ke bak safari park kalai singa. Bakal ke kanang kap kau ya.
0: Tahu.
1: Yang lari ninga letup senapan yang ditimbak ke ranger lebuah ke kak ngagai sidak ya. Ya buat safari park. Safari park tu kita itu dalam dalam kereta ke bisik pagar jelunya dan jelur siga okay bakal zoonya
0: eh. Amat ni
1: kenyak ke cerita hari penguluin yang Sam.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Lama malam Sam.
0: Oh, lama mana ada ningan nyawa tu?
2: Baiklah.
0: Oh, akik ni li ni.
2: Siapa ngau dia? Akik ni nuat.
0: Ba, di ni ngau ke malam tu?
2: Malam di ni.
1: Ya, so malam. Akik
0: ni nuat. Ni nuat.
2: Jadi, aku tu. Nasi cerita buah kukai. Kerja di pin jaga memeh.
0: Oh, okey. Au.
2: 79 78. Kami tu. Nyelam kami sekaban tu.
0: Au nyelam.
2: Au sik. Terus rumah tangga ingat nak buat ni. Dengar
0: Sam? Bisa-bisa, aw, ninga, aw. Ninga nua cerita, betul?
1: Benuh ninga tu.
0: Benuh ninga nua, aw.
2: Hari lek, nanga jaga. Jadi aku, dah baik orang naik perai. Jadi bala, dan bisa kami. Boleh, boleh, nyalam. Nyalam, nyalam, nyalam. Abang lubuk besar. Bisa yang atas matahari pun. Boleh semahat. Anak tak
0: boleh. Oh, say ni.
2: Aku menyingkin. Tidak aku terhidup. Dapat api. Hidup. Udah. Pansut. Tidak esik. Wajah. Ambuai kita. Makan. Kesal banget aku anu kapan punya. Tidak kenal kure. Ia tinggi be.
0: Nama apa yang tadi?
2: Apa yang tahu?
0: Okey.
1: Matan tu.
0: Aau.
2: Aau. Ia tinggi ada pucat apa?
0: Apa ni?
2: Aau. Bila kami juga kesal memang tidak tahu. Kapan kusipunya? Dari bawah motor kuda tiga. Terpasang. Hari kita. Niti ya ke kami.
0: Agai kita.
2: Agai kami. Sampai kami bapau. Menak tibuk.
0: Sampai
2: semak. Semak nang aja kau. Boleh badau. Kenyang, kau tak nyata. apa yang tahu.
0: Awak yang ngagai kita. Jauh dah yang ngagai kita ni.
2: Jauh. Dah tiga pengenal semuanya lebah dalam. Kena kami rari.
0: Ya,
2: kita aku sim.
0: Okey, minum. Ya. Ila bisi cerita bukai lah. Ila telefon baru kan eh. Okey, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Okey. Ya, ke minum.
1: Ke minum lah.
0: Gagai gagai tentunya
1: menyanyi ni. Koy tadi. Jauh agak piantunya mau gagai sedaya ne sem. Kagak jauh menyana.
0: Ya. Kacau sidak nyo datai ba dini ko tadi nyo ba nengan jagau tunggu kia menya tadi ne
1: ya sidai berjalan ko tadi sem
0: ya nyelam
1: nyelam anda ko sedak ke gagai tadi berjalan
0: berjalan tadi ne
1: ya tu dinga tadi
0: ya laban nan tu apa pas ke nyama tadi benar nangkap tadi ne ne okey to bisi kata hello. Selamat malam.
3: Selamat malam. Ini Anil.
0: Ini Anil. Selamat malam ini Anil.
3: Selamat malam
0: tu. Anil.
3: Ucok
0: dia ikut. Dia berapa ucok ku nak? Ucok dia pun punya
1: Anil. Ada Anil ku.
0: Sampai tidur apa ya?
3: Sampai ini dah dah. Beranyam.
1: Beranyam malam tu pia.
0: Lansia na mata ne. Agi lansia.
3: Ada ece we. Ada we tinggal bayi.
0: Agi lansia beranyam.
3: Beranyam kan nang ada ucho em dia.
0: Amat.
3: Kayak nak kuenya jangan dong ucho.
0: Amat kuenya aja mutai ke merindang ati ku de.
3: Tak kini lah kita macam tuan, tak kini merak kita alam tidur.
0: Amat. Ya. Okey. Nah ini nama cerita no malam tu dah.
3: Ini tu mesti cerita ini merintah rumah tu merintah sian.
0: Okey. Mesti kita kengal semangat dahnya.
3: Bisa itu.
0: Okey. Aurean.
3: Kami itu berjual tu.
0: Berjual.
3: Berjual ni duit bak mungkin kembali cuba. Mayuah kemungkinan kami tidak dengar mukwa dia cuba. Mayuah saya ko kami itu aku. Kiko entah ini ko kami juga. Berjual mu dah ulu. Ulu bata raja yang baik itu bakuannya lo. Dia kami juga dan memulai kami yang ini menua kami.
0: Jual nama tadi?
3: Sayur.
0: Jual sayur betamu. Betamu mana?
3: Betamu macam sayur mana? Tiga jual kita itu macam sayur. Batu buah kami. Udah kami juga sampai entang ke manua, mana ke manua. Ini bagaimana manua kami berjual. Aku mana ibu aku, ini tuan berjual aku, aku mana ya. Kian tuan, lisa buka kajian kian. Tuan ada kian sobinan, ya. Jauhannya sudah membiak kian aku. Nah, kurang lebang kian, tapi kurang kian mayore ya. Dia aja siap jual lagi, ku ya. Udah kami semua berjual tadi. Kira pukul 11:30, hampir teh jual kami. Udah nyak jual. Karena pulai dah dua ke kami, mana mana depan. Aku ngarep ini. Tancang kian pun saya kurang bisa kuning ke dia, ku ya. Antai dengan agak kemudian yang cian ngau makin yang mulu atau kami juga pulang hari ku aku cuba ku apa ikan dia cuba menurun tadi asuak kemudian yang cian dia apa dia muda orang penuh dia
0: tu
3: tak ku mana itu namanya yang aku muda bah di tu
0: no di tu no
3: no cah
0: no
3: no ingat ingat tadi Eh nama ni anu ko bo punya anu yang mure mayu ampun. Andai mungkin gitu ko ya, andai bercerita kita ko mabar kian teman luanya.
0: Au.
3: Nah, anu anu deh. Nah, ba dua dia ham kami, la ba bare yang dan dia tu hal sampai tu. Atai dia mung orang atai hari yang lain. Mura abang ni mung atai. Eh, ko ko biar rusak. Tidaknya. Mau apa ini? Oh ini, kena rusak kali yang raya. Mau ya kalau untuk orang parah ini lah mendarat lebay.
0: Oh,
3: lantam. Orang sampai yang cai jatnya. Padahal ini barang kami gaya mantra kami.
0: Oh,
3: leh kecinaannya dari mana kami? Nama palau ya palau. Nai, ko tengah ko nemiaknya berain agar kalian kuyah. Bejaya perubni suam negara kerja kami tu.
0: Awak.
3: Kita bakal tengah kita bakal musik day aku. Sana urai jatuh. Nai mana ko ibu ko nya nama kami terdeh dan kami dengan mai kami tu. Ya.
0: Aau.
3: Nah, jadi tidak yang pun, mereka orang orang kemuning yang pun mulam ya. Mulai kita ya, bukan yang ada kuli yang ada kredit nak kian. Mulai yang ada itu, mulai orang yang cerita sendiri. Kami jadi adanya. Ya, datai bak hiduan, kian percaya.
0: Aau.
3: Nah, namun tidak dia, ini saya juga ibu, tapi saya juga kita. Nah, pasti aku tahu sedang ya, kok ibu ku. Tapi dia lucu. Kami kita makan besainya tadi. Makan itu berbuah, teman berbuah. Bukan dengan benar, ada yang saya. Andai kayu menulis kami yang kaki luak, mereka pun ini semua kaitannya.
0: Apa?
3: Kui bukunya.
0: Oh.
3: Minat dah, kita minat dah. Menyuangnya kuda. Menyuangnya. Andai kami minta angka kena, kan itu. Lada minat matan, kalau kusua tanahnya. Kami. Nama penamanya. Kayoknya. Kayoknya mengkebat matan tadi. Mulai angin mulai berbulu tanah.
0: Oh.
3: Ini cerita kami. Kau ngam semua ngadain cok biasanya kalau buat tu.
0: Aau, aman.
3: Udah nyabai keluarnya suruh kami. Bahkan ni rumiang dek dua le kami tu. Aku. Kau belak bisa rumiang kau mana kau belak diam kita tu. Ngadai rumah di tu, ya.
0: Aau.
3: Nanti aku keluar dek. Masuk ras berhal dengan kita itu ya. Iya ke parain tadi ujo.
0: Au.
3: Masih dia punya berapa ni apalamnya. Wah kena bantah ya.
0: Au ah.
3: Tahu dia yang limpahnya. Matanya terhimpu.
0: Au. Baik
3: kena ya.
0: Au nanti benar yang mansal tadi.
3: Au ni sudah ya. Ini tu buat sudah. Bisa sudah. Itu semua agam susahnya sudah ya. Tidak kena untuk. Amat kan nyampai aku.
0: Aman.
3: Bukan kan nyabek kini, bayar tiku kenal ni, nak pulai muka ku. Ibu nak pulai nak. Bisa kena ya, kami bakian dua bikinnya. Ya malam, ya runi yang.
0: Au.
3: Udah hanya kada itu, udah tahu manual runi yang. Pukul apa manual tahu. Ketujuh, utang ni.
0: Au.
3: Kanan depan dia, perut sebenarnya rata, kau dah mir empat.
0: Au.
3: Depan aja, ibuku.
0: Au.
3: Ya, kami datang bang kebat. Melihat semua kami yang dikasih semua kami. Mimi, tidak kami baiknya, ditanya labu.
0: Ya.
3: Kira mak keluar pun tahu, mak mulut dan kalian mimi.
0: Au.
3: Angkat ibu ku ketua gaya. Lebih ya keman depan คุณครูตาคันที่ตัวเ
0: อง
3: แต่เรื่องกิจเจ็บเนี่ยอันตรายกิจเจ็บอันตรายอะไรมันไกลกันนักเสียอย่าไปเช็คตั้งคู่รักไปโอ้ยนั่นแหละบลัด
0: เขาน
3: ี่อันเด
0: ้
3: ตั้งแต่ดีนารีถึงมาลาเออใครจะทำอะไรฉันนั่งใครบอกตะกาเล็กเนาะ
0: ยุคันยาวเด้อ
1: Semua jago.
3: Aman dengan nama, dengan nama, memang dia kenyang tu.
0: Aman.
3: Atai rumah, atai bau rumah kami.
0: Aau.
3: Kusulah malam. Kau ibu meminta mak kita melihat kedua deh.
0: Aman.
3: Kau senam senam, kami nak kati kau.
0: Aau.
3: Ini dah kita no kau.
0: Aau.Rambun kenyang. Anu,
3: nasihat tarang ngam kita itu ya.
1: Ya, lagi sangkong tarang nah ini.
3: Aau, deng. Perut apa kau tu ke? Saya ketawa. Kita udang ya.
0: Amat.
3: Atau dia minta kau amat dah. Tidak dia nak. Urang itu sini buat.
0: No.
3: Meringsa untuk kami temukan ya, cuma kita meringsa. Kena apa ya?
0: Aau.
3: Ingat kena. Atai ba matan puan matan saya ini. Sebagai kami ibu kunya dulu. Kami wah ibu ku kedalamannya. Kulai ada yang tahu kau kilai. Ada pun bayam, ada lampu pitiak darat piak tem.
0: Apa ne?
3: Gaya jari.
0: Aau. Terdarat tengnya punya.
3: Darat tem.Sampai jelu manta urai manta ngadai ngadai cepat.
0: Kati nemu calai ne? Ingat kajanya?
3: Ingat kajan.
0: Okay.
3: Kaya pak muka jalai kibo ku kalau tawa jalai abia aku. Anak kena bela aku tu. Atai dia, atai rumah orang kau kami luar ya. Lihat di tampon ni.
0: Aau.
3: Kau sebelah. Oh, nanti luar orang kelang kau.
0: Ya.
3: Nya kaya punya, mama cuma ada pulai ni, mama malam hidup ya. Hidup gak nak tahu kau ni ada ya. Nya minta ni tu.
0: Aau.
3: Ini betul minta, minta duit, minta.
0: Aau, sikit bakal ya, punya.
3: Jadi Tuhan mencuk dia tu, bisa gak nak mau ditepuk nyamai.
0: Aau, ya, meh.
3: Nah, berikut dah.
0: Ya.
3: Aau, kita kumpul dengan menyapa tu.
0: Ya. Nasib nadai nama-nama neh ni.
3: Aau, nasib itu, nasib amat.
0: Aau, ya.
3: Duit naya itu. Kita hanya muda, kita ya buang kami itu. Dia ringgit sikan.
0: Subahnya.
3: Aau, subah.
0: Amat.
3: Bapak dan juga. Bisa hidup dia, bertahan itu.
0: Aau, okay,
3: nak kita ini minta,
0: ya, aau, okay,
3: ngajar ke,
0: okay, ya, terima kasih, aau, ila cerita baru lah,
1: selamat malam,
3: ini mulai tahun ini nampak,
0: okay, ya, bye bye, selamat malam, ini Anil.Suah ke yang kau kitai deh ni ya.
1: Suah telepon.
0: Suah telepon ya. Nama ABC cerita telepon ke ya ni. Ya, nya peninggal kita ini Anil benar beranyam tu dah.
1: Daun tu dah. Namanya beranyam.
0: Beranyam. Agak lansia ke.
1: Ya.
0: Okey, nak kira nama pengawal kita ke di atau peninggal benong gari-gari yang kini saya medak. Juliak telepon neh Neil, pendiang ninggal ke radio, tahu ke kita benung kawak malam, bisik driba menyap pelabak ku jam ke dia tahu. Terima kasih lagi mendiang ke program kita, nyoba jam ke penuh di itu dah.
1: Bisik peninggal ba Facebook tu.
0: Okay Neil,
1: Ari Yen Will, selamat malam ku ya. Ya ke berkongsi ke cerita tidutusi mak ya ku ya Sam. Maya gemet subah ya tu kala labuh hari tangga. Nasi ama mai ga nak labuh nuju basikal bang ya ku ya. Nanti labuh ninggang basikalnya kus mengat ku ya. Kan nak jadi mensia kena ke mak ya menya tadi. Ya ninga nusi pan nyok sal ku ya. Puji Tuhan ke petara gi nyangkong nyawa ku ya. Nyabe ku ya ko yen wi untuk ada litan terliah batas mulut ya baik labu hari tangga nya ku ya mada. Nasi mulut nak binsang kena ku ma ya suba. Yang pu amai ingat ya. Ingat ya labu hari basikal, labu hari tangga suba. Alapan umur yang mainnya baru setahun lebih ya umur yang mainnya. Baru tegak berjalai. Lalu labu hari tangga aku ya. Udah ya, abak ya lalu ngagak safety kecukup meh kira kepakar. Gagak lalau apa semua aku ya. Ya ke semak tangganya ditutup magang. Ngambil ke nak sedandang, ngambil ke nak nyari baru mah title Sam. Banyak cerita ngagam semangat ya. Maya ya ke gimin labuh hari tangga sekanya berbelat kini kini ke tinggung juang kia tadi nyo bisi litan nyentuh ketuai
0: nasib kena nai nama-nama ne ya. Umur gimin maya nya okey tu bisi peninggal itu tu halo halo selamat malam. Okey nanti kawan bisi peninggal kita tadi Ino tadi hari kapit nih Neil tahu telefon baru nguji baru meh ke bisi teka tu si siko hari bau tadi lagi ingat nama tadi Neil apa hari bau tadi ni
1: aku ingat nama kawan kita ini hari bau tadi
0: ya
1: oleh buat telefon baru
0: tahu nguji baru
1: ya lalu cerita kita ya kedua ikut ke nak mujur tadi Sam
0: ya Ino tadi hari kapit aku ingat aku siku hari bau tadi ni
1: kawan yang telefon tadi lain dari itu mana dia tanya tadi kira ke ok mana Sam puji Tuhan mujur bagi yang gak sedar ke
0: ya
1: bertelepon sebenar tu tadi ni.
0: Ya, kami dua lagi nganti kita bah jam ke penudi itu peninggal nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya macam-macam cerita meh tak lebih lagi ke ngasuh kita bergenggam semangat ya. Okey, seraya tu nganti peninggal ke bukai ni lagi merindang peninggal kau Siti lagu hari Jimmy nyayang tau.
1: Ya. Yeah.

0: tu nah lama tadi merindang peningang ngau sitik lagu hari Jimmy nyayang sunyi nadai nuan ka berasa sunyi meh ke malam tau neh Neil
1: ya lagi bukan ngau kita ba WFM genggam semangat kita ke malam tu Sam
0: ya di ba jam ke penudi tu lagi nyawat kangau ke bukai hari peningang kita ya macam-macam cerita meh ke oleh ditusi kita ke malam tau ya lebih lagi kita ke empai tindu. Okey, tua nyawat kangau ke Siti Tonil. Halo, selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Siapa tu deh?
2: Tua rumah bau rekod dengan.
0: Tua rumah bau ne.
2: Oh,
0: keterubah ya telefon tu berapa aku ne tu rumah? Kala? Terubah ya ya. Hari ni tadi?
2: Hari kuliah beli.
1: Kalau belengian lah.
0: Okey. Tuan rumah. Nama dekat kenang mana?
2: Jadi cerita kemudian pun. Kelihatan. Tahun 1982.
0: Out ni?
2: Jadi cerita aku tak beritahu ke. Jadi tak pernah kekenang ke semua. Lapan pulang. Bisa.
0: Halo, tuan rumah.
1: Saya
0: mana tu terang? Nanti terang dah. Halo, tuan rumah. Nanti terang dah nyawa dia tu.
2: Nanti terang.
0: Betul-betul as tu.
2: Jadi.
0: Okay.
2: Aku mada. Ya, bukan nama.
0: Mungkin jadi teneh ni lah. Ulih telefon baru nanti rumah.
1: Ingat dua ke terang lagi.
0: Telefon baru nuan.
1: Nada yang tu dengar tu.
0: Nada yang dengar sekali tu. Telefon baru nau. Okay. Okay. Nyak tadi tuan rumah tadi neh. Okay.
1: Nada yang dia ngerak ke oleh telefon baru ingat dua dia ke. Tinggi lagi tak kenal ke terang lagi lah.
0: Nyamai ke noya ke berlipun meh ke malam tau.
1: Ya, okay. Kita pun pedih sekali ngah. Teka di pada ke tuan rumah bau tadi hari. Ulu balingian tidak salah aku sen.
0: Ya, okay. Apa endo pun bisa berlipun tadi ngarap ke apa endo oleh berlipun baru ke malam tau. Ya, bisa berlipun banyak ke belagu tadi ne.
1: Ya,
0: okay. Ni tadi apa endo? Atau oleh nama tu tahu berlipun nuan-nuan ke dekat berkongsi cerita ke malam tu ya. Okey, halo, selamat malam. Okey, hanya putus ke aneh ni.

0: Untuk rumah bau tadi saya Oman.
1: Ya. Baru bergulang dengan kita gitu dah Sam. Tanda bonjour gini ya. Tadi.
0: Okey, halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Halo. Okey, dengan awak ni. Uji kangen untuk. Halo, selamat malam.
2: Halo,
0: selamat pagi. Selamat malam. Apa je tu ni?
2: Kai.
0: Kai? Bunyi apa je? Sama sekali nyawa. Okey, siapa tu dah?
2: Empaliang tu.
0: Empaliang.
2: Oh,
0: tu rumah gitu ni. Okey, tu rumah.
1: Hari ni tu dah?
2: Hari Sriaman.
0: Di Sriaman.
1: Sriaman ya.
0: Okey, tu rumah. Okey, nama ke kenal tu dah.
2: Kalau saya cerita ke dekat kai mani.
0: Oh, nyoba ke imbang tu dah.
2: Cerita tu saya ke tahun 2019 saya nanti nak 2020 lah. Banyak aku bisa ambil projek buat ladang sawit di Mujan. Kira ke nyuka ujung bulan melaban setiap ujung bulan tu tadi sudah start segera tu kan itu berapa penyampau sawit sudah tanam laban ke klaim ni dah. Jadi kami dari Peringki paginya, Peringki itu staf segera lah bahawa tempat dia. Jadi kami doai paginya tumbuh kami dari keladang. Kira-kira aku 7:30 kena lebat kan hitung sawit ke dah tanam bala kuli ke dah kan lemnya. Jadi ladang dia tebalnya boleh tahan besai. Besai ku mayanya blok ke 20 berapa ke bisi siti bukit tingginya tumbuh pagi. Udah siti terias lagi, siti terias udah ngai siti terias, siti terias. Jadi highlight kunya di parking ke buat tengah-tengah bukit.
1: Ya.
2: Jadi kami dari lorong ke baru, lapan kami dari baru masa ke atas. Nyamai pun kira ti ke kami dari lagi datang dia tua lorong aja. Ke kami dari. Apa kira lah datang dia jadi nurun lah kami dari ke baris pertama hitung habis baris pertama nya ke baris kedua. Baik ko bisi tai hingga apa baju ko. Pelak kena mani jepot ko. Buat ko picit ko buai ko. Tanya. Tak tai ke si ko? Kena ke? Picit ko ke? Buai ko?
1: Jauh tak kah ya berapa bisik berapa minit?
2: Ladai berapa minit bak alapanya tidak ada time lah tai dah. Sekali tak tai mana tai petak aku temannya dia pun sudah buat bak kalah aku lepas kaya gelap topi dia buka aku topi tipas aku punya Peringki manji aku lari aku punya kami dua yang bersama belah lari hidup ke diri dia lari muari kanan tiba aku muari kanan selai gaya kereta baru udah kerja nikit bukit apa banyak ke malut aku memang hidup ke diri aku berdua
0: mayuah malut nan taruh mah
2: Mayuha, malut kau lawan gagai kau punya gagai terus gagai kereta kian.
1: Datai bak kereta
2: dah. Datai bak kereta. Aku nyuka luput Niki Bukitnya bawa Niki Bukit.
0: Niki Bukit ni ke awak sengat ya kai.
2: Awak ni ke sengat aku kawan punya Frankie nya staff sekra. Dan mungkin ni sama lagi dong kediri kau doai. Buka aku highlight aja tamak aku dalam punya. Buka aku baju. Pernah aku keringgil sebelah baju aku. Bisa nama abi. Dia sengat ya.
1: Dia ni abi ya.
2: Aku belakang kau, bawa perut kau. Lepas kena lah. Lekat kau baju je. Lebih intias ya. Buka aku baju. Start kau kereta aku. Aku juga luput. Tinggi-tinggi aku juga luput ni. Niki Bukit ni lari Niki Bukit ni. Akai kata kunya. Dan juga tergetar aku. Lepas ke namanya kalau puat
0: kalau puat
2: Niki Bukit nombor kita Niki Bukit bawa
0: baik lelah baik sengat baik pedis
2: kira mesti 5 minit aku dah start ekornya aku lalu ikat Frankie bini mati matnya keringki terbalut bani kata aku ni kan. Jauh aku dikit ke atas kan ni jauh dari atas. Benar aku dah tujuh bukit dia ni.
1: Kapan sekian dia ke?
2: Bayangkan step step sawit ni dah. Cara step ke step ke bukit kian ni. Dalam mau berkeliling kia nak gerangkah ke atas kia dah kan ya. Si kayu ni.
1: Aku kalau benda step sawit ni tinggi tiriasnya.
2: Tiriasnya tinggi tiriasnya. Nanti non benda balaran tebal ni. Hari bukit baru bukit canggak ni. Dia meladangnya. Bala hari hujan lari hari tebal ni namunnya. Laban segi ladang si tak ya. Segi renjan gitu. Akai aku nya nak nemu lagi ko. Aset kalau puat asai.
0: Ya ke bukit nya na nadai lagi manyi intare.
2: Tapi bukit lagi ya malu
0: bangki nya.
2: Kita tahu doa lagi.
0: Lagi ne.
2: Lagi datai baratan ya. Nyun baru datai nadai lagi nyu kurang bangki ba lo masuk ke start ke kereta ko nyu lagi. Namanya kita ketar ko. Lelak dia kalau puat. Alun lah jadi aku dah ngitung seriusnya.
1: Alun ikut jadi ngitung.
0: Nganjur nere ke klinik, hospital, lupa kau?
2: Nah. Matai ke?
0: Matai
2: ke? Menang ke lupanya kau gisi kolaban ya?
0: Kau nyak meh lupa orang tu.
2: Lupa lupa perut nyak merai gatal lah. Sebelah belakangnya.
1: Keti kapan ni peringkinya? Berapa bing ya?
2: Iya matai.
1: Nada bing.
2: Selamat ya. Lapan yang tadi bunuh mani ya.
0: Aw kenyal kurang ni.
2: Saya bunuh mani.
1: Itu dah bunuh dipicit.
2: Udahnya baru kau nemu sida badan. Tapi non bunuh mani. Ambil non nyata tanahnya lut lut do babi. Awak kena ada ya awak kena cium bau. Lut do babi. Jadi kau lut picit kau buai picit buai kau baru kau duit kau. Tanya lebu kau berdua. Nah, aku nanti nemunya bisa salah mani, dan nanti mani, gitu ada.
0: Mani. Kadang bisa nama tu, jelau deh nama tu.
2: Ika yang itu bunga-bunga utai.
0: Tau ke jelau ngacau sarang ya deh, kurang meh. Kurang meh.
2: Bapaknya abad, di India tingkah deh, Ika yang bisa utai itu ada, namanya ada tutur dia. Ya kira dua hari udahnya kami dua kira lalai kepada idang ni.
0: Lalai ke guna ke deh terumah. Nyungan-nyungan diri
2: senyap-senyap. Sampai dia tu ingat aku ke kisah manyi ni. Pak Ekei macam mana manyi. Nanti aku enggak aku biar aku tersai kena. Alam yang bicit ya. Sikit dah tai ya.
1: Cerah ada ini terumah.
0: Nasib ke kereta nak jauh lah. Pama dia kayaknya ni.
2: Si tiga ti serius nak atas dok kan.
0: Pama dia kayaknya.
2: Pama dia rei.
0: Tip dia buat dia patuh. Tip dia
2: seriusnya.
0: Ora ke gawat
2: ke dalam tap segi ni. Kau segi ke ni. Oh ya tawa ya. Kami doa
0: Oh, okay, ya.
2: Okay.
0: Mana cerita terumah? Okay.
2: Nampak baru ke?
0: Okay, terima kasih terumah.
2: Terima kasih terumah.
0: Okay, banyak cerita terumah paling cerita manyi, ga?
1: Cerita manyi,
0: ga? Malam tu dua ikut orang cerita sangat manyi ni. Okay.
1: Apa kerja di pedias kaki? Tahu tak pedias kaki? Malaban yang saya.
0: Oh, aw kawat tu dia mana Belanda ni?
1: Kekaban kita, kekaban terumah tadi.
0: Peringki. Tadi,
1: ada saya bertujung dia ni.
0: Yang kaki nama ya, kaki pelapak kau ni. Sila, kaki tegar deh.
1: Ya, dan apa macam materialnya?
0: Tinggi diri kan?
1: Tinggi
0: tingkahnya ni. Tingkahnya,
1: tingkahnya tinggi diri. Ada punya, mana mau tay bukannya ada kan yang di sem? Tinggi na tinggi. Tinggi
0: mana? Ya, langkah seribu kurangnya. Okay. Halo. Tuai rumah bau tadi tu ni.
1: Nah, lagi rapas gitu.
0: Lagi nak beli ya tuai rumah. Saya Omar tu.
3: Halo.
0: Halo. Wah, betul beli lah tu. Enggak jadi ya, Omar tau. Saya Omar tu ni. Apa saya ada ni lah. Ya agak baru ngau kita itu dah tu rumah bau
1: tu ni.
0: Ya
1: betul ni. tu mesti siko peningat tu Sam.
0: Okay,
1: anjay mat tu Sam.
0: Okay, nanti ngawak Neil.
1: Hari Marilyn.
0: Marilyn ni.
1: Hari sibuk ya.
0: Malam.
1: Cerita ngam semangat ya. Pengingat depan bilun pulai ke menua tahun 2000 subak ku ya.
0: Oh.
1: Hari KLIA.
0: Okay.
1: Ngagai sibuk.
0: Okay. Tuang uliah kata dulu Neil. Okay. Labannya nyamainya uliah baca tuan tu, ni. Tuang uliah ke telefon tu dulu. Okay, hello.
3: Hello.
0: Apa yang tahu tadi ni?
3: Selamat lemai. Dia menolak dini
0: ya. Ya, betul. Selamat lemai, maka apa yang tahu?
3: Tahu, lama nak bertemu. Lama nak berbunai, lama nak berjakuk.
0: Kini tunggak tu, belalang tu ya?
3: Okay. Tu belalang tu, nanti menua dem. Dem di Baliah Dien tu.
0: Oh, okey. Ya, okey. Ya, terus.
3: Jadi, cerita aku tu.
0: Tahu.
3: Bisa juga menganggap semangat tentang kemenyong lagi takut. Itu benar.
0: Okey.
3: Takut. Untuk di sekolah gitu, bahawa.
0: Tahu.
3: Jadi, menganya kami dua petunggal aku, ianya Haji. Haji namanya. Ya, sekolah kami buat sen mereka pelasuk dia. Sekolahnya.
0: Okey.
3: Sebenarnya sekolahnya penam, nak pergi penam tu ai sekolah.
0: Au ni.
3: Udah nyak tadi malamnya tadi dia nyak pedih perut. Pedih perut. Tunggal punya tadi Aji tadi sekolah 14 merinang mainnya deh.
0: Au.
3: Muluk aku yo, kuya. Muluk aku berak, kuya.
0: Aw.
3: Jadi nurun kami dari tangga atas, leban bak atasnya nindu-nindu. Biaknya ngurindu, sepiak tu ngurang lagi.
0: Aw.
3: Jadi di baruh dia bisik kelas, gak? Bisik kelas, gak? Jadi agu, ku kita zaman korang dia tu. Agu, ku kita keliau.
0: Ya.
3: Agu nyak jauh dari rumah.
0: Budi yang ni.
3: Ada budi yang jauh. Jadi nino tai kami dapat pertamanya ra kenari perahu reguk-reguk kedumu-kedumu jakok dah.
0: Oh.
3: Au ngai ko ken yo ko ko ngai ken ulu ken ngai ko ken. Nak mak ngian ko ko na ya. Kami ko ko tu ko birak dah yo ko yang no ko. Agi ke dia lepas besi baru hanya besi kelas. Babaruan do budi yang tadi bisik kelas. Jadi babaruannya orang nana bungai dojak koro butul. Injak koro butul dia. Tercabut dia butul, tabirak bolobang butul. Tirak bolobang butul ya. Kami dua ikut ningau tay no bekerguk bak sebrai bak penam dia dah. Hanya kenarik perahu. Ya agak takutnya nanti keberak dia. Ambahnya itu jempat lagi kokongnya. Jadi tak boleh kata aku takut aku tu kok. Sekali ngai kurang mendak mengkuati dia. Betul aku dah dicabut nur beraknya tadi. Tak ke baru benda lubangnya.
0: Okey.
3: Tak merci mah. Tai inya tadi kena. Kena ianya tadi.
0: Aduh.
3: Ini tidak lalu kian ke baru ke kami doai ngagai telaga do semak sungai dia ni ke. Ya agak takut. Ke utai ke bermunyi ngagai badu-badu utai bermunyi. Ya agak no mandi ke dia. No pagi siti kami doai pulai ke okay. Dapat kami kena besai no dah merinam. Jadi orang memberi dua bak dua kelas ke di baru. Paginya orang begau ke tai apapun bungai. Ya ke semak orang ke masuk kelas. Kat nyak mengkui dengan aku. Aku sekali ngai ketemu orang. Genggam semangat. Nampak tunu orang tai. Ngambil ke buriat. Nampak tu siapa keberak tunu tai. Ngambil ke buriat nyak tadi.
0: Purwa.
3: Angus korang.
0: Tunu.
3: Orang taiknya anak madah yo, kau nak madah ke diri empu, kau ni ya.
1: Nadai, orang nemu dah.
3: Nadai,
1: igu nya.
3: Kami dua ini kita getar ke berdiri dia. Kengau ke Ramagang, kami ke dia bawa budi yang dia pagi-pagi. Kengau ke tiga dia ngemata.
0: Angkat dari nak nemu muka dia.
3: Angkat dari nak nemu me. Kami dua ini tadi. Ia agak takut malamnya. Nah, segi selalu kau ngergau ke penamnya dia ada.
0: Rumah orang yang badu nak.
3: Ya, penam tuai dia.
0: Dia tu agi kan kini?
3: Agi betul dia kan. Spiaknya dia tu no penam Kristian. Buat sekolah Saint Michael dia ada.
1: Spiak berimbai lah ni ada. Penam tuai
3: enggak penam berimbai dia. Sama berimbai dia. Aku dia tu nak memansak-mansaknya. Gelik ke hati kau ingat ke kami. Ya, aku dah berak bau.
0: Amang
3: ya agak takut.
0: Amang ngos ke boria itu deh, nadai.
3: Nadai.
0: Cerita, itu nya orang aja ne.
1: Orang tua yang ngembal.
3: Kenapa orang ngembal aja?
0: Kita ada bilang kata
3: nah, emak tu no orang
0: kata bisa berangat memburit malam kau aku.
3: Nadai ku nanya ke kaban ke petunggal ku nya nadai ku ya nadai tu yu nadai
0: ku ya kita kumbal awak ke kedang
3: kena awak ke kami ke semua kali dipanggil pengacara. Semua pengacara keliling dia. Kalau kami beri enam dia cuba. Dari beri dua, beri empat, beri enam kami cuba dia. Ada satu, dua, tiga je.
1: Ya, takat-takat lah dia cuba.
3: Ya, takat-takat.
0: Amat ni.
3: Ya, meh. Kira ke pengajar belan dia, dia tahu menang tu tikap dia perutnya tu kebukai
0: ke sedia ke plesti ya ne, nanti kalau lu takut
3: sedia ke plesti ya
0: dia nyayun ke maka aku terlebak aku kalah
3: terlebak aku di niat terlebak di niat
0: kalah sedia ke plesti ya nama dah biar ayun
1: kena pala orang buka
0: ya ayun ke bapak sikit ya. Pala orang lah, pun kau mau pala saya keraknya.
1: Bisa ibu babas.
3: Amat. Kami dua dia tu nama bedak sekolahnya. Ya, ke. Teringat ke kami dua ya aku dah berak mentak kebetul batai empu nya nak mangkiat empu.
1: Nak maksud ngapa cerita tu ni ya?
3: Di sini ini ada kaban ku nya.
0: Tunggal.
3: Ke mentak kebetul.
0: Tunggal nya.
3: Apa tunggal aku
0: ya?
3: Okay, terima kasih yang kau tuan nak nanya jawab.
0: Okay, pendok. Jarang dah.
3: Okay, terima kasih.
0: Cerita pendok tahu. Okay, ila bertemu baru. Okay, nyak tadi apa pendok? Angka nuan nampung tadi Neil. Aku sayau ke.
1: Cerita pendok.
0: Sayau ke arus ribuan nyak tadi.
1: Okay. Dini tadi nih.
0: Merlin tadi.
1: Kau ngiga nga Merlin tu tadi nih. Okay, berkata ke cerita Merlin. Nakak bak tahun 2000 subak. Kena bilun dari KL ke Sibu. Bulan 12 pulai ku ya. Sambut Christmas bak menua pulai ke rumah. Jadi anak yang ke anak yang dua ekor. Ianya dua ekor lelaki. Mayanya lagi sekolah primary. Ngau siko tadika. Apa yang sedak ya? Nak boleh ngau ke? Nak boleh cuti. Fly sedak ya? Lagi ingat ya? 9:20 hari KLIA
0: paginya.
1: Di pelabak ke landing pukul 11:30 pagi. Kena pilon Boeing 737 mayanya subak. 20 minit sudah berlepas. Dia induk Cina sikuk ngangau ke steward. Atau ke pramugara nunjuk ke bisik medak api percik. Bak saya bilun pedak ya. Pedak ya hari jendela. Jadi sama baris ngau sedak ya tiga menyanetnya aku ya. Dia mensia dia sama belak nilia. Medak magang. Ya aku ya. Medak api percik.
0: Percik
1: tanya ini tadi Sam.
0: Bersayap ya nah?
1: Siapa nak kesal? Bersayap ya. Bersayap bilun tadi. Panik bagi orang mainnya suak. Lalu sedak cabin crew mainnya. Mari arahan dengan saya ya. Duduk magang. Pasang jaket. ngau narit oksigen. Sedak ya dipadah ke dekat landing by airport ke paling sembaik mainnya. Mainnya kira ke Singapore paling sembaik mainnya sebab
0: Sam. Oh, Singapore
1: sama. Lepas sedak ya udah bak udah nyak ya, udah batas din. Lalu sedak ya kira kontrol semua penumpang dia mah. Nyak mereka yang ada udah asai hatinya tadi segi genggam semangat, genggam jari pangan diri sedak ya semuanya mainnya. Semuanya yang dah putus-putus hati ketak-ketak badan nyak ku ya. Nyak madah ya madah mainnya sedak ya landing ba Singapore nya tadi. Nyak baru nama dah nak berasa nak stabil saya bidunnya. Berasa gila-gila aku ya. Dah tiba Singapore. Sistem bidunnya tadi sistem keselamatan babilonnya sehingga dah sedia ni magang Sam laban pilot tentu mudah-mudah sedai mesti emergency apa semua bomba udah dia polis dia dan yang tadi yang mudah ke puji Tuhan sedaya landing kau selamat udah nyak nganti airport Singapore dia untuk ke ngagai pukul 6:30 lemai baru sedaya yang tadi bekerja yang baru ngagai sibu ia dah nemu sekali ke bilon yang sama dan ke bilon kebukai kena sedaya bekerja yang tadi dan pelabak kau bilon bukai pelabak kau Sam anda patut gak sedaya jam 4 mat ngadu inspeksi apa semuanya tentu berguna ke timpuh ke panjai pelabak kau lah lepas tu hari sukut keselamatan atau ke pengelikun ngai sedak ya berita ke ngapa nah ya berarti ke dia tu mayuh kes bilon terempas narai temu penunga ba tengah tasiak sampai dia tu nda boleh sigi ingat ke belama ke kes mayanya subak ko ya trauma ko ya
0: aman
1: nya ya madah sedak ya semana udahnya lalu pindah ke Sarawak Tawang City nya. Dah sanggup lagi ingat ke pengerawan hati depan bilun. Munyi ke simple ceritanya tadi ku ya. Munyi ke mundang kita yang tadi tinggal tang sedak ya ke nyepi atau ke ngasai ke penusai maya nya subak Sam. Nya baru segi nya mah ngam-ngam.
0: Antara dua gentari ni hidup ke mati je tadi.
1: Ni buat kena Sam ti kita ingat saya ke depan bilun eh. Kita ingat saya ke air pocket aja.
0: Atau ke saya turbulent eh.
1: Turbulent ya. Ya aja pun ngasuh kita ke ketap dada.
0: Asai ke labu wah me irau dalam rundian ada bukai labu wah.
1: Ya di di kalau ingat saya Sam.
0: Bisai. Kak mayari jai bisai ni lah. Mayanya bilun kami pulai ke hari Limbang ke Kuching. Ya keduanya bisi siti suba ari Bali ngagai KLIA nya balat gei
1: bekeni ke
0: ngau ari jai ngau ke kodai ni udahnya biluannya pan laban mansa nama to ari ke jai entari nil nama ko kita yang coba lan kita kini ya, biluannya ke
1: nak nyak lah bekal kita ke ngena kereta
0: ke jai
1: bekal ngelantik lubang ni
0: saya luan ni buku yat muka kita ni buku yat ni ke namanya nurun ngejuat banyak tadi nurun ngejuat dan nyanyi ke buku yang kena dan mau bisik nyo ke ke sejam lah ni
1: bekenya bila buku yang ke sejam
0: lama nya. Hanya meh dalam hati nadi ingat kebukai, ingat ke Tuhan, sampai aja. Tang aku alih hati ke, bisi aku leban ke nilai-nilai orang bukai, apa orang bukai ke bisi orang Indo entadi ni ke Manjung, bisi aku meda orang ke tinduan ni.
1: Tinduan lah.
0: Tinduan rilek ke tinduan, engkau ya terlebak.
1: Terlebak depan bilun.
0: Tak tindu aja ya tambinya lebihnya petuai orang tambi. Nada gagal kurang.
1: Kadang nak pakai ubat tindu akini.
0: Engkau
1: yang lebih mabuk dah mabuk bilun.
0: Jadi orang bukai ke dalamnya tadi nang nama tu nang
1: tidak berupaya kan pakai sal.
0: Kau nang ingar magang meh bermunyi magang ni ke sampi menyatai. Nang sige bisi nama tu maksud ke nama sida orang biluan tadi ngayan ke signal ke emergency signal ke kita benuang emergency semua nyak ke balat amannya semua nil jadi yang kedua tadi maya ke pulai ri Limbang derek ke Kuching maya ri Jai menyalah punya bukannya mah nyak bisi nyuka setengah jam nyak nil lama tu mansa hari kejai.
1: Ya ya. Remang ni pada mat hujan.
0: Hujan.
1: Kulitnya.
0: Awaknya sama manya. Kadang yang nurun ngejuat.
1: Ya ya.
0: Nama tu nade pepada manya kurang. Asal ke labu lah kita. Tanya meh puji Tuhan. Datai ke ngau selamat punya korang ni.
1: Ya ke nurun ngejut nurun niatnya tadi Sam hanya kita ke kalaban kita itu tadi nak baka cabin crew ke suahan pagi kita ke jarak-jarak yang depan itu untuk takut kita Sam
0: betul
1: ban ba pilot atau ke cabin crew kau tanya segi ngawak sida ya telah kurang takut sida ya takut lah
0: takut ke sida ya dan nyak meh laban ngai ke kita takut lagi deh jadi sida ya mayanya pan sida ya nak dikemendar ke pilotnya nama tu jalai terinil
1: duduk aja
0: semua duduk
1: ngai ke nangi ke sedanya tadi
0: ya
1: nyo
0: pembayang kini terbaik kini
1: bukannya nyo pantu bak silingnya ada
0: sedanya meh nyak meh nama tu pengingat maya ke depan bilon maya hari jai ni ya agak malam maya ke hari Bali nya suba kak menawan ada utep pedak sekali nak nemu nama tak terbaru hadian tasik kini kampung kini nak nemu
1: tak baru hanya petang lalu nya
0: petang lalu amina ke bekilat bekilat aja deh kila hari bekilat ngau hujan nyak meh ka dan nemu nama ke buah biluannya tau tak baru ah mainnya kan nyuka datai ba kelak ye ke kami mainnya laban kita meda nanti bilon sai tu ke kada ya nak kena hari hujan ya laban di atas
1: ya, ba,
0: remang ni
1: ya, tau ba ka ba baru ah ya.
0: Laban ka nyuka datai ba kelak ye ke kami mainnya deh ka nya nyo nurun mimiat deh mainnya hari ke beno jai nya meh pengingat maya nya mata apa genggam semangatnya nya apa genggam semangatnya tadi ni genang Merlin ke depan biluan tadi okey hello selamat malam
4: siapa kau ni ini ya
0: ini ya tahu siapa tu deh
4: malam ni
0: apa je tu
4: ya
0: tahu baru apa je tadi tu rumah paling kumai kunuan tadi PJ sama nyawa
4: lalu meninggal ngira dulu beri lo meninggal ngira dulu
0: amat
4: kemudian kira dulu ternya ketiga jam atau tiga bas
0: hagi tu mudah
4: ya mah
0: ya
4: lama nyawa telefon tu meninggal baik
0: bisa terang amat tu PJ
4: terang ya
1: terang
4: baik temiat nyawa dengar aku nya
0: terang nuan terang
4: berkunci ke cerita tu nak kata mengang semangat dia takut dengan semangat ya cerita tu
0: ne
4: 2018 sebab ada sim ne maya play kerja aku maya tu abah kayak play kerja hari sebrainin hari jalan tanya manis nyin. Kira ka si pukul 10 malamnya natai ba kami ini tau ba jalan lama nya jalan itu tau nemu nemu naik kem das kom betul 10 ya ne si bo ne de
0: okey
4: sen sen ni ada
0: bisa bisa terang
1: tu
4: jalan lama nya
0: hau
4: kos 10:30 malam dia nemu kos 10:30 sunyi mana ada orang lagi ni yang baca lebih saja orang gay ke bola ada kereta 2-3 buah pasal
0: Nuan kena kereta motosikal
4: kena
0: motosikal okey kediri ni
4: kediri kena ada tu Yamaha 100 nya
1: Yamaha Sport
4: aku ni hanya sihat ke dengan jalan baru dengan jalan lama ke tak dua ke entahnya si penam saya penam dah lama betul 12 tiba-tiba minggu atau nemu tidak ada nyalai kem reskom atau 10 nyalai dia mesti bukit tiba-tiba aku datang dia teringin aku entah simpang penang no, dan sim aku datang baiknya nemu sedai yang mesti kalah mak sebuah kayak bisa api muncul
1: paduan
0: nemu. Bersikal lama.
4: Bersikal lama kali awak sebab dah. Dan sikal. Okay. Untuk sikal. Bersikal.
1: Bersikal.
4: Sedang ke bukit ni. Nak kan tu tinggi bukit. Yang betul 12 ni. Ya boleh. Boleh aku. Siapa apa tu air tu. Aku nak nemu yang tu ke situ ni. Nak nemu yang tu. Dah berdau nemu aku. Ini nak kena ya ya niki bukitnya tentu nurun ya nak betul yang dengan iwaknya deh.
1: Berapa baik dek pengelajo mainnya apa je?
4: Aku ben gay tetu deh sama setai tetu sama kami dua ya ulang ulang aku.
0: Nak tu lajo.
4: Aku lalu tahu jadi rudi dan ya ulang ulang aku tentang simpang betul dublat. Rumah bisa rumah panjaya tanya dia tentang purisnya. Rumah tanya-tanya yang rumah nari so. Gak gaya aku ya dah sem ya. Gak gaya aku kalau aku dunia mesti lepas ke dia aku mesti sepang empat mesti empat urian ya. Gak gaya pun aku mungkin lama mungkin jauh eh laju nak apa aku nama yang tak kesitinya deh lepas mesti bau nyelai itu kemudian ni lah bau tanya bau selok deh. Mayanya bulan terang sim ni. Ni bang bapi deh. Uliah mam jalai ni.
0: Terang.
4: Tiba kita sama bulan 15 ni tu bang kebuang deh. Gagai gagai kena uliah pada aku jauh lagi Yang nilah tu orang ni batagan. Betul. Namanya. Dah berasanya ada kena bersiru ni batagan dia deh. Tiba-tiba sebadu tiba-tiba ini yang malam tiba-tiba ini mbak walaupun dia mulai kibanya atau ikin kita semua sudah belsap lihat gagai ku yelsap apa untuk dulu ku sim
1: tersap ya
4: di rumah aku nya kesalnya takut deh nanti kita nya bisa nama kereta ngau bahas kan ngomong kan ada kereta gak mangsa
0: jarang mayanya nih kereta
4: terang-terang bulan ini pun mana picit jalan kaki ini pun nampapi dan bulan kebuang kan terang
0: mesti pedal lah gamal ya apa je
4: itu ayo orang pada aku
0: mesti malia kenuan ya
4: nak malia ya aku hanya mendak baju kena ya nyata tu dah bakal gari utai yang sengat soal aku takut dah kencium baunya kita bau rengut nak ke ngawak tanya bau selak ni sedan gunanya banyak
0: bau banyak ke
4: nanti kita dengan lama-lama baru bisa bah mantap yang tu di untuk di bas presnya aku yang baru hati kursinya mai tapi dia takut saya di belakang saya ke bisa orang nyeput selenggam belakang aku ngai tetuk ngai malik ke belakang nanti malik ke belakang jadi kurang tu ai kita yang nanti ya nanya umat pula ikut deh takut bagi ke mangsa pendam kami
1: belakang ni apa je
4: batu 15
0: saya nyeput nih
4: bulan menerang tapi nyeput saya tiri
0: ketinti nyeput
1: banyaknya puan kita depan belakang dia
4: itu buat dua PLG ke sim
0: aman ya
4: kita isiko dah nanti saya ke bisa orang nyeput belakang takut dan dia gak bisa amat menyukai tengah setengah antu kita tidak takut
0: Dante ke duduk belakangnya ke deh
4: kaya kena saya ke bisa ya apa belakang anjo nak saikin mau bisa cerita datarin dulu nya pasal agak buat batu
0: nah gombak nah agak
4: 14 15 dia
0: udah
4: nyok udah tai rumah mau di sana perumahan tai rumah ke pakian kan tu mana tadi ka pakian perumahan tak kena mandah ke bala aku di rumah
0: suah bekenya kan wan nih ni apa je udah jeput ya Phil. Udah jeput petua airnya PJ itu dah. Lalu nyana nggak mau habis ke cerita
1: tadi. Udah berjuang cerita.
0: Engkau dah jeput petua airnya dan ya. Okey, nang awak terima kasih PJ ni. Yeah. Ambil sebenarnya ceritanya tadi.
1: Talian cerita PJ ni.
0: Okey, nyak meh apa nama tau penglama kita ke gawa nak sesekali ke kena atau ke bekenya ni ni. Ya.
1: Yeah.
0: Nuan ko nanya nuan lebuh ke malam, deriba malam bisi kalau tanya nyelai ke ni.
1: Nah,
0: kalau gini, kalau bisi pengingat atau ke kalau lebak tak kebekenya ke bisi meda romansa jalan ya lawan kini.
1: Aku nguji ke bukan malam-malam. Dan bisi lah siti sem. Pulai main nyari pintu lo gigi kau pintu lo deh. Kau main tuai. Ba area Selangau, jalan Selangau.
0: Aku ne.
1: Selangau.
0: Aku.
1: Silau hari mana Sam?
0: Sesilau, lemah hari ini. Juga malam.
1: Juga malam. Dengar aku, benar laju mana? Ingat aku, muni merdup. Utai, bahkan bisa kita ngelantak cermin batisi ni dah. Kayak hari mu, hari tisi.
0: Tisi cermin ya.
1: Tisi. Nanti, utai merdup muni ni, tini dia kaya, bisa bekau, nanti yang ngelantak tisi kereta pun, bisa bekau kepi mimit dah.
0: Aw,
1: aku tu nak sabar kan kecil tanya Sam.
0: Itu?
1: Kan itu
0: oh.
1: Ngai
0: Nasuh ya.
1: Bukan Nasuh ya. Aku tu aku ke nak sampai hati ke gitu.
0: Itu
1: oh, tanya tadi malamnya atau ke pagi siti baru aku mendak keretanya. Tak ada nama-nama ke buat keretanya.
0: Engkau
1: baka bisik baka borong ke nama ke. Tak yang nanti dia baka borong ni Sam. Baru borong yang ngelantak ngelantak tisi kita kan. Teman ko mainnya lu benda saya mirror ko mainnya. Tanya mak borong nada utai gak di pedak ko
0: sen. Nada utai.
1: Abah saya mirrornya lah nada utai ke ngelantak. Dan mula. Sekali kena bo aman borong. Tahu ke semawa kini.
0: Apa ke petang ni? Petang nada tambah mimpi nama nama ni. Ngadai ni. Okey, kita pernah nemu nama teka bekanya teka belahnya punya ni.
1: Ya.
0: Okey, nya sekedar pengingat kita jadi kira nak tahu meh neh nil. Atau boleh nyawat kangau peninga ke malam tahu mana-mana ke cerita sida ya. Terima kasih mayo kita ke udah berkongsi cerita bertelepon nak lejo-lejo. Bawa program kita itu.
1: Serta ba minggu ke baru kita ke buku lain baru ba jam ke sama ngau mega hari ke sama. Jadi udah terlagi kita dekat ninga ke timang kerabat tawas yang tu ngage pukul 6 pagi tu lagi.
0: Ya, terima kasih mega sidaya ke nusi cerita ba Facebook nenel.
1: Ya, banyak cerita kapan kita merilian tadi banyak ya.
0: Ngau nyapa tu ba Facebook mega ke malam tu. Okey, nanti kita bertemu baru peninga. Mari sama malam selamat pelala semua. Okey, bye-bye.
1: Bye-bye, selamat.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Matang ai tinduak, macam-macam lagu.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalan.

0: Hashtag nanti aktif dia tu. Boleh dengar kita di hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, apakah dia macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua nyasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggur pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Cita Diatu menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Ya, nang aman nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikharap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimi atau pelabak ko
2: ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala tala-tala kage ngamik ti kesalah dah, ya utai ti ngerusak dah, naya laban utai ti ngerusak nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita naya, so nyak kebuah aku ngajar lebih agi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang boleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.12 malam.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemana masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian menda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki rupiah tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke terangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
2: Nah, kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu di kaya kota semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
1: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi riwayat.
1: Tu bisa hari peninggal kita sikut tuan-tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: ya bukan positif ini minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puati nih.
0: Puati melawan dia udah nampak deh.
1: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

kolera atau ke penyakit muang air tanaman kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai kau udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari di berupa. Pesan saya untuk kami

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Asal itu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramak jaman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal keramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya piak megak nyangka kita ingat ke keramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
2: Terima kasih ya tu mengingat ke agak miat supaya Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu kini lagau korang tak kini gorok korang takut nak agak miat supaya jadi nama kini keramba zaman moden tu keramba tu boleh jadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi supaya kita mendak takut kita mendak keramba lebuh kita nya tadi berjalai lebuh kita nya agi met kini tang dia tu ngkeramba begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita lalu kita berarti kanya kangujuang ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu ku tanya kan nak disedal kita
1: ya
2: tau tai tu nak disedal kita takut maka kita ke takut kan ke ngkeramba kita takut kan tu tang ku tanya kan tai ke di kangau ketua garti tanya maka tai ke di kerindu ketua atau ke cara terpeda atau kenar peda kerama tu ukai seminau utai ti uli daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngu kita tak mega utai tu bisi dalam hati kita
1: ya.
2: Munyi kaba Rom 8 ayat ke 6 gue ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujuang ka pemati tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus nya kengujuang ka penghidup ngau pengelantaian artinya kita anda sekali-kali kita berundiang lalu ngembuan engkeramak tu bak penghidup kita laban nya tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau kengasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan laban Tuhan sigi nagang kita bertuai kotanya tau kengibun notanya
3: Plasa Jurai 6:35 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

berjaga. Anak bisi kawal ngerja penyalang limpas antara menua. Ingat, berdatang ke Mensia, dadah mempunyai berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang tang megak nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalang tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nyit 999. Harame melakukan kekuasa ngau penglikun menua. Jago pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

Di ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

program Rundown Minggu tu. Nena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Nama ke stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngarinam, jam ketubah, nelang, tengah hari.

Taum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Oi oi, ni duit pinta aku serenyak RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Nama duit nadai duit ringgit. Kita kerpai dia begitu ke medak ya.
2: Nadai na. Nah, nadai.
1: Begitu ke medak ya dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua dia nyak. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke rundian. Anang tak membunyi. Nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengacar, sekolah atau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Pak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Apa nama desem? Lama dia tu tadi. Ngai ngajar anak. Ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Maya ari ke balat angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Di ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Music Kemayari.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Bado bola. Ah, nyak muka bahana bola sih.
3: Ya, harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola ne.
2: Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinu, macam

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalan.
2: Hey yo, DJ, stop the music!
3: Pengerah pagi, YFM.

0: FM. Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mutus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk, Ari YFM. Ok, Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalan.
7: Kami subak na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau radia tau apa dan mu. Jadi kupulnya 2G ya, teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit tu coba. Kumai marahnya kemar lu. Bisa gak kupu ke merahnya? Jod pakuyo tu apa apa? Nak ulah mayu mah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marahnya coba penuh kujaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu coba. Setiap mulut kami tahu. Daun mana? Daun pertas. Ia gak pertas tu. Penuh kujaku coba. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tahu buat tanya nak. Dia gemesik kutak yang pun, eh. Sekutaknya subah. 2 ringgit lebih, marmnya. Marmnya kena micu mulut.
8: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya kita itu segulai sejalai baru ngawa. Kami bawa Pengerak Pagi YFM ke pagi tu dibuka bak pagi hari 4. Hari ke-15 kita udah nyingkang ngagai bulan 10 tahun 2026. Terima kasih ya memayuh ngagai bala kita semua ti tetumu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita ngagai frekuensi FM kami. Tentu ya ba YFM nanti didinga kita ba Megeri Kuching ba frekuensi 101.3 FM. Terang didinga kita wai pagi tu lalu pian mega melalu ke peninggal kita ba Selampur Menua Sarawak. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya. Dia berengkah hari pukul 12:30 malam tu tadi. Kita udah diperindang kami yang gawe seleksi lagu-lagu ti dikarap ke uliah ngasuh tindu malam kita bertambah jenak agi ianya bawa timang kerba tawa selalu bakal selama mega berengkah hari pukul 6. Tentu ya agreement kita berbalik wai hari ngasuh mata kita bertambah lelanua bertambah kak tindu agi kami bawa perak pagi awak nur muka kedai kita tentu ya dekat ngasuh mata kita regas agi kerbia ya bak pagi hari 4 kita ke sari tu. Okey, jadi sebelum kita terus nampung program Pengerak Pagi YFM ungkup ya bak pagi hari 4 ke sari tu asai aku mana hagi kita yang pun ke pagi kita enggau sampai kalain luar merit. Terima kasih ya ngagai apetara ti udah nampung sepot kita iba adunya injau tu sari ke hagi sari tu lalu pian enggau minta berkat baya awak ke pengawak ya kedeka dia kerja kita semanjai hari atau lagi mujur magang. Okey, jadi ya pagi tu aram kita sama dia awak jenuh nalama belak kita bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Roman Katolik bak sampi pagi kita pagi hari 4 sarito.
2: Tabe bala peningal semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 4 kena 15 hari bulan 10 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke sampi pagi itu. Bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Latala apai kepercaya kuasa nada ngirum anak tunggal nol ngagai dunia ngagai orang karab boleh penyelamat. Lalu kami nemu nuan ajak meh jalai penghidup nuju ngagai latala apai. Terima kasih Tuhan Yesus kau dah nyaga ngemata kami, kau dah ngiring kami, kau dah merik jaku perangsang, jaku pengelikun. Kena kami ingat, nengah non ajak kami pulai ngagai surga, ngagai Allah talapai. Buka hati kami, iring runding kami, iring pengok kami wakenuju ngagai mulia surga. Semayang tu dipinta kami, nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, kedambil ko Injil Luke bagi 11 ayat 47 ngagai 54. Injil Luke 11 toka bagi 11 ayat 47 ngagai 54. Lalu ko Jesus bejaku tulah me kita kita ngagak kubur kesedak nabi ko dah dibunuh akik ini kita nyalai kita empu bersaksi serta bersetuju ke utai tu dah dikerja aki ini kita. Laban aki ini kita udah munuh sidak nabi lalu ketampu ngagak kubur ke sidak. Nyalai penemu dalam malatala megak nyebut aku dekat ngirum kebala nabi ngau rasul ngagai sidak. Sekedak dekat diperinsak ke sidak lalu dibunuh. Ngambil kerebat tadia tu bertanggungjawab ke darah semua sidak nabi kudah dibunuh kenyau hari penumbuh dunia berengkah ada darah Abel nyentuh ngedarah Zakaria kada bunuh bantara otak ngau langkau semayang. Gubernur kumadah ngai kita, rebak tidia tu dekat bertanggungjawab ke semua utainya. Itulah kita pengajar adat, laban kita udah naruah kunci penemu. Kita mampu nak tamak, lalu kita mengkang, mempang, jala orang ke dekat tamak. Lebu Jesus angkat dari indonya, sidak pengajar adat dengan orang Parisi, balat amat dekat ngelabannya, lalu dekat nanya ya pasal mayuh macam utai, nganti ya tersebut kejakut, tetau dikena bersalah ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadi dalam Yesus Kristus, Injil kita ninga berkenai ko Jesus. Ngasuh orang Parisi ngau pengajaran tu ringat lebuh ya ke. Ndak nitiah ke adat ke patut dititiah dalam pejalai pengarap ya. Injil ngingat ke kita utai kenyadi seberatu kita meda berkenai ko Jesus nyakap pasal penghidup atau kegaya penghidup orang ketuai sida orang judah tu kelalu angkun kadat ndak meda utai ke lebih agi ngelui arinya. Jadi sida yang agak adat Moses tu kan nunda Moses tadi ke datai ri Moses ngasuh berat agi lalu kelalu nitiah ke ajar jalai bersemayang. Indah sida yang pun muga suah ndak nitiah ke adat tu. Jadi sedaya nak merti berkenai kok cara Jesus ngajar sedaya. Tukar cara berkenai kambut wain ti barunya semina uliah berkambut ti baru kai berkambut ti lama. Ti berkambut ke lama kambutnya dekat cariak. Lalu pesan ya ianya adat tu semina mana. Nanti ya mai orang berserakup tukar nanti orang ninga ngasih ke pesan pengerindu Allah Ta'ala. Kita boleh medak berkenai kok banding Jesus ke ngasuh sidak tu ringat tu tadi. Berkenai kok kita napi utai ke beketau. Toka berkenai kok sidak ya napi utai ke daripada Tuhan Jesus tu tadi. Penemu dalam ngau pengelurus sidak Nabi ndak diperhati ke sidak ya. Sidak dekat tetap madah kadat sedak ya betul kederimpu lalu sedak ngai nitih utai ke ngelui agi

utai ke ngoroga kita tahu maja nintengari lalu dunia kita tu maja maju ke mua lalu kita medak berkeni ko kita ulih medak adat daripada Tuhan Yesus tu tadi dalam pengharap ketempu. Nanti kita ngetan kenya tu ke lebu kita ke ningau tai kenyadi berkenya kita ulih milih ngambil belajar belak mati lalu ngemansang ke derimpu ngau pengharap kita itu tadi. Nyemah kita nutup urundiang kita ngagai urang tu ke jakuk lah telah tu tadi ngemetul ke kita kita bakal ke madah kita ngai mansang dalam pengharap lagi. Tang ngagai sidak ke ngai mansang tu tadi sidak nak uliah nyade urang ke dekat-dekat lah telah dalam penghidup sidak ya. Jadi kita ingat baru hati nerima kangau tu kan nerima jaku pemetul hari Allah Ta'ala tu tadi nak milih kita ringat kini nak milih kita tu kak kengai nerima ya tak kata nemu jaku Allah Ta'ala kan didengar katanya tadi ni sikit meri pemendar ngai kita ngasuh kita ngenang Allah Ta'ala tu meh ke ulih ngemetul ke kita jaku mensiam didengar kita jatang jarang kita bamaman dekat ngasih tu kengerja utai ke depadahnya jadi waka pagi tu kita mengingat ke Santa Teresa Jesus iku hari induk kunyun tu reka malait ke ngemaru tu ke ngadu baru atur bekeni ku sida uliah diau nyadi induk kunyun berbahasa ngemulia kalah talah dalam pejalai pengarap sida ya. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Nyari pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke

0: Nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati gagak nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi sagilok lekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: Selukau jaku pransang kesaritu kerjap manah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita dan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bawah ruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian malas pemanah kita. Anak kita yang kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita yang mantu, lebih kita yang nulung orang. Tidak ada yang ngawak. Tidak ibu kita yang bergendang ke pengawak kita yang Tuhan lalu yang ngupah orang tinubuan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak diletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujuang ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air bat telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke saritu, uleh mai pangkok bagi orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita beri. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan.

Mata kita bertambah terang lagi. Pemuda mendiang ke lagu ti di bayi aja sepina jalin nyata di bapengera pagi kita ungku opia ke Sarito. Lalu bapak gitu deka ngelansa sekedaria berita TBC di ayan ke kemari ya kalai berita ya keterubah ya kedeka dia kenang berkawal ngawa pengawa Nur ngasu bayar ti diatur ba pilih menua merudi ke alaya kemari bisi ya 9 iku bayar udah mujuara dia tangkap ba pengawal ngasu 2 hari di merudi ti diatur ba kerjasama antara tim Ericats ngau pihak Mega Sarawak Forestry Corporation tak kepuntang lagi di kumbai kita SFC. Jadi ini tiah ke penerang dia 7 iku bayar udah dia tangkap en sana lalu 2 iku dia tangkap kemari. Jadi area 2 iku bayar ya ke dia tangkap kemari. Jadi bayar ya ke terubah manjaya 17 kaki lalu dipelawak ke bayar lelaki lalu bayar ya ti kedua ianya tadi manjaya 12 kaki lalu ba operasi atau tadi ngayan ke pemesai guna kerjasama atau ke sawap ti ada perambu dalam pengawal mutar ke kelebih agi ya bujelu ai ti tensing ruga pengelikuan mesia mayuh ti diau di menua merudi jadi pengawal ke bakatu naya kita nemu patut mega dia puji kelebih agi luar ngurang ke agi populasi ya bayar ti majak nyawa ngeruga pengelikuan kelebagi manusia ya ke dia ba tebu yang air. Okey, nya tadi cerita berkawal ngawa pengawa ngasu bayar ya ke diatur ba pelilih menua merudi. Lalu berita ya ke buka itu berkenang ke ba Awam Kunsil Negeri hanya terlibat RUU tambah 2026 kalai kemari Dewan Kunsil Negeri Sarawak sudah mendar ke rang undang-undang RUU belanja tambah 2026 ti mungkuk penyampaunya yang jadi 120,793 ringgit pengudah dibaca ketiga kali ya. Jadi RUU tu dipantai ke Sapit Premier Menua Sarawak kemegak jadi Menteri Wang Kedua Ngau Ekonomi Baru Dato' Amar Douglas Ugah Embas dikena meratai ke ukup belanja tambah ukup belanja 2026. Nitiah ke penerang ti dia pantai kia dia belanja tambahnya diguna dikena nampuang kuas macam sebias kelebih lagi hari upis menteri ngau upis perintah ti bedau diungkup ke tau ke nerima agih belanja ya ke ndak cukup ba anggar belanja 2026 ngau anggar belanja keterubah dalam tahun tu. Jadi ku yang madah ke agih belanja tambahnya dikena nangkup guna belanja ke udah dikena nentu ke pengawal pejalan ke sebias uliah diterus ke nitiah keguna ti kediatu. Jadi RUU-nya mega terima sokong ari Menteri Upis Induk Nemia Mir Enggau Pemansang Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah. Jadi pembenar RUU tu mengunjung ke belanja tambah penyampau 120,793 ringgit diperundiang ke setadi kemendar ke ngena proses legislatif negeri kena napi peminta perintah ungkup belanja tambah tahun 2026. Jadi hari berita Dewan Kunsil Negeri kita ngenang megah ya berkawal ngau parlimen kalai projek mansang ke baru sekolah pemberi SK Nangga Tibu ti bungkus 200 juta deka dipecalai ke ngena agih belanja pemansang upis Menteri Pelajar Malaysia KPM ia ke BC Adiato. Jadi apa yang bergak projek SK Nangasan Penanjuk ke bungkus 3.5 juta dia tu benung bak renggat nyiap ke langkar dikena upis kerja raya atau ke JKR Sarawak berjalan kia. Jadi pemansang tu dipadah ke dalam sawat Menteri Pelajar ngagai tanya tu dipantai ke kaban parlimen bagi menua pilih luban tu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi ba awam ketiga penggal kelima parlimen ke-15 kena 13 hari bulan
itu tadi. Jadi ungkup SK dengan tibu proyek asal di Prambu dengan inisiatif 1 bilion daif Sarawak renggat ketiga diputus ke ngena agih belanja pemasang KPM yang kesedia ada di atu. Jadi projek kebungkus 2 juta tu mungkur pengawak nganti 4 titik alaya pengajar diau ngujung ke utai tu tadi nadai agih berpanggai ba inisiatif daif Sarawak. Okey, jadi ya berbak ngunya mega projek pemasang SK San Semenanjung kebungkus 3.5 juta ringgit. Yang kawan pengawal ngagak baru abu yang lelaki ngau indu ti ulih ngundan 30 ikut ba setiap unit tu tadi setiap yang megak ngau 2 buah rumah pengajar ngau sebuah dewan makai ti ulih nampuang kira 50 ikut. Jadi dikiah ke sawatnya tadi UPS Menteri Kejaria Sarawak Datuk Benung nyedia ke langkar projek SK San Semenanjung. Jadi tanya tu dibantai ke Kabang Parlimen bagi menolong bantu. Dua hari tadi kang uliah ke penerang kelebih lagi berkawal engkau. Palan, skop, ungkus engkau timpuh kip berjalai ke pengawal pemansang baru sekolahnya. Okey, ini tadi sekarang berita yang kesempat dilansak kita bajam yang ke dia tu. Lalu berita bukai yang kadangkan ketua lagi ya berkah berkongsi kia laban udah tahu lagi adakah beri awak kami adakah ngenatai ke pesan berat TBC dikirim ke peninggal bak email ngapiam ga nombor WhatsApp konti. Jadi sebelum ngenatai ke pesan berat kita ungkup ya pagi hari 4 sari tu aram bak peninggal baru kita ngau lagu kedibai niang Jeffrey Nyaloi bak awak pengerap pagi

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjo orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjo ngayo danyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat ya ke besi di kiri rumah peninggal kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito lalu pesan ya ke terubah yang ngetai ke pesan ti di kirim Nelson Sudum anak gelayang tau ke Sudum jadi ya pesan tu tadi nuju kapal belayan ya ke dia bawa 4 buah rumah ulu sebutan 1 bala kedia ba sungai Duan Balengian kucing singgai ngopi kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Sergeant Anderson Mike tau ke Andy nya dia pesan tu tadi medah ke Sergeant Anderson Mike. Sergeant Anderson Mike tau ke Andy udah nada ya kemari ianya kena hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tau ke Andy tu deka di Senggai Balam Ayuah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 ke lalu deka di Sembiang ke dulu ba gereja Saint Mark Batu Kawah sebedau ke di Anjung ke Pendam Katolik Batu 13 kapal pelayan ia ke dipesan kita sampalah data yang ngesah Nusara Batu lalu tikan mu sili lagi kita tahu bertanya ngegai Mark Farrell banumbur kusuang 11 3921 5626 tahu ke ngegai Anderson Ambrose banumbur kusuang 19 9029642. Nandu baru pesan pemati kira-kira peningkat kita terubah pagi itu nyadatai Arya Nelson Sundum anak gelayang tahu ke Sundum jadi dia pesan tadi madah ke pemati anak ya ianya Sergeant Anderson Mike. Sergeant Anderson Mike tahu ke Andy udah nada ya kemari 14 Arya bulan 10 ianya kena Arya 3 lalu niang Sergeant Anderson Mike niang Sergeant Anderson Mike tahu ke Andy itu deka di Senggai Balam Mayuah kena malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 ba All Saint Chapel PGA Batu Kawah sebedau ke di Anjung kena pagi hari 6 atau ila 17 hari bulan 10 ke Pendam Katolik Batu 13 kapulayan ia akan mu sila lagi kawal ngap Nusara Batu tahu bertanya ngagai Mark Farrell banumber kusung 19 3921 5626 tahu ke ngagai Ambrose Peter banumber kusung 19 9029 642. Lalu kita ingui yang ngagai pesan yati kedua siti pesan pemati ke dikirum igat akiri anak tamak ke pagi tau jadi pesan tau madah ke pemati Ensali tau ke 12 nama mula anak munang Ensali tau ke 12 nama mula anak munang udah nadai kena 13 area bulan 10 ianya area 2 tu tadi lalu niang Ensali tau ke 12 nama mula anak munang niang Ensali tau ke 12 nama tadi mula anak munang tu deka dintu Balam Ayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Jalai Pelugak Baru Haruban Seratua sudah ke di Anjuang pagi hari 5 inya pagi pagila 16 hari bulan 10 ke Pendam Ros di Haruban jadi pesan tu kelebih lagi nuju bala kapablayan ya ke dia ba rumah Mang Sungai Wong Brayang Ruban pihak mengapala kediaoba kedua Sungai Kedang kebelayan ia kediaoba Sungai Kelampai Metuang Sungai Ruan Sungai Kabang Payang Kabuang Supok Ruban Ratuang Ruban Diso Satua ngau kebelayan ia kediaoba Ulu Awek Krian sebutan Ruban ngau pihak mengga ia kenalah dia rintai kerito ti ngelala niang Ensali itu tadi sila agib kawal ngapun Sarabato tau bertanya ah ngagai igat kiri anda tamu tumpu bernombor kusuang 115-324-3196. Dan baru isi pesan kita ia kedua pagi tu ianya tadi siti pesan ke dikirim igat kiri anak tamanya dia pesan tu tadi madakan sali tau kedua balik nama ia mula anak munang dan sali tau kedua balik nama ia tadi mula anak munang udah nadai kena 13 hari bulan 10 hanya hari ia 2 tu tadi lalu niang sali tau kedua balik nama mula anak munang niang sali tau kedua balik nama mula anak munang tu dekat di senggai berumah hempu yang tadi bajalai pelugak baru ruban 100 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke penam ros ruban sili agib kawal ngawa penusah rabat tu bala kita boleh bertanya ngegai igat kiri anak tamau tumpu bernombor kusung 115-324-3196 lalu pesan ia ke situs timga pesan pemati ke dikirim jana anak nyang tau ke ensau jadi pesan tu nuju bala ke diau bas lambuang dua berumah sikup gaun tebu atas bala ke diau abu dua berumah bajau dua berumah mplai ili mplai ulu mendas tiga berumah kebelayan ia ke diau ba semanjai jalai pusak kaliak dua buah rumah batang awiak batang krian batang kabong gaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lancang anak jano jadi pesan tu tadi madah ke lancang anak jano lancang anak jano dan adai kena area dua tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jano niang lancang anak jano tu deka di senggai berumah yang pun berjalan bajau munggu garu malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 hanya 16 hari bulan 10 ke pendam luya kebelayan ke kat nemu silik lagi uliah bertanya negai nombor kusung 111-928-1074 tau ke ngagai nombor kusung 13688-074 nanduk baru pesan pemati ke dikirim jana anak nyang tau ke ensu ke pagi tau nyadi pesan madah ke lancang anak jana lancang anak jana udah nadai kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang lancang anak jana niang lancang anak jana tu dekau rintu bala maiwah baru masa yang punya bajalai bajau munggu garu kena malam tu lagi malam hari 4 6, 15 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke pendam haluya kabar pelayan ia ke dipesan dipinta data yang ngesak nusara batu lalu kanemu sili lagi kita boleh bertanya ngegaya nombor kusung 11-928-1074 tau ke ngagai nombor kusung 13688-074 lalu pesan kita ke Siti tu inya pesan ke dikirim sabai anak beji lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau bas kuau pakuah tamien ngopi mga bala ke diau ba ulu ya ketiba suang sibu jaya sibu ngau ia kenalah dia rintai ke nama itu ting lala Adriana Lumang jadi pesan tu tadi madah ke Adriana Lumang Adriana Lumang udah nadai kena area 2 tu tadi ya 13 hari bulan 10 hospital Selayang Kuala Lumpur lalu niang Adriana Lumang niang Adriana Lumang tu deka di baik pulai kemenua sari tu hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka di senggai barumah jagiat anak lantiang igu tinggi tamien malam pegila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 sila lagi kita tetap tanya ngagai sabai tu pun bernombor kusung 13-555-7-72 tau ke ngagai pulian bernombor kusung 19-727-5164 nando baru pesan pemati ke dikirum sabai anak beji ke pagi tu madah ke pemati anak ya. Ianya Adriana Lumang. Adriana Lumang udah nadai bahawa Hospital Selayang Kuala Lumpur kena hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang Adriana Lumang deka dibai pulai ke menua Sarito hari 4 15 hari bulan 10 lalu deka dia senggai bebala mayuah berumah janggit anak lantiang igu tinggi tamian kena malam apugila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebelau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 kita akan nemu sili lagi kawal ngau apnu sarabat tu tahu bertanya ngai sabai tumpu banung berkusuang 13 555 7072 tahu ke ngai pulin ba nombor kusuang 19727 5164 lalu nguyang ngai pesan ya kelima ianya pesan pemati ti dikirum mujah anak rantai lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke diau ba selambuang dua berumah emplai dua berumah pem ga bala ke diau ba abu entebu mendas tiga berumah bajau dua berumah bala ke diau ba rumah dulah nang luau rumah misi meliang ulu luau pem ga bala ke diau ba sungai berangan tiga berumah batu empat dua berumah titi ringka batu tiga engkudu dua berumah pem ga bala ya ke diau ba sungai anak peliguang dua berumah Bantiang Lingga, rumah Unung Titiang Berang, Gau Kepelayan, ia kenalah dia rintai ke itu, ti ngelalah rantai anak akun. Jadi pesan itu tadi, madah ke rantai anak akun, rantai anak akun, udah nadai, kena 13 hari bulan 10, hanya area 2 itu tadi, Hospital Serikai, lalu niang rantai anak akun, niang rantai anak akun itu, dekau, Dintu bala mayuah baru mah ribuan tintiang belaban sungai kelampai seratu malam nah tau lagi malam hari 4 15 hari bulan 4 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 minta bala ya ke dipesan data yang sah nusara batu lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngegai mujahana rantai bernumber kusuang 13 5637 551 tahu ke ngagai Jessica anak rantai bernombor 011-2906-8127 anak baru pesan pemati ke dikirim mujah anak rantai ke pagi tu pesan madah kapai ya ianya rantai anak akun udah nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang rantai anak akun tau dekau dintu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 baru mah ribuan tintiang melaban sungai kelampai seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 kabar belayan engkau nyakan musi lagi berkawal ngak penusara batu tahu bertanya ngagai mujahana rantai bernumber kusung 13 56 37 551 tahu ke ngagai Jessica anak rantai bernombor kusuang 11-2906-8127 lalu pesan kita ia ke 6 apa gitu ianya pesan di nuju kabar belayan ia ke dikirum peningau kita nuju minah bawa balingan muka pihak megak bala ia ke hadiah bawa majaus katap pihak megak nuju Serigiah ke diau ba Batu Lintang Layar Anteban Ulu Tanjung Sekerang nangaban Setambak Ili Setambak Ulu bala ke diau ba Remabuang Penurian Saka Tansang Nyelutuang Bukuang Pelasu Sebangkui Betuang ngau pia mega rumah Panjaya ke Sama Semakai baka ba Bujuang tiga buah rumah Awur Bukuang Asal Petikal Isu Bangat Duri dua buah rumah Tekaluang Liduang empat buah rumah Tabut dua buah rumah Tembuang Kejemut Lipat tiga buah rumah Kebelayan ia ke Diau Barembai Kawang Tisak tiga buah rumah Berangan dua buah rumah Nangis Kerang Teluk Sebuyau Langkuang Ngau ia kenalah dia Rintai ke Dito Magang Jadi pesan tu tadi Madah ke Ekstur rumah Indi Tau ke dua beli nama Biri Anak Gurang Ekstur rumah Indi Tau ke Biri Anak Gurang Udah nadai kena 12 hari bulan 10 tu tadi lalu niang ex di rumah Andy niang ex tua rumah Andy tahu ke biri anak gurang tu. Deka rintu balam mayuah malam tu malam hari 15 hari bulan 10 ba rumah Dev Kubal baru jalai liduang. Sebedau ke di anjuang pegila yang di kabar belayani ya ke dipesan dipinta sampal data yang sah Nusa Rabatu lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai tuai rumah Steve Anabiri ba nombor kusuang 1987889336 dan baru pesan ya ke di kirum peningau kita yang tadi madah ke ex tuai rumah Andy tahu ke dua balik nama biri anak gurang ex tuai rumah Andy tahu ke biri anak gurang dan adai kena 12 hari belas 10 tu tadi lalu niang ex tuai rumah Andy dua balik nama biri anak gurang tau deka din tu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 baru mas Dave Kubal baru jalai liduang kita akan nemu sile lagi kita tahu bertanya anggai tuai rumah Dave anak biri ba nombor kusung 1987889936. Lalu pesan kita ia ke Siti tu inya Siti mega pesan pemati ke dikirim Syira Nurian Ana Simon tahu ke tadi Nurian jadi ia pesan tu menuju kabar belayan ia ke diau bawang asan spaw sungai Sian Bintangur bala ke diau ba kucing ngau bala kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Simon Staten tau ke apa ya sira jadi pesan tu tadi madah ke Simon Staten tau ke apa ya sira udah nadai kemari hari 3 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Staten tau ke apa ya sira tu dekat di Senggai Balai Mayuah Bafusiu Batu 6 kena malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kita akan musi lagi berkawal ngawa penusah Rabatu boleh terus bertanya ngegai sirah Banumbur Kusuang 1681533364 tahu ke ngagai Nadia Banumbur Kusuang 1983151188 kita nan baru pesan pemati ke datai Ari Sira Nurian Ana Simon tahu ke Nurian ke pagi tu pesan madah ke pemati apa ya yangnya Simon Station tahu ke apa Sira udah nadai kena hari 3 tu tadi 14 hari bulan 10 lalu niang Simon Station niang Simon Station tau ke apa ya sira tu deka di Senggari Balai Mayuah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba Fusiu Batu 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusar batu tahu bertanya ngagai sira banumber kusung 1681533364 tahu ke ngagai Nadia banumber kusung 1983151118 lalu pesan ia ke nangkan kenya pesan pemati ke datai Aris Sabdiken pengulu Riji anak gu nyari pesan tu nuju balaya ke dia ba gua belimbing sabu selepung pian mega kablayan ya ke dia ba engkramut nyelam ke lawah panggil melugu poai entulang pakit punggu ran kablayan ke dia ba lacau bangkuang kara empili sungai besai ngawi ya kenala di rintai ke ditu ti ngala Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu jadi pesan tu tadi madah ke Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu udah nadai kena 13 area bulan 10 yangnya area 2 tu tadi lalu niang Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu niang Mike Hadley anak Sabdiken Riji Gu tu deka dia Senggai kena malam pergila malam area 5 16 hari bulan 10 baru mah Dumi gua dalam Dau Seri Aman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10. Kabar belayan ia ke dipesan dipintak sampalah data yang ngesah penusaha Rabat tahun Nando Baru pesan ke dikirum sablikan pengulu Riji Anagu ke pagi tu yang dipesan marah ke pemati anak ya yang Mike Hadley anak sablikan Riji Gu Mike Hadley anak sablikan Riji Gu udah nadai kena hari 2 tu tadi ya 13 hari bulan 10 lalu niang Mike Hadley anak sablikan Riji Gu niang Mike Hadley anak sablikan Riji Gu tu dekat di Senggai Bala Maiwah kena lemai pergila lemai hari 5 16 hari bulan 10 rumah Dumi gua dalam Dau Sriaman sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 17 hari bulan 10. Jadi pesan kita ia ke 9 pagi tau ianya pesan pemati ke dikirim tipuang anak jilan tau ke inai tangga ya jadi ya pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ia kenalah di rintai kenama siku-siku itu ti ngelala timban anak buyu wang tau ke apa ya tanggai jadi pesan tu tadi medah ke timban anak buyu wang tau ke apa ya tanggai guna nadai hari 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyu wang niang timban anak buyu wang tau ke apa ya tanggai tu deka di itu Bala Maiwah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 17 hari bulan 10 jadi kita ya kak nemu silih lagi berkawal ngawa penusah Rabat tu tau bertanya ngagai Catherine anak timban bak nombor 014-228-392 Nando baru pesan pemati ke dikirum tipuang anak jilan tau ke inaya tanggai ke pagi tu yang dipesan madah ke pemati laki ya ianya tadi timban anak buyuang tau ke apai tanggai udah nadai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang timban anak buyuang niang timban anak buyuang tau ke laki tanggai tu deka di itu Bala Maiwah malam pergila malam hari 5 16 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 16 hari bulan 10 kita akan nemu sekali lagi berkawal ngawa penusah Rabat tu tahu bertanya ngagai Catherine anak timan yang anak ni yang tempu bahan nombor 014-228-392 lalu ni yang tahu dekat di Senggai bar rumah lidam nanga empit wak pakan. Okey, jadi pesan kita ia ke 10 ianya setiap mega pesan pemati ti di kirum peninga kita ia ke datai ari ati anak tuam ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia ba pasir nangka ulu anak tatau bala ia ke dia ba nanga kelebu tatau pian mega menua komuniti sepurun anak tatau nanga tekaliat sungai setulan ngau kebelayan ia ke dia ba semanja jalai jepak kula tatau kebelayan ia ke dia ba anak kakus ngau pian mega bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala candu anak jabi yang tau ke indai pilih jadi pesan tu tadi madah ke candu anak jabing tau ke indai Philip udah nadai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 lalu niang candu anak jabing tau ke indai Philip tu deka dintu Bala Maiwah ba fusiu trading batu 6 jalai Nyabau sebedau ke di Anjuang ke pendam STA jalai Setiam tatau pagilah pagi hari 5 16 hari bulan 10 Nando baru pesan pemati ke dikirum ati anak tuam ke pagi tu hari rumah Edeni Sungai Setusur tatau nyari pesan madah ke pemati Indaya yang nyatri candu anak jabing tau ke Indai Philip udah nadai kena area 2 tu tadi 13 hari bulan 10 ba hospital Nyabau Bintulu lalu niang candu anak jabing tau ke Indaya Philip tu deka di itu Bala Maiwah malam tu lagi malam hari 4 15 hari bulan 10 ba fusiu trading Batu 6 Jalai Nyabau sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 16 hari bulan 10 ke Pendam SDA Jalai Setiam Tatau. Pesan ya ke situ nya pesan ti dikirim Janet Ana Lumpuh tau ke inai didek nuju bala ke dia badi jatamin nanga alat ke bagi ke dia ba rumah lesia kemudian ke dia bang kermai kenawit bayan balingian liu balingian mukah pemega bala ke

madah ke pengawa ngetas uliat ke niang kerandang anak biju, niang kerandang anak biju tau ke ini nawi tau ke ini kuni dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulak 17 hari bulan 10 pengawa nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kemulaian ke hadi pesan dipinta sampal datai ngulu pengawa tu kerka di atur ba flat block J bilik 316 Sibu Jaya. Sili lagi kita boleh bertanya ngagai John Toka Pelawi bernombor kusung 17839-5628 tau ke ngagai Jinit yang tadi indah didek bernombor 0128461316 nombor baru pesan ke datai Ari Jinit Ana Lumpuh tau ke indah didek ke pagi tau ngari kesidai menjadi jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang indah ya yang tadi niang kerandang anak biju niang kerandang anak biju tau ke ini lawi tau ke ini koni dekat diatur kalau kena 17 hari bulan 10 hari 6 tu lah pengawak nguman uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari minggu 18 hari bulan 10 kabar belayan ke dipesan tahu kengelala dipinta datai ngulu pengawak tu ke dekat diatur babili 316 flat blok C Sibu Jaya. Okey, jadi sekali lagi kita tahu bertanya ngagai John Tau Kapai Lawi bernombor 0178395628 tau ke ngagai Jinet Tempu bernombor 0128461316. Lalu pesan ya ke penudi sempat hadir kenatai kami bawa penggerak pagi YFM kita pagi hari 4 tu ianya pesan ngetas uliat dinuju kawalayan keriau batin tiang lalang batu berbini baru san panjai san pandak empit bulu piamgak bala keriau bercangkul panjai rui atas panjai rui baruah pudai sungai ara nangapan bui panjai buiran sekaru mepi kawung ili kawung ulu mepi pasir, mepi lawian, wong panjai, wong panak, kerangan muang, sibau, rebah, nyemungan simpang, piang gabala kediaba, semanggi panjai, semanggi panak, sayat, suah, sermat, kelampu, meriuk sedana, meriuk nangang, piang gabala kawang, kemudian kediaba, kumpang pawah, kumpang langir, pentiak, batu goang, skim, sekerang, antah tarang matian, piang gabala, nuju bala kriau ba lubu debak sebaku ni ah ngokablayan ya kenalah dia rintai kritok tinggalan yang radian anak simpang jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang radian anak simpang niang radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tau ila 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru masuk beli batu bobini atas lubu antu. Okey, jadi sili lagi kawal ngawa pengawak tau kita tahu bertanya ngagai Acing Radian bernombor 0192313804 tahu ke ngagai Louis Radian bernombor 0115842608 dan baru pesan pemati ke dikirum Louis Ana Radian ke pagi tu marah ke pengawak ngetah sulit ke niang apa ya ianya niang Radian anak simpang niang Radian anak simpang dekat diatur kena hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10 jam 10 pagi bala kabar belayan ke dipesan diminta datai nguluk pengawak tu kereka diatur baru masuk beli batu berbini atas lubuk antu. Sila lagi tahu bertanya ngagai Ancik Radin bernombor 0192313804 tahu ke ngagai Louis Radin bernombor 0111584268 jadinya nakal kami menatai ke pesan berat ba awak pengerak pagi pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Kita suwe meja orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik sebab media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

pagi Dato' kami naburkan berita pagi hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pemeranak puku ori China dekat meranak ke puku aluminium skala besar di Samalaju Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah gal perintah lokal. Ban siap baru pematut niri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak ngelengkas kaki pemansang baru Bukit Asik gal projek mitigation ampuh bah di Sibu. Yang batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Raban pemeranak pukuk hari benua China bising ayan ke pengerindu dekat meranak ke pukuk skala besar dalam sektor pemansut aluminium ngagai Taman Perindustrian Samalaju Bintulu. Sobit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke pengawak beranak ke pukuknya bisi potensi kena muka peluang gawak ngagai Raban Nembia serta ngerbai kaki pengawak minah ke teknologi ngau pengelandik teknikal. Yang mansut kejakunya, berini hari awam begulai ngau pemeranak pukuk serta orang dagang China bahari ketiga penemuai kerjaya ngagai benuanya. Tajak pihak, perambu meranak ke pukunya bengkang berpanggai berpemendar hari perintah Sarawak ngau pis Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri. Inisiatif temuga buka peluang kerjasama ngau institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET kena ngayan ke latih praktikal dalam bidang teknologi tinggi. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal dekat berati kebaru pematut diri ke upis bomba miat bak Pulau Bruit Daro berpelasar ke indeks risiko penusah gus sebab kandang menuanya. Menteri yang ngak koming madah pengawak mansianya dekat dentu ke pematut nun numbuh ke fasiliti bakanya sepedau perambu dibantai ke dalam timpuh ke semak enti semak ia ditetap ke berguna aman. Upis bomba ngak penyah penusah Malaysia ganjuang 27 ikut pemesai sidak kena mutar ke 3 penusah besai kampung angus di Pulau Bruit antara 10 hari bulan 8 jatuh hanggai 13 hari bulan 9 tu tadi. Penusah tu nutung kanang dur kegemuan pemesai 42 hektar. Berubah ngaunya, atur undang-undang tahu diletak dengan Raban tidak ditemu ngerja pengawak Nunu cara terbuka. Ia kenadai pembenar. Semua sekolah ngau institusi pelajar hari baru kuasa upis Menteri Pelajar di Sarawak dekat operation bakal selama pagilah tajapan penanggul sebuah nasab bagi nuntung sekedar dur. Penerang Ariupis Pelajar Negeri AJPN Sarawak madah ungkup kandang dur tinggi rekod kebaca indeks pengamah angin API ngelui hari 100. Semua aktiviti luar kelas mesti diketuka. Raban Nembia sekolah megak diperansang kena sengkabung hidung gau nyawa nyadi katur nyaga pengerai. Apa indai ti irau ke pengerai anak sidak dikemendar ke tahun daibuh nganjung anak sidak sekolah tang perkaranya mesti diparah ke ngagai Raban penguasa sekolah. Kucing dekat nyadi palan endur ngatur ke terubah Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB hari 26 nyentuh hanggai 29 hari bulan 10 tu. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi badah bisik 32 ikut pemekit ia tinggari ke 9 buah bandaraya atau ke kanan menua di Pulau Borneo dekat Gambir Bagi. Hari penyampaunya 17 ikut dekat pemekit bak kategori Tilawah lalu 15 ikut dekat berpegit bak kategori Hafazan. Ngena ramai jaku Umah Maju Makmur, pekitnya ngembuan 7 dekat ngenegap kagi pengangkun ngagai Al-Quran serta neranak ke Kaul Rat Islamiah, kelimpah bisiknya dia ke Mayu Bengkah program bukai. Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng disadang dekat jadi pekitnya. Pengawak nyewak ke Prayas dekat disuak ke Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Pengibuh Ati Community udah mantuk ngelempung ke tating penghidup ruang bilik ke dituntung penuh sangus di Kampung Jepah Hilir dengah pemerik garik ngau barang pemakai. Inisiatif Ari Club Cerita Clean Syndicate Crew tu dipejalai ke dengah pengawak ngabas ruang bilik ke tasahnya berini Ari penuh sangus di nuntung 3 buah rumah kena 8 hari bulan 10 tu tadi. Pengari klub tu Raymond Mann ngarap ke pemeriknya oleh mantuk dangkup peminta guna asas ruang biliknya. Yang bagai jadi kesukung moral selebuh sidatuk, benung tasah,
berini ari pedunsah ti jadinya. Kita dah tahu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus ari YFM. Awam Kaunsel Negeri Sarawak diterus ke kemari ngau pengawak berjurai kerang Undang-Undang Perbekalan 2027-2026 tau ke bajet Sarawak 2027 serta usul resolution pasal anggar belanja pemansang ukup tahun 2027. Adun Pujud Adam Yi Siusang merambu ngambil ke rakyat tindak dirintai kenyadi penerima bantu sumbangan tunai rahmah STR. Diberi peluang minta tau ke ngapil bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKS. Yang malah ke status STR nak patut nyadi ke penentu pematut sidak tik layak nerima. Laban lagi bisik sidak bukai kenapi penusah bab perkara belanja tajapan dan lagi terima bantu ti bansanya. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke sidak kamat berguna ke bantu nak dikelawang kari sistem bantu ke dikemisik dia tu. Adun Balingian Yakub Arbi minta pengawak ngangkat ke pemanah gau nebuk ke jalai alun Balingian Sungai Anak patut dikemerat ke. Ia madah ke jalai tik nyambung ngagai jalai besai Pen Borneo bisi potensi nyadi jalai alternatif antara Balingian gau Bintulu. Kau ia jalai nyemegak ngkeman di tengah perengkap pengangkut berat gau industri. Tu megak oleh ngurang ke berpanggai bak jalai tebing tasik tik mudah rusak ketegal perengkap pengangkut tik berat-berat. Adun Bukit Asyik Joseph Chiang Chin E ngansak perintah menyapat ke pengawak berjalai ke projek pemansang besai di Sibu. Yang kaum pelin pemansang baru Bukit Asyik ngau atur mitigation ampuh bah. Ia nerima ngau manah dia belanja pemansang negeri sepenyampau 10.98 bilion ringgit. Tangnya betak madah ke belanjanya mesti merik penguntung tik nyata ngagai rakyat. Ia megak merambu pemansang zon ekonomi khas Sibu. Dikena matak pengawak meranak ke pukuk serta ngada ke peluang ekonomi. Nangkan kenyak, ia minta ngambil ke jadual berjalai ke projek pemansang Bukit Asyik diterang ke, ngemerat ke pengawak mitigation ampuh bah gau atur ngintu pengelantang peniau pengempu tanah. Ia kenapik penanggulnya. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad minta projek bekalai arilogi pemersiai basung mukah ngagai Daro. Dikemerat ngambil kaulih mutar isu bekalai tip mengkang bedau cukup. Kelebih lagi maya musim kemarau. Ia madah ke terjapan beberapa projek bekalai udah diperjalai ke tang utai ke guna peranak menuanya bedau disedia kengah penuh. Ia megap merambu Pulau Tun Ahmad Zaidi Nature Reserve tip ngebuan pemesai urung 547 hektar dikemansang jadi palan recreation. Pelajar pasal rampak menua gau eko dagang temuai. Adun Kelaka Muhammad Duri minta isu bungkur telefon bincang gau internet bak sekedar kanandur menua pesisir diputar ke gau lengkas. Ibadah ke kanandur ke agi napik penanggul tu nyeng kaum rumah Augustin Empaya, rumah Siti Belanda, rumah Joshua gau rumah Christopher. Akses internet berguna amat bak pelajar dagang gau maya penusah ngenyit nyadi. Nyalai yang ngansa agensi kebekaul jeng kaum Komiti Communication ngau Multimedia Malaysia. Gambi berarti kebungkur serta tentu ke pematut berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur telecommunication. Sitak Batu Kitang terima agih belanja sepenyampau 51.155 juta ringgit. Hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP dalam tempoh 10 tahun yang keudah. Adun Batu Kitang Dato' Loh Hei Chiang madah ke agaknya dur melanja 1,629 projek gau gemujur ke pengawak ke tujuh nyukung pemansang kanak menua gau pengelantang komuniti. Projek ke dibijalai ke nyeng kaum 86 skim parit gaun tali air, 50 projek jalai alun gau 92 projek balai bensia mayu. Agak belanjaannya megak mungkur projek di ngawal sekolah, rumah bangunan jalai pengarap. Kelimpah hari pengawak masang 1,200 lampu jalai. Ia mantai ke perkaranya, lebuh berjurai ke bajet Sarawak 2027 Badun Sarawak. Adun Padungan Chong Chien Jien ngansak perintah Sarawak berjimat agi bak pengawak belanja serta tentu ke belanja negeri setipak ngau hasil penatai pemisi kebenar. Ia megak merambu sekedar projek infrastruktur besai ngau belanja sewajet persendirian patut diperhati ke baru kena nentu ke pengawak kena belanja mensiamayuh ti lebih efisien.
Aduan report Dato' Sri Huang Tiong Si minta bungkur telefon bincang gaun internet di kanang menua pesisir Serikai di kemanah ke agi. Kena tentu ke peranak BC Access Communication Tintap. Ya badah ke sekedar rumah panjai ngau gudurung peniau ti jauh hari puak mengeri agi bertapik ngau penanggul ti bansanya. Yang merambu ngambil ke kandang menua pesisir belak di kemerat ke nyengkawum pengawak ngena teknologi 5G. Berapa ngaunya ia nerima ngau manah agi belanja 309 juta ringgit kena ngagak tiang telecommunication smart di Serata Sarawak Banggai bertahun 2027. Adun Serembu Datuk Miro Simuh ngansak perintah Sarawak ngemerat ke kesemua projek ngangkat ke pemanah Jalai Bau Kucing. Ngambil ke Jalai trafik lancar kelimpah nyukung atur pemansang pilih menua bau. Yang mudah ke Jalainya berguna amat kena ngemudah ke Jalai peranak ke Kucing ke Tegal Pengawak, pelajar, nyaga pengerai ngau perkara dagang. Pengawak ngangkat ke pemanah hari simpang bau lunduk ngagai pasar bau guna agih belanja sepenyampau 74 juta ringgit. Ia sudah minta penerang pasal status ke semua projeknya. Tinya rangkum agih belanja ungkup rengat tinangkan kenya ngau jadual berjalai ke projek. Kenang ujung ke berita pagi itu, tu batang berita baru. Pemeranak pukul ori China dekat meranak ke pukul aluminium skala besar di Samalaju Bintulu. Upis Menteri Pengawal Berumah ngau perintah lokal Bansia baru pematut niri ke upis bomba mit di Pulau Bruit Daro. Adun Bukit Asik ngansak ngelengkas kaki pemansang baru ba Bukit Asik ngau projek mitigation Ampuh Bah di Sibu. Tunduk kami nabur ke berita pagi tu. Beritanya tadi Tusun Sharifah Jawiah Buan Abdul Rahman sudah disalin Matthew Abu. Hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu
4: Ari YFM. Kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
8: Ya, nak kutungai nemuai ngai rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Yang saya tepuk dalam petayas. Paite ikon sekali kak di rumah aku dia. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papanduak diri tau. Nak uliah nyawa aku. Aku yang kutuk, kan gagal tak ngiroknya. Selalu ai ada mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papayap ke susu sumai diri tau.
9: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dunia rila nadai magang utainya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita tegut lama.
10: Pesan tu ari aku Ken Michael.
11: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat bola yang kami doain. Nenjing pagi ari 3 ngau ari 4 bah 2 pagi wai.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngale hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: sampai suwe medak orang berkongsi ke aset hati. Layak dirik sebilik bak media ramah. Enti oleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udara.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: 99.8 FM. Sekulai sejalai.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24